0: Eh, penuh lah, trade in.
1: Trade in. Mesti ada ada saja model baru lah. Biri.
0: Ya, yeah, mesti kena dengar nurut tika, yeah. Nurut tika teh. Komitmen dari segi masalah. Jangan babai sampai beringku baak.
1: Ngenai, ngenai. Ada minat sebab na inya ada minat hobi ya, minat bunga ti jazz ya. Kadang-kadang na minat ti boleh jadi sumber pendapatan.
0: Iya betul.
1: Ada inya ada minat puruh bunga ujung-ujung na bunga sen boleh dijual. Ada lagi inya minat ngundah bunga plastik ujung-ujung akhirnya order sen.
0: Jadi bisnes.
1: Iya bisnes lagi.
0: Okey, jadi Ibrahim jatuh ngoji tadi ngantos bunga segi telefon konti pagi ti.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi BJ. BJ Jeff tu, BJ Ibrahim.
0: Selamat pagi, selamat Denny.
2: Yo, aku dengan hobi ingat nanti ya. Minat paling peminat buah bunga, bona-bona ni.
0: Buah bunga.
1: Buah bunga kan naik bunga plastik.
2: Yo, buah bunga bona.
1: Oh, bunga bona. Yo yo.
2: Aku suka dengan suatu yang bagus moni.
0: Bunga ini dibuka puluh kan?
2: Bunga kertas, bunga di. Masam-masam mereka mensuat bunga ada mesti takut di kepondang indak nyan sending dengan
0: bunga duit lagi okay, dari bunga duit
2: bunga duit oke okay. mana bunga mesti ku puluh aja milih ku gay kau ke aku hobi aku suka pura bunga bunga ros ogi bunga kertas ogi bunga duit ogi bunga nasib ogi suagi
1: ogi yang nang ogi bunga nasib ino betul ke
2: yo aku tak nonde ingan. Aku saja yang suat ado, dua suat ano. Aku mau ada anak aku nombor gambar pakai iyo ada masa iyo an mulut tuap suat Puku pring arum kan mulut tuap suat eh. Pakai bumbu ni bu ne.
1: Puku pring arum.
2: Yo, aku nengak iyo mulut tuap dana dia mulut tuap Aku menengak iyo mau puku pring arum kan mulut tuap bu ne nom. Pak iyo zaman yang nengak ado pakai din puku pring pagi yang mudoi dia.
1: Yo mesti kajon jual buran leh.
2: Yo re.
1: Sekarang doi jual buran doi leh.
2: Doi yo semua jadi nogi ni suatu lagi no. Aku nang bunga nasib. Aku nang ye bunga nasib ngaji dia. Aku nang ye bunga nasib. Aku selalu beli tiket. Boleh gile.
1: Boleh.
2: aku poksit di tapi yo lang ngak. Dia tahu dia boh nggak tahu monoge deh, aku nggak ngoboh si cua.
1: bunga nasib ino dapat tok man ke doh?
2: Itu dapat doh.
1: Oh itu bunga ino dapat di mana tok man ke?
2: Itu dapat deh.
1: Itu dapat.
2: Itu dapat deh. Berapa boleh ni mana?
0: Yo, kok ini kan aku pi ngalum yo tutup teh gogoh katanya dah.
2: Dah juga. Aku gogoh gaya sebab apa ni? Aku gogoh. Aku tinggal ia sebab teh no. Okey. Yo terbuka. Jadi muka terbuka. No, aku nak aduk aku gogoh.
1: Oh.
2: Yo.
1: Aku pikir sak ni mercun. Boom.
2: Terima kasih dengannya.
0: Ya, sama-sama.
2: Dengan nang hobi dang bunga. Aku mulai mana atin ku sebab aku hobi bunga.
1: Hobi bunga. Ya.
2: Yo. Hobi ku ge bunga, hobi ku ge kudues sebab ae kudues memanto.
0: Yo.
1: Bunga ini lagi dengan jual bunga ini ke?
2: Banyak amini he. Babi sina na di mini kadang-kadang ku jual 50 ni pokok ni pokok no.
1: Oh, 50.
2: Oh. Dolahnya adi milih bunga tih pakai bari nyayangku. Dolah aku ngini dolah aku. Walaupun 50 tu kekurangan min dolah.
0: Oh. Lebih bunga nasib ya.
2: Yo, dolah aku nyayangku.
0: Yo, terima kasih Nudu Sino Denny.
2: Terima kasih dengan dulu ya.
0: Sama-sama.
2: Mengupi ngan yo.
0: Bayu ngupi Bayu. Kajo Sino Denny ngupi.
2: Sina adinya ada bekon lagi yo. Ingin salam di sebuk gelina, ingin salam di ingan. Oh, Bije.
1: Ya.
2: Ya Ibrahim boleh ngemain lagu
1: ni.
2: lagu Belanda Quran lagu Belanda di selalu ngemain no.
1: Lagu ni no.
2: Lagu Belanda di selalu ngemain no bi.
1: The Young One ka.
2: Yo, aku minat ya. Papuan le, PhD.
1: Okay.
2: Bye.
1: Okay, okay,
0: bye. Terima kasih, Sino Denny di Tasik Biru. Yeah. Okay, komitmen dia di Pulau Bunga.
1: Pulau Bunga. Memang bagus je sih Pulau Bunga. Sebab minatnya puru bunga ti dapat lagi jual bunga.
0: Sebenarnya agi nya di puluh bunga sebenarnya dak agi mood eh mu nya nang bak golot ke tumkop kai ke luah boli ningak bunga pernah senyum pali eh kok mood ya berlaku okey jadi seterusnya Ibrahim tok gaje tadi dengan tok agi ke telefon nah seterusnya
1: hello
0: hello
3: hello bro
1: ya mid the
3: hello
1: hello
3: yes selamat pagi sama Rizal Rizal
1: ya sama ya,
0: selamat pagi
3: mereka kan Gupi
1: Bayu kajian piin masak
0: ya ataupun kajang kajang di Padang Tar
3: oh ya kah oh di Padang Padang Tar harapan duduk hujan
0: ok Mide lagi ngaji topik terbagi tu
3: agi pasal hobi hobi nak prun bunga memang bagak de ayo hobi dayung pak deku Madinah aku foto shooting hobi ku foto shooting pak mekurang aku Madinah foto shooting
0: mekurang
3: mekurang
1: ani hal ani har kurang mo mo mo dui mo meting tia ni ka kodak ka bila beting ka
3: Madin kamera ada yang mun udah mun jahai pakai Kodak Madin ya auto. Pakai mun ka di di ka terunjo ni mun ka dalam tarun dekat sendah dawa ku gi bak gi bayu begorot tadi kita. Lagi aku di ka tarun dalam tarun di minta gambar manuk gambar dengan kayu sekira ane lah environment ane anak rajin aku.
1: Jadi gemar-gemar ane dengan nikon ka ataupun dengan print gemar ane.
3: Kadang-kadang mun ane di steady de. Beautiful scene ane beautiful scene we cukup sangat ne. Memang hobi nikon lah. Nah ya. Jadi tadi ka pasar ada kamera di ni. Ati gadi ka bersenang ni. Medisah tak pakai kamera mau pakai handphone ada mau pakai handphone
1: bro babu aku ingat tahu masa aku babu skura aku paksa menyewa kamera besina
3: oh ya kak
1: aku pun so tahu minat dege muni minat pak minat ge pasal gambar tu aku nyewa kamera besina lagi kedai di Syria ada kedai popular kedai ada Madin Muting lah. Madin Muting dia. Dawa Apollo. Aku nyewa.
3: Apollo. Lagi aku
1: kena Dawa lagi. Kan Dawa menyewa ni kamera. Tak menyewa kamera. Pak mesti nguk di kedai ni lah.
3: Ya. Yeah. Ya. So, more or less sama lah hobi tak.
1: Pak aku bega hobi sebetul deh ni 2 tahun par mah hobi.
3: Agi jeku agi ge dega bega. Di 2 ge. Ada mun aku ge mara agi skura memang ku main bor. Ben aku ge darun ben. Mun tapi knock out deh Madinah mun kampung knock out susah dia dapat kampung knock out. Zaman ku dawa 70-an, 80-an, mune 70 mai, 70 pi, mune 80-an, detik dina, agi kampung knockout. Memang ku agi suap main. Ben ku re anik mis. Ataupun di kampung anda ku. Kadang anda ku ju, sedekar pun main bawah barat ni. Jadi, mune madin, foto syuting. Mekurang aku dah ani madit nah foto shooting.
1: Ane kira ka ani mah hobi sentimental lah ne.
3: Iya.
1: Amai kami tak minat main bor ka, minat main busker ka, motosker ka. Ane kira hobi di hobi ne.
3: Iya betul. Tak kekuat. Sebetulnya aku dah minat mana motosikal kah aneka tapi aku dah maaf mereka mulai dia raju-raju mondi ke baramat rempit memang aku dah raju dah rajin baramat rempit dah aku suka baramat rempit kadang-kadang dah kami murah dia rat menerang raya raju ayo raju sengaja presen ni kita muak gena di muti di agi penyabar pak ane di dah penyabar kadang-kadang ni mangu ni bo mangu ni macam kita ni
1: di pari ke minat dengan teja dengan minat mit gambar gambar biasa gambar manusia ka gambar paling minat dengan minat lah scenery ka ni ka
3: paling ku minat scenery pakai mana mana mana mati di scenery ya mana bara dina lah anilah aku minat lah gambar bara si bertanda lah anilah benda ya
1: gambar dayung
0: memang gambar dayung mogok lah
3: Begorot, Pak, begorot.
1: jadi pendapat dengan pasal ini minat tadi, minat ke hobi tadi. Agi daya sanggup ini berhabis-habisan setegar hobi tadi.
3: Jeku money pasar expenses.
1: Expenses.
3: Mestinya ok expenses ambil bulan lah sebab aku jekuk kamera sidahana ada aku meet jekuk kamera ya Madin maklum lah kamera Madin buat auto itu dia muncak kau mana handphone pakai handphone kau juga mana dalam talut lah nada pakai expenses deh. Enggak nak pakai expenses, enggak gambar anak kita. Jadi ayah jadi sekarang kurang lah nak spend duit kurang. Unless mun perun bunga, nak kudip binatang mune kesong busik, anak lah memang lah nah kurang adep nah man sedih, mesti ngeran sedih dah nah. Mesti ngeran gemuk.
1: Benar meh.
3: Gemuk sihat so adep nah. Dituju anak fikir ku sadik lah. Sebabnya ani ia mondip mun kesong de. Dog is always ani our best friend, man's best friend.
1: Agi nah, kita yang suka kesung, agi kita yang suka busing, mana meh?
3: Iya. Pakai ku kesung ku, ayah mereka bus, mereka adalah banyak tiak, mendukannya tiak kudip, jarak dai.
1: Duh, mai Madin, kami tak kenang kesung ka, kudip kesung. Ini pengumuman ni dua, ini vaksin ni.
3: Iya. Wah, mana nah? Ambil sempu.
1: Sempu.
3: Sebab kutid deh, dia nak ambil kutid bug.
1: Kutid dia, ya.
3: Hari ada mamu. Hari ada mamu. Membara buru-buru. Kena gusti di ansihat. Mode ke vaccination. Dengan Madin andok vaccinate boy. Sebab maklum lah. Anda Madin rabies. Tak aku muda je aku dipesong lah muda.
1: Muda. Busing ke dia?
3: Busing aku dah ke dia sebab busing hati ayo kadang-kadang ayo berus di cushion. Kau mana dengar ayo takik sebarang. Anak di kakak aku.
1: Dai pakai pampers meh.
3: Miris juga temper, miris juga mana ini macam gerannya bro.
1: Okay, terima kasih Fide.
3: Okay, terima kasih kangen dua. Salam kangen dua.
1: Ya,
0: terima kasih.
3: Salam mendua. Ada pak kado rumah tinya mana? Salam menerima kanan di dua komne bara DJ tak di beket nang komne bara geng-geng awah komne bara peminat di beket ke dia bercita dengan harap so perbara di senang ke damai. Okey, terima kasih, bye-bye.
0: Okey, terima kasih Nudu Medesim pasal hobi ya teh. Okey, jadi sebab tadi ngocit ragu menghibur lagi ni info you know kedudukan Piala Dunia atau apa gitu di antara Portugal 2 Croatia. Okey, jadi di minit ke 57 Croatia ni Portugal 0.

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Encik Fo Kadun. Jadi, kita akan mengajak tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini tak bersama tu Encik Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan eh. So okay, ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Anda tak ragu mengibur ke pemandang muasa ngobalan YY Pang supaya 24 minit lagi untuk dang segmen makata Karim Has. Jadi atau parik lagi dang topik tempat kita. Berkaitan dua hobi ataupun minat dengan okay, jadi terbahasa dia komen sebungas seterus pagi teh yang rasa Christopher Nile aku minat main music no genai band adot ne Wildcat ini ya nang walaupun dari itu ngepak aku suka dengannya bitana kamu bunyi music mau bermain jadi adi ni mau main chain dah ya nang pak sungguh mono ayo ado agak rajin nang berlagu ngan ngibulnya
1: Mungkin minat minat boleh jadi hobi, hobi boleh jadi pendapatan.
0: Boleh jadi bisnes.
1: Boleh jadi bisnes. Sebab mungkin minat muzik boleh sedia PA system, tentunya karaoke kah? Adapun guna music band, matinya kahwin kah, nya dinner kah, boleh bermain, boleh lagi nama pendapatan.
0: Yo, mungkin kau asal suka main music, nyuk-nyuk kan, naik lagu sahnya. Yo,
1: jadi komposer. Komposer tin pun boleh tahan lagi pendapatan ya. Okay, masuk Nur Azira Azira, kena menang. Aneh kuan tapi okay, peminat hobi ku DJ kuan suka tanam serai, tanam halia, tanam cili, sebab semua ti semua ne jual di pasar paguh ku purune se budget minat aneh minat berkebun minat puruh serai, puruh halia, puruh cili, tapi ne kan semuanya pandai puruh purus cili,
0: yes, ya. Betul betul.
1: Kadang-kadang ada purus cili, cili agak berbuah, sabi agak berbuah. Kadang-kadang ada purus serai, serai agak bahas.
0: Ya, jadi ialah nunak, ia nangan nunak tongan,
1: nangan. Betul betul.
0: Karena buah sang le, sang mugi buah tutup ke boy, yogi ke, tapi support teman buah, cuma nyana gomu nak buah nak buah lagi si waktu dah kejadi.
1: Okay, masuk Veronica Set pun menang bogo hobi, bogo hobi ku paling suka puruh sayur, sebab ini kan agak sebab agak gemon man. Sa ada miris sokede. Betul betul betul.
0: Jadi yalah yo jenang true in one hobi dano utung dano
1: untung hobi minat hobi tung.
0: Jadi jenang boleh jenang na sama teh perlu ada jenang gago dia kalik sang lagi kedoi memang di limang bori ja memang cukup. Okay, jadi seterusnya so ati yang pako yang nang hobi aku itu yang tunak dalam zaman leh DJ na hobi aku suka di ponu minuak di sungi atau di kolong paya pakni onu aku dua dinganku di minuak di kolong oma dan tolun itu wat ki tiak sekali isin pinuak no ngai trinyu dinganku ko ih mo susah leh tiak ini wat ki ya kadi ya jadi nang sebab isi pintu kena mau gi logang lagi aduh hai jadi yanang kau ih mau guru berdoa berdoa dia
1: berdoa dia
0: minta tolong jadi mau ino aku mau suban nalik ku kadie wah ponai ini jadi mau percaya ini walaupun mau gi ge doya sicit ladus kau ih balik dia aduh jadi minduak kosong ini balik kosong ini
1: maksudnya lepas ti mau tukar minat lah
0: tukar minat mau gi tragedi
1: tukar hobi
0: tragedi dia bagus bayu si on mikir nama dia si on tongan itu ya.
1: Okay, masuk penyanyi kita Nazri menang berkait dengan negapi penyihok komitmen terhadap hobi dan jaku ada masa ne, tergantung dengan ane jenis hobi dia tunah kalau macam ngemina aku selalu nulis nulis nanti kapan nulis lah nulis surat cinta kah kapan lah selalu baca jadi ku cenderung nulis nulis lirik lagu lalu jadilah lagu tapi itu aku lebih suka kepada belagu sampaikan bela anakku on sue lagi minat belagu tiap anu karaoke asal ada masa mesti karaoke hobi jadi minat jadi bakat betul betul betul.
0: Betul, betul.
1: Hmm. Ada yang ada minat lagu, ada yang minat guna lagu, ada yang ada minat karaoke. Sebetulnya karaoke ti bagi ku lah bukan minat.
0: Hmm.
1: Bukan minat. Karaoke bukan minat, bukan hobi. Tapi ini masuk cara kita nyegan stres.
0: Hmm.
1: Bagi aku lah, sebab aku pun minat lagi berkaraoke dramin, dusting room. Tapi bagi aku bukan minat lah. Sebab kan minat tiap penuh munah na. Tiap penuh karaoke. Minat. Hobi. Tapi bagi aku karaoke, bagi aku lah. Aku pun minat karaoke, tapi nan membuang stres saja. Belala.
0: Punya nang asal buang stres mungkin tengah bulan tengah stres lah.
1: Tengah bulan. Okay. Tengah bulan ka, puun bulan ka, awal bulan ka. karaoke. Sebab ne kadang-kadang kita cuba ada ane not the datu, not the segan mati ada cubaan lah. Jadi stres cuba matan stres lah. Minang cara karaoke.
0: Yo, punya nang suka terang stres caranya. Yeah. Ane ngerais lah, mukanya pakai not bergantung.
1: Ngerais pakai not bergantung. Oh ya.
0: Lepas stres.
1: Lepas stres.
0: Okay, jadi itu ngaji tadi kan tadi lagi telefon konti bagi tu ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ Jess.
0: Selamat pagi, semua kulinas.
2: Selamat pagi, yo. Ada ingat ada dua DJ Ibrahim. DJ Ibrahim yo.
1: Yo.
2: Bagus ini topik ingat yo. Aku pun bugo minat aku bugo sebenarnya pakai dah dia susu ayat tunggang ye ngajahan ye.
1: Yo. Minat ngan beragu ke?
2: Beragu minat ke?
0: Minat nak minat
1: ke? Burun bunga.
2: Yo. Aku suka puruh bunga ke, berkebun sayur ke, ogi ke dia. Ngan dia aku ogi do puruh porong. Ni mau ogi yo, ogi lagi ngan mio ku gi nuam porong ogi boli situ le, kerana nang nyoma di situ le yo.
1: Dia dua puruh porong.
2: Yo dia no, dia ogi de, dia donsang, ogi de songgot, ogi de beritik-beritik mau pu duga no ogi. Ogi de mau nyoma no ne ayu no ne tajal-tajal tajam-tajam tepi-tepi no.
0: Ogi ngan gila do
1: ne. Ogi ado ne ke?
2: Dia sang.
1: Ogi ado ne ke? Ni aja ado ne ke?
2: Ogi agi dah dot ngan tomok le ngan duge le ngan ne. Ngan ne. Ane hanjo.
1: Oh senang lah.
2: Bogo bogo dah ado ne yo.
1: Senang lah ingan bogan ne.
2: Menang moga pene pak ayo tadi yang ngerti banyak mah ane jae bukan tuh dobok ne.
0: Bikin moga ne nyawut
2: ne. Oh, kok ini ada pene mau moga ne. Menyemoga ne kedah hanjo lagi yo. Nyak nyak ini. Oh. Ngerti yo.
0: Iya.
2: Aku tak roki, roki no lah laju bukan tuh nasi aku makan roki, no, bukan tuh ada burut ada ombu ada ayu no, ngak nom kero, kita juk kero, bat eh. Pakai no le DJ, pengumuman lebih so boras ko i, dek man ko i, dek pat mandak, dek ni burat no, dek nangnya limbo, no no, yo, no kero no, dek dia cukup ne, boyo pengumuman ko i milih tak milih guni no ne, ada ayu no, ya mo. Pasti le ngak tak rubek ni buram. Asal doik nak tiap am, moki sesisti ngelorah gaduknya dah.
0: Jadi ya nak gagal minat. Ya,
2: mau lagi kok ani DJ?
0: Ya gagal minat, sanggup ke mini?
2: Ya sanggup ya ne. Yang babai nang lebih sepung mana tok tinein babai nang aku. Ya mau nye, nang nak butuh ruai ya lagi ingkau enak ani entok nang butuh ruai ya nang. Kadi tua ya nang kadi luang. Ya sunat. Sunat tak bogok ke duit eh. Nggak satu lebih. Aduh, bawa obi. Bogok man belanja le pakai pak boleh buat minat.
1: Minat, hobi.
2: Ya bunga. Kedak kudus memang memang rutin harian ku renai kudus ni. Hari-hari. Tidak tahu lu nak kutin ni, tidak tahu lu nak kutin hari. Koyu serumah kai kunai tonyuk timun DJ. Badinya nak tunjuk atik kan yang mau menjala ada tau no yang mau buat aku is tujuk ke nyaman dan dapat nyaman dan mau tujuk timun tak daya dapat nyaman tak mau itu di sini no po it deh tapi nya pernah mana yo ino le kunang bogok hobi kunang pakai
1: bogok le hobi kan
2: bogok hobi ku DJ pakai ngasok ngasok le dek naik ke sungang kunai Adin hobi ko lagi ko puno minuak do sukun ko na masuon ni kero do kero suwak amo do no ko ne mane jam do jam do puno pari mengajar sukun ko puno talun boh yo mura mura yo puno trubap adin do dia mo ponai ta ina kuak nyakuk tongon koyu jadi yo mara trubap redup redup ko mano hado do di makanak dari ko na belajar ne emak tua ne enak aku adin nya nemu pom duo ya pom tahu dia mau idoh dia jarak ngajaran pun naik eno dah dia ngajit dengan pagu ena topik yang dia mau suwa ke menyapu aku nama tahu nama tahu ko ti
1: okey terima kasih muk
2: yo okey aku nipak lagu dek no lagu jadi salam Pari dengan ku Pari yo.
0: Ya, cukup pasal tiap tau main lagu ni ya.
1: Kaki yo Pari.
2: Ya, ya. Okay. Thank you, Dede.
1: Kaki dengan dah yo Pari.
2: Ya, Pari dah tu ni. Rasa turun dia, Pari dia.
1: Okay, okay.
0: Okay, jadi tu ya. Komen esok sebuah kelina pasal hobi ya. Ya, betul. Kemana lebih esok, kemana topi naik, kemana binatang dikidip.
1: Lebih hebat. Okay, yeah. Nicole N. Hobi ku puruh bunga orkid, bunga kertas dengan strawberry. Anak orkid ku jual and dengan strawberry ku jual. Apa aku minat semadi berjual. Okay.
0: Okay, jadi seterusnya sesuai benefit yang aku suka singa walaupun kos na mahal naga klinik kah barang maan kah memang ku minat.
1: Betul. Ada yang dah sanggup mirih mahal, mirih pasir, mirih baja, vaksin lagi, antibiotik lagi.
0: Antibiotik lagi. Asal orang sehat. Banyak orang tu sehat. Yang datang di kidip, atau pun tahu kesehat. Nah, gampang. Okey, jadi okey tu ngaji tadi dengan tadi telefon ke konti ya pagi ti.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
3: Hello.
0: Halo yang boy.
3: Gue Ima. Engko dijep-jep. Demam, engko sakit perut, paguh ceklah demam si Bayu paguh. Oh. Efon lah maan balani ka. Pasal minat ya.
1: Ya, minat. Ani minat kabe.
3: Ha, ahi ku si minat kuti Ibrahim jep. Malum lah bet mulai asamu tingkat empat ya. Ingin depan tu kayu asege malah cilak bet dengan asege sen. Beladingan ku tu nampu asa kenek uto ikenek ena nang gak mau beli kebut mah. Bukan ku gak kebut untuk semu mohon asege mati. Asege cedol lagi nata. Kadang-kadang ni om beton tu apa mengaku ni malah tidak kuni dengan ang pelit ini. Sewa pak u pindah kami pak u boy sendiri na ang ujung ti kata kuncen ajuhu pak u. Memang minat lah. Aku minat bela ala iya sekali bela do banuk bela do unsangkok. Wah ngemutip musen subuh dan kiri nuli dan nak subuh utung dan sapi-sapi terus nampu dap nenek bela bela tiung lah tapi ti senku bunga pun tak dapat ku mikir ampun antar unti mengeku sepak sen aduh
1: tapi dah remin tingkat 4 pun dapat lagi puruh sabi puruh puruh de pasu gantung
3: tapi memang dapat pasu tapi dapat si tinon kumpu jini sen ngan tinon dek tanek dini dapos etna
1: puruh de bejama
3: gitu tahun tini tinon lebih tanek tinon nawan kait nih aku tinon ku nawan kait
1: gantung lah tempat nawan kait nih gantung lah tempat gantung pasu de tempatnya nawan kain nah boleh puruh bungain
3: iyalah ada ku puruh jini ngameno bunga tapi no bela jini sirip sekuan de pidayo ya
1: iya sirip
3: Muni kasih ripti ahi bina aku. Kata aku dapat lah, tapi bunga si tanang di situ aku di situ nak namanya plastik memang ahi lah. Ni dua taruh, cuma dilebak lah empat lima. Bunga ini lah matahari, bunga melo. Si Ed si minat aku suka aku.
1: Arti ini minat, arti ini hobi bertanam lah.
3: Memang bertanam, memang suka aku lah ngemen dep gipot dep buku belah nak buu katak dek sani dengan yang ku ngemo lagi ngempu pedia renu ge ba pedia belanti mun pa mo bahin di jejep ado ya dek sani timu pasar karaoke eh Ibrahim lah mengkula memang tiap-tiap nunu lah kalau ku karaoke lah kut buang stres omongan minat aja je penyanyi tapi
1: minat je penyanyi belagu lah
3: tapi terbantut lah karena dapat lah canda nak ngumit dok mungkin dok dapat lagi lah selalu lah karaoke everyday lah belajar teretis kone medar jile dok jemen nih kan ku selalu karaoke ang kampung lah waktu gawai masih perkawinan pretis lah kan kalau mau tahu kalau mau kata pretis ni oh ngapa mau kata mau dapat karaoke mati memang mau puot mau tulis baca tapi lirik lagu tetapi mau uang untuk lagu ni tergagak-gagak lah paham lah kalau ni oh si jadi penyanyi memang pretis lah usalu lah belagu
1: sebab sebab yang boy itu na kampung kita berdaya ada karaoke lagi pun bila bila nya begawai kah nya Christmas kah bakal sedia lagu
3: memang de kampung ni senewa wang masa kawin senewa karaoke set di set lah de DJ lagi tapi setiap-tiap amin di mungkos gadum semua de lah karaoke
1: semua karaoke
3: ase si suka karaoke lah mesti nemi resep karaoke na
1: kena
3: mahal lah antam sajalah
1: Lagipun yang boy kan ada mengajuk dengan Rami kahwin. Ada mesti sedia lagu ada. Tiba-tiba jangan apa ada berlagu. Kadang-kadang orang sagawai pun tiba-tiba lagu permintaan. Minta senu-senu berlagu.
3: Mesti ya sama ada karaoke SNO.
1: Iya, iya, iya.
3: Tapi aku gak enak amin nih pagi. Kuan karaoke kuan aja nih bakati. Mesti jebayu lagi ku tercapai nak amin. Untuk mama si Bayu ku gaib na. Kayu nga suka nang kira ku selalu berlagu ang tangan ni menang yak boy si dia si berlagu si suhu suara. Nak boleh lah suara kuti lah nak entry bunju menang boleh tahap suara yak boy boleh lah. Boleh. Tapi kata tok penyanyi lah. Kalau ku berlagu ang pampen niti selalu nya perni bola kesi bola menang ku gak berlagu tapi boy menang usah kau beli lagu mati nak ngumit top barrel tumit nak jadi penyanyi kau main
1: lagu ni dah biasa lagu ni biasa tempatmu lagu ni biasa tempatmu
3: aku selalu ngemot lagu bodonjan lagu jini uget rebus kali sayang lagu
1: lagu uget
3: jini lagu jini iban ten lagu kucum leledut seni menol ngebot lagu surga idaman ngebot lagu joget-joget gila seni petu alo lopeng sen bela lagu peminatku si Edna sini sen lagu anak orang kampung lagu ni oh musuh sabah lagu ni lagi si tepon ku ngemin ya mau kebot bekekit belum bekit memang sentiasa lagu
0: wajib lah wajib.
3: Oh, oke. Okay. Kalau ku ngemak om saja belah ni suka nak om atau genak sepungan beli ngah kikirit nyam aja ni asal dek mengkop dek atau nak ni dua tahu lagi nak naya. Masih temak lagu berkikis belum berkikis lah Ibrahim tetap ku ya. Jujur nak di sini krema dengan DJ Jep. Agak sehat kenu abla DJ DJ dah temengon dari gop-gop lah. Nak yak beni sini bela dia dah ti anti. Mr. Konik, Mr. Sam dah bujang gop bayu-bayu kawit nak bisnes. Aku cawo tayung gap mang pete bakal pantun ya pagi bujur semua pantun lah mudah-mudahan ku dapat ya gap ya selamat bu pagi ngegap moga sehat Ibrahim ya Ibrahim di sentiasa ngot om ya ani ada sepi ya coba menyusul gap ya
1: ani ada sepi sentiasa ngot dan makan kicap
3: sentiasa suara pun malo kai berubah kono nak belada geng-geng awal lah beladen dengkeping kutik kucak belade picing lah belang warga bi picing deh keping edio lah cien saja berakhir selamat pagi makasih bye bye selamat kopi aja bye
0: bye. Okey, jadi noti ya tambah ngaji tadi dengan tu ngin komen berkait tu topik tu pagi ni. Ya, jadi kesimpulan yang dapat tenang leh walaupun audio ni saja hobi dinaik tu, minat tu dinaik tu, pakai komitmen di segi botong duit.

0: memang hobi ke lah. Tapi kalau bukan dia berguna, contoh rawang atau memang maknya supaya yeah. lah water. Okey, jadi rupai titik atau sama ngejita berita pukul pri di berpura ada dosor National FM. Rupai noti pukul pri bersama lagi dua penyerun ke di petugas di dalam segmen ia dengan di Aren.
1: Jadi pimbangan masaku, terima kasih lagi dia dan bukan top ini komen-komen topik kita. Dengan terima kasih yang boleh dengar kita ada telepon. Hobi tetap hobi, tapi ingat hobi abah sampai na perusak memadap ataupun perusak udip adap lah.
0: Okey, jadi anda kata pendapat bahawa di segmen 2 anda berkata aku di JJS, serang ucap selamat pagi. Anda kata pendapat bahawa bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, PDRI bakal mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesiksaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koh Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara. Barangan lu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunan lu. KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, Ragu Brahmana di Dr. Muhammad Chris Wooden kan bersama dengan Alan Kayan Ragu di Dert Ngunci Cinta 20 minit lepas dengan Pukor Pri'i Sanisan Selamat Sanisan Kat Sober dengan Diki Yata berapa-apa Odrim segmen yang dengan Nadi Arun untuk dengan Anu Rima Tahun Nombran Julai Suha 2026 Kat Menaga Brahman dengan Kumarsel So Kat Pukor Pri'i Sanisan dekat Pukor Semang 2 Yun Anu Titik. Terima kasih Kak Sok Perengan Adi ketemu bersama dengan KS Sok Kak Pekor 6 Isan-Isan Jejah bersama dengan Pengurut Media Berkendram Segmen Mekat Kermuhas Kak Juhu Dingi di Isan-Isan Nanti yang tipu taruh jam ya nak segmen yang dengan Adi Arun bersama dengan aku ya dekat Pekor Semang 2 Yun Anu Titik jadi komite Isan-Isan Perengan apa peraman dengan aku dekat penerbit nak segmen namanya bergegar aku peraman Adi mbah kunyediar PC yang dengan Adi bersama KFD YFM dia.

Okay, Ragu Pramanadi, Dr. Pembedah Desil, lebih sama ngara Yukunia, Ragu Pramanadi, tetap lebih sama. Jadi, ini gambara di Isar, Isar Hati, Iyarap, Isa iso peringan terbuang senang de di berangkaya dengan lagi Madinka menerima dengan buat ngapukar peris tengah isan-isan titik atau lagi program Guru Britong Dr. Wahabada penerbit i anu ina Hazel Dius ke menaga ngapukar simang isan-isan titik atau lagi program Dayung Sangon.

0: Beruk Belitung bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dengan semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritung, Daudok Pilwah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Perkongsian Guru Beritung regaliti saja pasal motivasi dak sewa bauh hijrah. Sewa bauh hijrah berkena minak pinukar nomor dak kalender, tapi peluang dada kita mau semangat serta maguh hadap. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajar kita nyin bijaya perlu ada penyabar, matan aseng serta percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wang umboh merit sawa bau bisama-sama mah nyeramin adep. Ani kada umboh hudok sinampai adep dak sawa dak taya. Adakah adep semakin sendek dengan Allah? Lebih ngurumat anda emang serta biguna dedek inya dak keliling adep. Bagi bala pimujang, itik mah masa ne dedek netap pinuju dak lebih pagu. Tinan mah masa dengan pikara dak biguna, tinatuh mah pinaput serta merui generasi dak biguna dedek agama serta dingeri. Semoga sawa bau hijrati merui tempat ti guru dedek kita bergerak lebih juho nuju penyenang serta pimerekat. Wallahu alam. Sekian saja ada kali ti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dedek bala pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ia jadi ini tiga program Guru Beritung. Adiroproh pada penerbit I Hazel Deuce.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, onni bila bu na ni bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih meninga. Iti nak kau tengok kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah ni. Ani ngam taban ke office mah ingat no ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ingat tak kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mungana, tung timu no mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Kiki sama, mending gak tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu nak?
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ge yo mun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ne, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ne.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman saja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Segmen yang ngan diare. Para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunano. KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, Rogo Permana di Dr. Mada Lindsay, Yesi, Ragu, Dida, Pengrindu, Otto. Ya, jadi menikmati di agi ini punya so program PCE ya, dengan di nampaknya SDR 2026 fasa 4 ya, ati ina paut nga pemitik bau saman rayuan adi meh dokuka diki irek dokuka deka taruh pru anupurat na September diki ia na adi gibayu puan ka gibun nai pemitik ia na SDR diki ati agi ina ia pemitik bau na di gibun nai pemitik SDR ka mana ge ian pemohon adi deh lulus ngara depu SDR adapun nai rayuan nga teban ngan depu dokumen sokongan ka mana ge ian penerima adi lulus SDR ngan bisa ge ngam kemas kini ngan depu penerang kemai agi pingubah derup ngan depu penerang adep ngan ya di Yatina Pahutnya SDR 2026 Fasa 4 Pemitik Bau sama nerayuan adi mbah dokuka ka red dokuka anda ka taruh peru anda beran September 2026 diki ia bayaran i penyebayar i agi ina kena injaka nga buran Oktober. Jadi dengan adik bayu dengan nice mana angan dapat nice mana madin ka mana ga bisa mereka portal rasmi ina di bantuantunai.hasel.gov.my ka dekembut meh ngepukori semang isan-isan titik atau agi program Dayung Sangon bersama nga penerbit i Junaila Barit ka ripasana puju dengan peramun yang aku neka pekori semang dua iyo nandu.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Segmen Yengan Diare Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu paket industri music otok.

0: Raga Brahman Adi Dr. Ban Beda Tony Peace Bin Napeh Napeh Seramat I Senisan Datudu So Praga Prangan Rebisi Engan Adi Agi Bersama Ke Di I Senisan Anwati Derma Segmen Yen Ngan Di Arenta Ngan Madi Nati Ta Bersama Ya Ngan Ni Naan Usahawan Ana Ina Puan Atur Anak Nadeng Di Derma Segmen Di Derma Program Dayung Sangon Ta Yen Sesan Anwati Nemun Biasa Ya Dok Ruah Di WFM Bidia Pukul Simeng Isan Isan dengan angin seramat isin sana tuduh Puan Ator ya di Aikib sama ngata di Sesan Anwati ngana kepada Puan Ator ya Puan Ator cerita latar belakang Puan Kah Simuki ya kemana ke yang pilihan soprag ya Puan Ator arti ina ninaan usahawan butik baju pengantin ngana atau are kepada Puan Ator cerita Simuki ia terlibat dalam bisnes butik baju pengantin nanti dipersilakan Puan Ator.
1: Selamat pagi DJ kerana ingin kesempatan pagi ti memogan dah aku kongsi sedikit berkaitan bisnes pengantin ku demok naik ku mau lebih semong sawak leh mau git semong limau sawak starting point ku naik bisnes ti nak uwe starting ku naik koleksi ku sawak 1998 lah masa no aku naik sambung training naik diploma nursing ku dek college ke Jururawatan Melaka so yo happen ko ih naik cun-cun naik naik on case study on one of our wagamas leh wagamas mulai juk pro moy sawak ya yeah? So ko ih naik case study di 2 minggu dah ya so hujung-hujung the last day ko ih mau ya buat naik case study no ya mau introduce ko duko ih nang ada pai ogi bogok barang pengantin dek nikon leh kerana yo no bokas ma andam yo ma andam since during the 40s lah 40-an so makuat no yo mo odak ko icoba leh barang pengantin no so aku memang dari ku ado sit no uai memang ku minat leh kerana yo ngan onak ku umur le 2 sawak memang aku bo odak yo belajar naik catwalk semasa aku kerja di RCBM Hospital ba Noni Rami kerana odak ku memang aktif dan kebajikan sosial selalu naik dinner naik perayaan contoh Christmas gawai limuti memang onak ku de umur le 2 sawak 3 sawak memang bo terus ku dak dai belajar catwalk so aku mau pikir paguh ku milih koleksi mak andam ti sa onak ku tak jok bujang ke ni ke sa dapat pakai lah enak song kena kerana barang yo ti memang barang antik kedak ngan kebaya ngan ni lemono baju night gown lemono memang su ada 40-an 60-an so start sono le ku mau minat milih 45 pasang so yo teban pali ke Kuching Sarawak ngan ku mau dog lagi ke ku puak ke mau muka training nanti ya aku mau start lagi koleksi letak di ke salon milih lagi tambahan untuk tambahan so up to now koleksi kutih mau ogi sendok ke 20 lebih sawak leh so yo ngan mau sesuap bogok leh tiap no, start so no, that's starting point ya.
0: Yeah. Okay, Puan Ator. Dari segi koleksi pakaian dengan yo, podo ingan fokus to do ni jenis pakaian saja ataupun gabungan so pra budaya.
1: Memang at the moment Adin memang suak budaya ogi ya. So, contoh kada atau de bidayu memang ogi bogok untuk bidayu memang ku ogi bogok lah puluhan jenis lah untuk dari dah dayung memang dengan aksesoris yang mau untuk iban pun sama dengan aksesoris yang memang komplit yang mau tung bisaya pun ogi yang mau tung dah aluak doik ku mit nino koleksi dia ni ataupun duo nino lah macam bangsa mulut ni ni mana ada doi pak lebokon kau dah tung bisina siang sam ku pun bogo yang mau baju kebaya ti memang kau dah tung kiliang ni mesti de original duo de fashion modern adin memang suak gi ya memang ku suak kaum lah gi ku naik koleksi.
0: Podo ingan ogi di ki kursus ke ataupun watki selain daripada ingan sewa baju pengantin nanti oni lagi podo ingan ogi sekali make up pengantin ke ataupun watki
1: so okay takal starting point during 90-an no memang ku ogi ada anak ku belajar untuk belajar make up So iyo gi belajar make up mun di sawa, so roti masa noh memang iyo dagau gi nai make up dan ogi lagi nis kuno anak buahku. Memang iyo mo ogi certificate sijil dan make up, so mboknya ogi de kawin memang aku akan panggil iyo ada nai make up. Pak adin dia dang few years back tinya almuti mosu agago karena iyo mo ogi kerjaya odop dan kerjaan leh, so memang susah. So at the moment ti leh kekangan de memang de rasa i ku memang susah sit karena odop putih memang aku tentu minat dan make up, aku minat dan koleksi saja.
0: So maksud ya ingan sun beranan yang ingan provide pakaian yes. pengantin pak onak ingan dua onak buah ingan yang juru make up.
1: Iya. Ataupun klien ku ya taban mua ada pa leh make up ada pilih sok sopa ataupun ya kan di ke salon da bau leh ya jo commit barang ya mau ada pa make up ada pa leh taban di ke salon.
0: Okey. Dapat tanang noh di so cabaran cabaran dang business di. Apo do ogi lagi cabaran di bokon sebab dang oto nai business pon kadang oto nura business mesti ogi cabaran di Aikilah dalam bisnes. Ini lagi cabaran di Bokon yang Puan Atur okay, Nura leh maksudnya.
1: Cabaran dalam bisnes ti memang bogok leh pak dengan ini adanya denangnya otin dek kuat leh. Adapnya mesti ya go forward. Roti ya kodak dalam bisnes ti atau memang ni memang kodak atau bedayuh ti memang de ogi selun waktu memang dapatnya ni apa leh contohan. So muatnya banding do bisina ti memang bisina akan more popular laku memang atau bedayuh ti yang ingat tren eh memang ia akan odi tu bisina kerana kepercayaan eno memang more tu kodaknya almutik more professional leh ino to nang apa kodak tiku ti is just the starting point pak. Walaupun macam doh aku doh give up leh kerana dalam bisnes ti atau mesti teban otin tu dek kuat kuat semangat leh walaupun macam mana aku akan go forward ya kerana ni aku rasa atau sebagai bidayuh mesti ye ye awak ni ada neh ye
0: mesti anda untuk maju.
1: Yo, dak bangsa atau maju ya, sama sama dua bangsa di Bokon. So atau ono ni bisnes dan naya tu mak tanya give up. Walaupun tu macam in the first place atau gagal sit, mak tu mesti ya go forward. So kekuatan dan semangat tu mesti ogi leh.
0: Yo, noh di so cabaran di dok Nura pun atur dang yo Nura bisnes butik pengantin nanti. Okay pun atur pasal ti otak ogi lagi penyekian-penyekian di Bokon supaya no atau sama-sama ngajit dia ragu yo. Ngajit ragu dia so develop ngaragu di dan amu dayung abidia. Hari pasal ti harap so pergerangan pecuk peraman pun kah pecuk bersama ke di YFM abidia RTM Kuching.

0: Baba drama program Dayung Sangonta yang i sanisana noti ngan ngan terima kasih RBC di berangan di baba bisa mah ngak ke nga ta baba bisa mah nga tetamu tayan sesana nawati anak ina puan Ator ya puan Ator anak nadeng anak ina pengusaha butik pengantin di kampung Serieng Jalan Serikin dan bisnes ina Blessed Bridal House kada lagi berangan di puan ya puan Ator ati ngena penyiken seterusnya tuduk puan Ator yang berkait dengan fashion fashion baju pengantin di kedai podo ingan ogi fashion puan kah ogi design odop ngan yon sewati 2026
1: okay, berkaitan do fashion kada gaun contemporary bedayu aku memang bogok ke koleksi memang lebih semong sewat so dek ogi ku milih sok luar contoh dek kada butik dek sopak pun ogi dan yang lain adop ku ogi milih jak gaun dek paguh mun fashion dan boton ku adop ku akan hias dengan manik dengan les lah ya so pokok gaun untuk remaja ataupun untuk demo berumurnya memang pokok koleksi ku leh lagi pun kada dek pesta tasik biru dan bo kudu sawak dek ogi ti memang klien ku dek sebab mit pertandingan munak memang mo dekat tiap sawak leh ogi yo dipinjam gaun contemporary so butik ku leh so aku bukan jo kungin gaun aku akan bayar kasut high heel ani munak su aku supply lah memang ikut size ka poon ya memang munak su ogi ya
0: yeah, sebab ingan nanti ingan suka ngajar onak ngan catwalk
1: ya
0: apa dah ogi lagi cikgu catwalk ah
1: okey onak ku ogi taru onak dayung ku dembo demo kawin adin demo aluak sa kawin ada pada muti memang karena satu umur so form 5 yogi take part dan kumang setengah that is the first starting point leh so aku tu memang sumuk leh mas paling gago dah kumang so anak ku ti kada da don Stephanie ku ti memang yo minat dan barang tradisional ti yo mau kata join kumang sampai yo mau nog molot ke U DKL kan ni nog yo mau jadi champion untuk festival label university nak okay, kayak mau stop. So aku memang busy leh bayar mau join dan ni DKL kan ni aku terpaksa di untuk pasang gaun. Muka no anak aku dah nombor dua ti Melianie Stuper aku ti join World Harvest Festival pun wat no kerana masa untuk World Harvest Festival ti memang it takes talu bulan. So aku memang walaupun Yahudi ni keting damai beach kan ni nyal monot naik performance memang kuno nak gagi dua nok boleh mau pukul ni pagi teban sudi ada luat lalu sawak pat sawak masa no ya memang muka noh dek lah seti join Lidim punya memang sual dah perlu muti memang ya dengan koleksi untuk barang tradisional ku cukup bogok dan anak ku dek mau dua ti state label ku dak Meliani ku ti join the Nenoh World Harvest Festival ti yo the best traditional kostum leh ya mau Jesse kutip pun matnoh ke ya join untuk di dim last 2 years pun ya won the best traditional kostum tentang kostum leh ya
0: so kostumnya mana adop ngan nyit
1: iya iya adop punya it nai les ni mana so adop udah pakai onak ku pakai bitanding memang adop ku dah nai kerana aku ti memang juling 80-an memang mau nebogok koleksi traditional dress ku ti ya pakainya kumang ya
0: Yo, kami teringat ya, teringat di Facebook Madinati Aiki keda so koleksi koleksi Puan Ator ya, koleksi peka traditional i kemana ke Aiki ke pakaian pakaian Puan ke gaun pengantin dengan apa ni kan seterusnya tuduk Puan Ator ya, hati nak berkait dengan rekaan khas kedai suap pelanggan ingan kalanya menoraan pakai pakai servis ingan apodonya menoraan ingan tuna rekaannya muno ataupun what kisaru oni proses adi perlunya muno lalui sengkering nang kami para ian rekaan khas so ingan
1: okay contoh mo yo ye tek pat dang big function contoh ye join pertandingan yo akan nog ninga oni pakaian ko dogi de suit dang otin le so mo ye nang ingan tamah ada le seti wati ye ting pinggang itu ngandai macam kodak tali pinggang ni noh pakai les so aku akan ikut oni nenah leh oni kesukaan klien ku. So yo akan based on kaun debok pilih yo mo tanon nangan tamah wati-wati aku akan nak benar leh dep akan nai yo. Okay.
0: Semuking rega apo do butik ingan ogi nya dia package sa barai dapat pilih-pilih package dang butik ingan.
1: So okay aku ogi memang ogi nai package talu leh. Roti package A kutih is from 1,000 ke bawah leh, 1,000 ke bawah roti eh. The whole family yang dapat pinjam start so bridal gown yang mau untuk bridal lagi yang mau untuk ngan auntie ngan uncle leh muti. Oni yang dia pakai yo akan pilihan ada boleh bayar children punya dress leh muti suah memang disediakan. Kok ia akan sedia suah? Contoh baju batik ini saat keluarga no asal dia pakai baju batik lelaki memang mau suap bayar kebaya untuk semua ke hasil limo nak ngan uncle dia pinjam memang mau suap bogo sedia ya. Memang set ko bogo ya okay.
0: Kira maksud ingannya dia pakaian no su anak opot
1: no yo, A to Z yo, A to Z that okay. Is untuk A punya package lah kodak B ni contoh yo ya pakai pengantin ya kawin ataupun pakai contoh contestant di tiap ya pakai untuk nitnoh jale untuk bergambar ataupun pakai on the stage so no mula sit leh kau ingin around 500 so, terus dengan kasut semua lah untuk bonon pun kau ia akan sediakan kasut ya pokok jenis kasut high heel di mana ya. So untuk si program ini memang khas untuk the lower income lah contoh nak sekolah kau ni mana ya pinjam pakai baju kurung kau ni pakai ya naik dan sendiri lima nak memang kau ingin sedia ataupun baju berdayuh nak kungin 200 leh kerana anak sekolah dia nyepuan yang mesti nak yogi income semati tolong bangsa adopnya ataupun sekolah leh rendah dek keliling adop kutih leh
0: Aina teja ya penyikin nak tuduh puan Ator lepas hati terib sama dengan dengan puan Ator supaya nak tak ada kedengah dia ragu hati ragu pemintik sok puan Ator ayaan kedengah ragu hati ragu Anderson ngalai biar berkikis sepuluh betis ni nang chat up jo pramandi adaptaya

0: Baba Derama program Dayung Sangon ngah penyiken seterusi itu do Puan Ator. Terima kasih ya Puan Ator mai sudi bersama ngatak sesana Anwati. Ngah aku difahamkan ya Puan Ator dah kaesi biarna bisnes butik podo Puan Ator boleh cerita oni lagi bisnes di Bokon di Inganai.
1: Okay, bisnes dah ogi kuntai lagi sampingan adalah belajar lai tuak eh. So tuak ti aku start belajar through Facebook TikTok. Karena aku rasa aku buat pencen sewa 2023 no, aku rasa oni nyama oni dia naik aku lagi besides bridal aku tilih. So aku rasa ni mau kunai tentang makanan susah sit lo tiap-tiap banyak dah buat jual tiap-tiap sayang dah yo basi ataupun diknya dapat bring for the next day. So aku rasa mau kunai tuak contoh lah kerana tuak tu ti aku ni ku minat lah kerana ti adalah minuman warisan untuk Bidayu. So nak uai teka kalau sit memang ku ingat dengan sama ku limunok dengan babai-babai limunok kalau Allah macam mekawai sawak dah jok tuak dia dah ogi minuman warisan dapat nyak serve to do madih-madihnya dan dog so kupuak lebokon ataupun so dapat lebokon leh. So aku fikir paguh ku naik tuak kerana asa ku dapat ke tambahan warisan tu ti gong warisan untuk Bidayuh ti culture drink tu ti sa dapat lagi generasi de bauh lemuti puan leh ni warisan de cukup berguna ke de mesti tu natong tu mesti kaya kali tambahan sampai bila-bila ya. So yo dengan tu waktu aku mau naik adin mau ogi 22 jenis leh mostly su aso buah-buahan selain dari sok tobuh ya mau pulut mutik buah-buahan memang bogok leh so the latest then signature ku dak botol-botol dak laku benar baku jual memang my cinnamon leh ya. Cinnamon is my top selling for the past di mau sawak kapat leh recently I join also the keamatan dan state level gawai dek CCD CCI itu memang noh gede laku botol lah besides my tuak tebu lah tuak tebu aku mau ya senok kapat sawa umur lah memang cukup kuat lah strength so noh lah the dua noh memang on the top list ya yeah.
0: Biasa tuak noh laku masa perayaan ataupun yo ono biasa pun ogi okay, kayak nyami ni
1: tuak ku ti contoh aku naik ti aku selalu berjual dek sebagai vendor lah macam jual dek state label gawai for the past 4 years dan aku mau coba join lagi Kuching Food Festival di Pedungan ti mau 4 kali leh yo satu so, represent our Bidayuh so aku memang masak makanan Bidayuh do jual tuak yo so kodak de Padungan ti food festival ti yo meet masa 25 honu so memang tuwi leh so belang konu memang ku present myself di saon tutup booth so okey onu kuno ku puak maya pukul ni pagi pak ti memang mo ke best ya han leh kerana aku memang mo biasa do olat balik ke olan sedikit yo memang mo so pa dai masalah leh memang kuno kelamat
0: yo sebab ingan mau minat
1: yo memang ku minat yo memang ku minat ani de naik ti yo
0: yo podo ingan ogi odi ki kursus ati ingan ogi tanenang ingan ogi odi ki kursus masa-masa kursus yeah. Ada paling ingan cerita oni kada so kursus di ada ogi ingan eten
1: so okay last year aku wakil untuk our DBNA under woman branch kerana aku timo ya dan aku dia agak selalu berjumpa makanan Bidayuh our cultural food and drink so aku mau buat selector tu dah sebab join forum Talu Hondu de hotel ni ada hotel
0: ya hotel di Kuching ada
1: ya ya hotel di Kuching ya so kok imo bisa pul dua nya so Indon kan ni lah so Jakarta so so Thailand so Filipin lemuti ya mau all the local punya entrepreneur dek ogi naik tuak kan ilmu ti dah dek ingin talk kan ilmu ti yo so memang kursus kayak dek Talu Hondu memang is all abad ni oleh makanan warisan sosok bangsa ya. So that's why the Southeast Asian countries noh khusus dah paling forum dah paling ayuh lagi ku attend leh. So kedua lagi aku bauh gam aku attend buah pilih dah sego ti that is Sarawak gastronomy punya berkaitan dua nenoh leh makanan minuman warisan dah belajar ku ti. So dan sego ti 150 participant that apply on link melalui link. So baru kau semong naan dah buat pilih. So out of the semong participant ti aku dah paling nyomak leh macam berumur dah buat pencen. So participant umur dah 25 sawa dok talu 25 dok talu 25 mau sawa yo. So aku mau ilan kau ni wat ngan pilih aku in kunang organizer yo monang because we see the potential in anti selamat ti anti selalu berjual sebagai vendor, so we see the potential in you, that's why we choose you to be one of our participant. So aku terima kasih bogo-bogo duduk sego ti gastronomi ti kerana memang khusus dengan ada kok 2 bulan intensif ti memang cukup-cukup berguna leh untuk adopt ada macam aku tu bokas jadi nurse 40 sawak dan nursing lain pak adin aku bo belajar kulimuti dek memang out of ni dek belajar dengan kerja dia sekarang yo, so memang it is a very good starting point for me. So aku ingin ke advice lagi to do anak-anak remaja dari muda kulimuti mak ngan dia give up dan ni kerja dia naik kan contoh kodak bisnes ti memang there is selalu ogi rugi ogi utung, so banyak utung memang otinnya memang puas leh dengan kodak naiknya pak banyak rugi nanti memangnya feel down hearted pak semasanya down hearted nah makan ya macam down hearted forever kerana kodak naiknya dalam bisnes ti memang ogi utung ogi rugi ya. So memangnya mesti kuat, so aku inspired ngin inspiration to do so ingat dari remaja dia berkecimpung dalam bisnes mak kan dia macam give up ya, yang you have to go forward So aku tu sebagai role model yang mau jadi sumuk umur 64 sawa masih going on, so ingat mit aku tu sebagai ini inspirasi lah. So no advice dah paling penting dia ingin keduduk suak remaja dia mau pergi berkecimpung dalam bisnes walaupun sit-sit dengan mesti dengan kuatkan semangat lah.
0: Yo mesti life dengan Adin nang busy doge busy sebab ini di naik ingan sebab ingan minat
1: okay kodak kode naik ku Adin walaupun ku macam doh bogo utuk bogo ini pak at least ku oni dan naik ku dek minat ku dek M ku baku pencen roti yang mau tercapai le roti to keep myself moving so ngannya avoid stress saat nyedinya buah penyakit dan macam-macam ya, mestinya aktifkan mindanya aktifkan nenohnya lah pengunainya dek dek naiknya yo
0: yo okay pon atur aku angin ni peluang peluang tu ingan dah ingan tanon yang disepakkan ni watki kalau nyamuti an pakai bisnes ingan an pakai an karik ingan leh yang munoh ya pakai bisnes ingan an sewa pakaian ingan watki ingan dapat berkongsi.
1: Okay. So osi mun ingan dia minat dia pakai dia ningak barang dia bridal kutih ke honi ke beli bela masa kan boleh ningak dang TikTok ataupun Instagram kok gig leh so ataupun ngan nog sendiri ke butik ku kerana banyak adopnya dek kilin ke nya puas otin doh macam nya kilin ke ada benar-benar mau nya ningak so nenoh ja so online belangka didiknya tentu puas, so paguh ngan sendiri nog ngan terus coba ngan terus ninga watki wat neno bisnes kutih dek mau gi kunai leh yo
0: ingan dapat ke tanon hanya disopakan ni oni adon TikTok ngan Instagram ingan Facebook ingan ataupun suat media sosial yang ingan ogi pakainya mono karik ingan nomor handphone ingan pun boleh ke
1: ya So nomor handphone ku kosong ni nuam 2 4090 ya. So contact je aku melalui WhatsApp. Okay.
0: Adon TikTok ingat ke ni?
1: TikTok ku atau nading.
0: Adon adop ingat.
1: Adon adop.
0: Facebook ingat ke?
1: sama ya atau nading.
0: Anak tejah ya as dan Facebook kapan ke media sosial adi depo beda puan Atul ngana ian dengan kedai minat bisi ngana di kawasan kampung Serieng
1: kampung Serieng tu Serikin
0: ya podo ngana di bisi no ke an pakai habis na sapan ka an pakai puan Atul ingan dapo de odi puan ka ingan dapo kontak ya berhubung dua puan Atul di nyusu Facebook nyusu TikTok puan ka pakai nombor telefon adi ke ia kita anteja. Ingana memating kenya ambil pada dengan ya tak menega ke benda-benda program Dayung Sangon tak yang isanisan Anwati podo. Okey lagi ni yang dengan kongsi tu nyada sopak kan ni.
1: Ya le advice ku de last advice ku ti ku dak denang ku ti dang bisnes ti atau mesti kan kuatkan semangat. Mak tu ya macam give up halfway atau mesti naik sepuluh nong nyuang ya. One of the inspiration dia ingin ketuduk suak belia-belia ataupun dengan dia gaduang dengan dia berkecimpung dalam bisnes lah. Ya. Terima kasih DJ kerana ingin peluang duduk aku di pagi itu dan nong sama-sama doingan.
0: Ya, sama-sama ke nadu puan Atul ya. Tudu perkongsian adi puno nga inspirasi. Dapat tak nang umur de menjamin ani ana adi tak nura. Ada semasi umur tak metu tak ada bisa re nai bisnes. Pas betul ri asal ata biar na minat ni ada adi tak nura memang akan mujur. Ngana isai butik butik pengantin puan Atul puan ka tedak-tedak bisnes adi puan Atul Nora akan terus maju jaya ngangin impact positif to do community tak bidia. Terima kasih di sedah dengan itu do puan Atul.
1: Terima kasih sama-sama DJ. Mm-hmm.

Iya, ragu pun mana dia Dr. Pembenar Jackson Boston dengan Magnificent Five Band Ragu Dida Bintang Kuk Pari Dengit Pramu sama aku Marcel dalam segmen Yud dengan Di Arun Kak. Kamu kita tinggal ke jam tadi studio Madin Dem 2 minit tinggal dengan Tamrat Kak Bukor Semendi Isan-Isan Isan-Isan Anu Rimah. Jadi Yud dengan ke Adi Kedua Bian Urusan dengan ke Di Isan-Isan Nanti Ya Isai Urusan dengan Kenu Nga Duduh Rebisi Yud dengan Adi Bian Urusan Di Fasiliti Penyihat ya Isai yang anda kembet dengan anuburatnya puan ka dengan depu jap pukul kudu ka dengan di ka fasiliti penyihat adi bersendak dengan anu wati. Okey, kamu nega ada kembet yang berada dengan ta adi ketika tiga an kena moto ke di arah ni saya sama nega ka tepat adi hari dengan tujuh. Jadi tak berjuang dengan aku pramenta Ati Ina So Freddy Thompson.

Ya, aku pernah menadi Dr. Mohd Nain di Paul Muki Yo Menih. Ya, jadi menikmati aku sabah nang berangan adi sama-sama tinggal beraruh Piala Dunia 2026 ke kemiga tak tinggal pimungan adi agi dok kiraan nadi isan isan nanti ian beraruh adi agi dok proah di isan isan nanti tiki ngapukor taruh isan isan jujah adki Spain menang taruh kosong ke tunduh pasukan Austria. Kau menang ke Portugal adi menang 2-2 ke tunduh pasukan Croatia ke Madin nanti kembayangan tinggal agi nguan Piala Dunia adi arut nak dok proah Madin di Sukan Plus RTM agi ina beruruh di asa Switzerland nga Algeria di agi roproa di Sukan Plus Madin di siaran Sukan Plus ke ati agi ina pusingan taruh pro 2 ya diki menaga kami tak tinggal ke ian beruruh adi redok peruah nga sepagi ian pusingan adi taruh pro 2 agi ina di asah Australia adi redok peruruh nga Egypt kau menaga Argentina aku sabar nak bega di kajen ke beraruh di asah Argentina dengan pasukan Cabo Verde kari pasana agi dengi pasukan Colombia adi re beraruh dengan Ghana. Jadi menaik meh dekembet dengan bisa tinggal beraruh Piala Dunia 2026 FIFA ti adi agi dok peruah di TV OK kau menaga Sukan Plus adi agi di RTM klik ya. Jadi menikmati yang berpasar Piala Dunia 2026 mati ya diki kami tak tinggal agak ada po trivia diki adi dok ngatur so semangat 26 Julai adi bedai jadi edisi adi sekasan amu dalam sejarah kejohanan yang Piala Dunia karyati agi taruh buar is adi jadi pun terun bisama adi ngatur Piala Dunia ti nimun Amerika Syarikat Kanada hingga Mexico ke agi permain pasukan adi tembit parat ditambah so taruh perdua pasukan di edisi sebayuh ati kami tinggal ke kiang beraruh agi 104 beraruh adi doperuah student kejohanan di rekod bauh dalam sejarah Piala Dunia FIFA kami tinggal ke ni penyekena format bau hati adi menegangin lebih sebagai peluang ke reis so Asia Afrika Oceania ngarata bekernya layak ke Piala Dunia di sidah bedai jadi kejohanan adi lebih kompetitif ke inklusif yariki teknologi VAR menege gibaba dah pakai bisa mahangga teknologi offside separa automatic sensor di bawah rasmi kat mana ke sistem analitik moden yang turun pengadil naib pembungan adi rebis betul dingi iki mana ke kat mana sikan ke mani Piala Dunia 2026 ati dok anggap paling bersejarah sekira yang nang ati agi ina edisi sepungas adi teban ke 40 mai pasukan adi dok ngatur beda taruh buah reis adi bia perungun beraruh adi sekas bega derap sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Jadi anak menisi trivia berpaut dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi menegak kembayangan adi raat puan kar antinga beraruh Madinati ketika ati Switzerland beraruh di asah Algeria diki Switzerland adi mewian ni gol ni kosok meh. Kajam yang tak pejuk ringan dengan ragu pramenta ati ragu so rock sixi.

0: Jadi rupat hanya kesehatan rupat selawat lah itu. Dan ia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the pot. Dan kita lah berkeras dah peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga. Tapi berkeras tanya bagian tur 1 minit bilik.
1: Bayar kilai sini. Sedangkan kita mencetnya 1.8 billion. Now, baku ramen pot di dulu isyak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: rosak dia, beri inyua. Toru setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mokilotong idu gemtungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau dia berturak motor kata ni. Muh lima toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Nah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 55. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 55 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

Okey, rupa perempuan so Fiona Raku ada bidingan jadi dia tengen seramat isan-isan dia didingan tadi Madam Liana di Egi Praman Ngata di isan-isan tiraan kedengar ragu so budak kacamata tina bintang.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Segmen yang nanti ada, para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu. KS di YFM Bidaya. Gerak bersama.

sarang cinta tetap nak nyoba ka sabarang jam adik kedak di kedangan adi tenek serang tenek ka so pergan puan ka di kedangan adi adman serang aman ke ka so pergan jadi tangin selamat isan isan di dengan ta madam desus adi ki sama pramun ngata di isan isan ti rang kedengar ragu kekasih bayangan atina cakrakan.

microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, jadi menemeh tak mendegakak penerbit nah, segmen tadi Isan Isan Hati Diki Repas Hati Tia terhadap pengedengar program dari pemenyukaian So Mary FM ke program dari pemenyukaian dia dapat dok dengan dingin dengan pukul 6 singumi anus kamu di dalam segmen ngancang peta kak ngem ku terima kasih kak so pergan di bersama ngaku so kak pukul pri Isan Isan Tia nega mandi nanti saya tak berapa dingin di anu beken. Selamat Isan-Isan. Bye-bye.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Hello para sa yung ngadaw dahil sa yung larah mantelali. May majoran Tuhan hitam dan pesuklaan ngadaw ni. Okay, dan ni hati gak teh telok do bulan tusu duman 2026. Megak teh do lima ya. Hati peji dahik dijerin. Hal radio kaya Miri FM ngadaw ni. Ngejeroh program tam alang unaloh hati program ngelarah ngeluan. Dahin hapan alang pahmau matoh man pukul 22. Atang pukul telok lebih ya. Okey, memang kalau bakai-bakai kuih halang teha tatah kucing, manita malang teha serian ha lundu ha bau ha hin, hati tam peji kelenghi radio kain tamani ngejelok FM di kusung G point tusu, dahin FM G kusung 6.G ya, lahu man kalau bakai-bakai kuih, dan lim kai tam peji, kelenghi radio kayan Miri FM ngejelok radio online hati RTM klik. Okey, te link wak teha page radio kayan yang tidak kalau dang menyak natuah, itam dan peji kelengi radio kayan matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw ngejeloh radio online. Okey, mengkelap bakai-bakai kuih hati Dani katek ke live tam ngedah ni. Itam dan peji naik liat dahik ngejeloh live tam menghadau ya naik kunci kiuk lun gaya daw menghadau naik kunci dengah men akui alang tek hakonti ya ni ya. Okey, lagu alang buka lasan tam doa ni menadi hati je lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Tipang Alang Lan ya. Ampen aku sengkeri tam tak inang kenan ke ano program tam ngajaloh ngelarang andahin hapan ngedoa ni. Ini ku sematang nendengah kelak bakai-bakai kui alang teh peji dahik. Wih nama kalau alang teh kucing man kalau alang teh semunjan ya. Lahu menitam alang teh serian ha lundu ha bau ha tembedu ha asa jaya. Lahu menitam alang teh Seriaman, Kota Semarahan, menitam alang teha betong. Lalu menitam alang teha serikai, alang teha sibu, ha bintulu, ha miri, menkelo alang teha halam dale, hawang dale, menkelo alang teha semenanjung Malaysia. Kini aku menitam, menitam mageh-mageh paget ya. Okey, kali ini aku sengkeritam kelenghi ji lagu, hati lagu alang kenan sepui doh. Aku sih lagu yang kena ibu jang hati lagu supaya doh supaya ke men itam lim. Kini aku men itam. Jangan kalau pahapan kelihi lagu yang ku milih ni ya.

0: Urok nun eh melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ina im beka na mang malak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jaaknya milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih uroti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jaak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
0: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae awin hadu jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
3: Ani Herojo Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci din Herojo Kayan.

Okey, dan nama nari tanpa je kelengah lagu alang kena ni bau ajang yang terlagu dan geritam kerai ni hati tepat pukul 22.6 minit. Okey, kerai ni aku sang geritam hati tak inang kena ke anak program tam ngejelos segmen tam do ngedawa ni hati segmen ngelarah ngelu andahin hapan ya. Okey, man pukul 22 jenang naik tanpa je alam segmen ngelarah jaki. Lahwa timan pukul 15 minit tanpa ji dalam segmen Daho Dau Ani. Okey, kenalkan Daho alang kusang geri itam tai pekalai hati ji Daho kasan ya. Man itam malang tehava, man itam malang jam kenalkan reti kasan ni di. Kelodang matai hati kata Daho Dau Ani ngejeloh page tam. Ha, radio kalian hok kelodang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, man kelodang payan jam kenalkan WhatsApp konti tam. Itam dang hati ngalung nak kerai ni. Atau pak walau minyak-minyak telubun telefon kelo tihat telefon kelo. Lubun WhatsApp konti kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu ya. Lahu menita malang sang kata dengah. Menita malang sang kata dah bahat ka. Ya lahu menita malang sang kunsi. Dengah liveng ka. Dah liveng ka. Mengkeluar lang sakai lagu ka. Denglim ka kalau mata nak ngejelah WhatsApp tam hakonti ya. Okey, lahu mempukun jiju nang. Hati hitam peci alam segmen dahok tangan. Pukul G45 hati tanpa ji alam segmen dengah keliah. Lahuman pukul 25 minit tanpa ji alam segmen adat asen. Lahuman pukul 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahuman pukul 2.45 hati tanpa ji kelengi dengah alang nemen hawang dale. Okey, nonton anak program tam matoh man pukul berdua ngedau atang pukul telur lebih. Saya beladau dahin saya ngelarah man itam lim.

0: Cikgu kalau ada nak menceburi bidang halal YouTube ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke, 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Anang ke maksudnya cukup syarat dan nan. Kita pun monetize nak, kita perlu isi orang cukai. Malaikat ke, tiba kalau nak hubungi aku, isi tenun. Aku dah offshare ilmu ni free tu, susah bayan. Kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak nunan. Janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah komunitas ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah komunitas 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main game, music, ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri, alihkan kalau post dalam YouTube lah. Baik lah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

Okey, Nuna Mana Adi Tanpa J, Hati Kelengi, lagu Walang Kenan Tadan, lagu Ayau ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.21 minit, aku senggeri hitam teh inang kenun kaki olun gaya dau, minak langsung jadi alam dalai tamah Sarawak, darah telah dau matah mendani jima dah hinduji ya. Okey, dan ni hati gak teh telok dau bulan tusu, duman 2026, megak teh dau 5, pedah jima dah kio taga, pedah lebih dah kio bahui berdari minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale udik. Lahu pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale udik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minat langsung jadi alam dale tam. Dan ni telok 12 tusu duman 2026. Lahu jima gak tepat dau bulan tusu duman 2026 megak te dau 6 pedah jima nakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam betong sarikai sibu muka kapit bintulu dahin hamiri lahu nakio taga alam kucing serian samarahan seriaman dahin halimbang. Okey, pedah lebih hakio bahui belara mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam kucing samarahan kapit miri dahin halimbang lahu dakio taga alam serian seriaman betong sarikai sibu muka dahin habintulu. Okey, pedah malam dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam sibu kapit bintulu miri dahin halimbang lahu dakio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai dahin hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daleh tam jima 14 tusuduman 2026. Okey, duji hati gate dau migo 5 dau bulan tusuduman 2026 pada jima dah kiausan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam daleh udik. Lahu pada lebih dah kiau bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam daleh udik. Lahu pedah malam dah keusan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam daleh hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daleh tam darat lodo matoh mendani jima dah hinduji ya. Info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, betapa dalam segmen ngalah jaki tam dan ini aku senggeri tam kelengi ji lagu yati alang kenan Suzy Sania lagu Amai Inai Menitam Lim.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Nunanda ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

0: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Okay, nana menari tanpa je hati kelengih lagu. Alang kena lulu wandahin tuku kamel lagu Ika ya. Okay, kerana hati tepat pukul 22.40 saya minit, aku segeri hati teji dengah sengkunsi men itam lim dengah alang nemen kucing. Tak teluk puluh saya laung gak pulis takep. Tapi hati nakahum naan hadui salam melavin dada alam op tapi skas alang andalok ibu pejabat polis daerah IPD Kuching mana udara teluk dau. Mata men 20 saya 2 bulan atang 32 bulan 6 alang lalau di. Okey, ketua polis daerah Kuching SCP Alexon Naga Syabu Bara hadui operasi ni enanau jadang nyekang hadui pelayang apa salah pakai dadah alam kata alam tatah ngawan Kuching. Okey, kuna ini lim hadui takep enani tak puluh pad laung entahan ha ida section teluk pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan inte dolan entahan ha ida section teluk pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 te dolan ha ida section 22 bakah 2 hati akta lampiah te jil om akta ha ida section teluk pelu bakah teluk akta racun pelupitan 52 dan 20 an enggak takap haida section 15 bakal G bakal A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, alam operasi ini di tek polis ini. Oh hile alam G atau point tusuk plus saya gram dadah. Hati anda apa saya dadah bangsa metafitamin dahin tek G atau pulu kelakung ya. Pil nospan. Hati lim hadu yang langkah hilai ni lim pil-pil lim dadah-dadah langkah hilai ni enkio alam legah nah hati puluh G libu G atuh pitan puluh lima ligit. Okey, hati hadui operasi ni hana dan enak tapi tena hadui tena kira pick up dan hadu peji mengkuna bangu alam bara maklumat mendalok pihak polis. Lalu kena ini tak tahu kan kena bangun alang hipun nunun tamal lukmat marung dah tay pelayang dadah kada halak salah pakai dadah ka an akai bara maklumat ini pelalu pala dalam bahagian sesetan jenayah narkotik IPK Sarawak hati ngejoloh lubun kusung jitusu 5 pitan 2 pitan 2 jiji jadang kira tulung nyekang salah pakai dadah alam dalam taman ni. Okey, nana hati dengah kekunci menitam alang jadi hak Kuching ya. Okey, kerana aku sengkeritam kelengih lagu lagu alang kenan Thomas Anyi hati lagu Urip Kelunan menitam lim.

0: ada udah ni ya.
1: Jangan ngelarah aku doh ni. Lai lah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas sekolah. Ya senglarah kulin nak teh. Boleh sengilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia. Ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok dok aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Uni kat talak kuko kak. Ika ni. Hama duan kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi. Teku nak tangoh hari yang. Jan payan nak tangoh. Duya apa liang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu duan kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip, Daho Ani, Neman YFM, Kayan.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam kak kena sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh hungai mana nak di situ kira aduh hungai ayak ke hungai op ke jaka hungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
3: berak tak pantai
2: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh suan anak anak
3: empat tu tu ngeliat ha keliar mana
2: nak nyon
3: dia payan tu tu li rumah tu tu dah dah pemaya tu
2: jangan tu li rumah mesti so tembok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
3: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Ubang ku tau tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak teh.
2: Kena tam dah.
3: Pelak daun.
2: Teh pelak daun.

Okey, Nana Manalita, aku gerita mi hati kelengi je lagu Inggeris ya. Hati lagu lah kena Scorpion, you and I, Ika dahin aku ya. Okey, kerana hati tepat pukul jina minit, aku sendiri hati info menit amlim, wina alasan jadi habin tulu. Teh hujung, dalam-dalam hujung bulan ni ya. Yang tiga teh 22 do bulan, atang 26 do bulan tusu, Duman 2026. Okey, hati pesta layang-layang antarabangsa Borneo. Ha, tidak main layang ni. BIKF 2026 sang anda hana mato men 22 do bulan, atang 26 do bulan tusu. Ha, ngafan alang piah putung-putung Duman ni hati hatapek Padang Bilun Dara Bintulu. Okey, mendaha alang ngatun hadui ani hati mendalok Lembaga Kebajuan Bintulu BDA Bara Jarun Festival ni endah nan aku nan bango dan inang kahum naan layang-layang alang hato kata pedaha madang ha ujung langit ti ya hati hui mendaha alang nai menhalam dalai di menhawang dalai lahu men kelok kena bango alang teh tata Bintulu alah apa alang teh ni tina inang dah main layang-layang ani. Okey, Jarun kasih Jarun pesta ni ah teh kahum naan hadui sang dana alang unalo hati persembahan layang-layang alang dekaya. Alang kedua hati hasang na pertunjukan kebudayaan. Lalu hati merahasang ala gaban pelahu tenah hasang na jakani nate hasang na baza barang pengumuman. Hadi usud dan kahum naan aktiviti-aktiviti alang menitam guna bangu alang geri. Dalam panak-panak tam anak-anak tam alang teh panau ya. Okey, anan alang unalo hati batang dahok duman ani. Yati where the sky come alive. Hai no langit sang nei murip ka. Ni nana tenang ka ku tai tan sret nemeni tam lo. Okey, lahu hati lang na jakrun pesta lain-lain anin a 24 do bulan atang 26 do bulan tusu duman 2026 yati dah sang na hati pio. Naji aktiviti tai pio. Ya apa tak tanda bahasa Melayu perkemahan BIKF Claiming edisi alang kedua Puan Kosong Hatapek Festival Dana Hapadang Bilun Dara Bintulu. Okey, ini sang kena bangun alang hipu atau patah hip kenap sang nyon hana aktiviti tepio darah dua dawan ini nanti kalau dong maten aran kalau halaman web rasmi hati https.com/form forms.gle/zpyanb-BA-BRKFEAS kena ini hati jangan hana tai pihonin ah te kuri-kuri slot ta enha buka hati men 50 laung alang maten aran lo padara atau apa palevek lo maten aran hak nagak te 22 do bulan tusu duman 2026. Okey, nanti na hati info alang Naiman Bintulu alang kukusi menitam lim. Kelengi aku sengkeri tam, kelengi ji lagu hati alang kenan Alex Lihan hati Usu Jan Ateng menunin ay tam pala pejo alam segmen tam segmen dahok. Dan ni tina aku sengkeri tam pekalai tek dahok kasan ya mengkelabake-bake kui menghadau tena kata-kata keloti alam pestam hak radio kayan. Kalau tengah ngejelah WhatsApp tam hak konti jasa ku kunsi nak jasa ku basa nak menbake-bake tam alang kelengi radio kayan cakani.

pengelah rajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 10:07 minit ya, aku sengkeri tam. Yang tipe jalan segmen tam lebih ya ni. Ngedau ani hati ngejalan segmen daho tau ani. Okey, kena ke daho tau ani aku sengkeri itam pekalai. Yang hati daho kasen. Okey, pada aku sembahasa kena kerti kasen ani dahin kata na. Ini aku sembahasa kenap mengkelok bakai-bakai ku alang nai nyemau. Ngejalan segmen daho tau ani alang nai mencu husu dahin mauk husu. Halam ya. Okey, nolah aku sembah saya kena ban baketan Winnie Levan, saya kena ban Bosika Duten, saya kena ban Flossy TJKSB, saya kena ban Double K Baja, saya kena ban Balan Anyik Taman Lahung, saya kena ban Jeffrey Wan, saya kena ban Petrus Wan, saya kena ban Ramson Jimmy, saya kena ban Rusu Tina Zayan. Okey, ini aku semasa kenun kah reti kasen anidi. Okey, reti kasen ani tunggu tamatena hati reti ni nusi hanyet. Ya apa tunggu tamatena bahasa Melayu tumpul. Okey, kata na hati kasen lan yuh ani. Okey, anana kata dah hodoni alang kue alang ngejaloh kamus tam bahasa kayan ngejaloh semen ngarah ngelu andahin hapan ya. Okey, ini aku semasa kata-kata halang bakai hita malang utai ngajelo WhatsApp una ya hati alang una loh alang nemen baketam abo lovely. Okey, kalau nah ini ha ucaka aku pakai malat yu ani tegu aku na hadu ku kasen lal kasen lelan malat dahin yu ani te tai masa na ureh tak jam hanyi entak pakai laan awi en paya ni ha masana di kasen kasen lelankah no na tak pakai paen paen na hadui. Okey, dan ini hasang ake lagu hati na jan usu ateng ya ake abu lovely aku sembarang menikah una kui medak lagu anan madi hati jam tam alang una lo ya. Ya tiang payan tak masuk alam segmen ngarah jaki hitam. Akhirnya aku minta tekan uklengi lagu alang kuida kanan men ade. Okey, anana halang ni men abok tam tiba kata abok lovely. Kerana aku sembasa komen atau apa kata-kata alang baketam alang udak tay ngejeloh segmen hodoh ni hapes radio kayan ya. Okey, alang unak loh hati alang ni men baketam Jeffrey Wan kenan eh nah aku mas nah aku masa nak ka kasen lalek ka kasen lalek ka ikat yu ani DJ pah duyah ngayan uting arepa. Okey, anan kata nak alang una lo alang kedua hati bi te pah dahok be awi tak dahin kunan meng mengkasen lalek dahok tam mendaha sayu lantam na dahok pahalam dahin jiji men itap afin halam ati pa puun kat sayu. Okey, lan kurimanan Jeffrey Wan ya hati tiku tahin bake-bake tam mengkelosong na dahok-dahok ala kira atni at ya. Yati duan sayu tahin bake tan afin ani tiku tanan dahok jak ni dahok ala ngiat kun hadi alang seng na daha kira busak dah hintam, sana dah bunga dah hintam, sana dah panok dah hintam ya. Okey, saya kena menikah Jeffrey alang matai kata dah dah ni. Okey, alang kedua hati alang Neiman baketam bosi kadu ni hati kata na im nyihu lebuy ti masal malat kanan kerang duyu tok kasan malat kanan im te em tek tek leng lengan kui pa petem kena ni ya. Ana hati mengha nan tua ana nan ci kata halang malai tak pakai teguh ha yu hata pa malat dalam kasen sak imunang usu ku ni sang dang kate punangnya nan ke ha nabi tabahap kasen ni ya. Okey, saya kena menikah bosikadu alang kata ketelok alang neman baketam bosikadu kena ini melai hiran kayo anante pevalo jok jok tok kasen jam latai sin so kana nun emasana masatna una kena ini ya. Akan saya kena menikah bawa si kadu, alang kepat di hati alang naiman ahming laksa. Yati kasar lah guna ini. Okey lah hati alang naiman bakai tambah si kadu ten lokan ni. Dung guting buk anan kasen kaduan ni. Perah mata buk tak jaga pejat kenana pa. Nangis lo nyam ok arenan. Okey, saya kena make up bosi kadu alang mata kata dah ni. Okey, hati alang kedua bayar alang neman baketam. Winnie Livan habara kasen lan malat areh nuno seng nep mepah mawi kelak areh guna ini ya. Belalo hati Jeffrey Wan New Ai Winnie Livan bara okui ji kahum bawi kelan ade nike agril masa ka agril masa kah yu anan na ake ha ke saya kena man kwa Winnie Livan dahin Jeffrey Wan alang bayar lo hati lang nemen bakai tambo sika duten yati perah lan usu ku pakai kelakati anum Aisyah mi agahat ani tok kasen pa empernah ka asa kurik kisah tu mang bungat kena ini ha. Okey, saya kena men kalau bakai-bakai ku alang matai kata dahok do ani ngejelas segmen tam dahok do ani men kalau bakai-bakai ku alang samatai kata dahok do ani dang lokak lu matai nah jasa ku basan nah jaku se kunsi nah benda lok bakai-bakai tam alang kelengi radio kayan man ani ya. Okey, kerana aku sendiri tam ngelarah jaki hati kelengi lagu alang kenan Rosen urai hati lagu sutuk sukun pahalaman itam lim
1: radio kayan Miri FM.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jom. 26 Julai nanti, Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hey, merat ko boleh. Atak kenan silo kawit ni. Nun, dah jam nak atak ya. Silo? Oh, silo kawit. Imti lebak gula hal mata kopi ni kere. Memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lembak doan kat dia kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi nak kenak dia. Tak-tak ni dah.
1: Dan, nak pituk seng nak. Jaita ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak ni.
2: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni, jangan takut gak. Kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni. Sayur kayaknya tudak kau ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu medal rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
2: Ada tipong dap lo aku hinang tudak kanan.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh sila kawit. Hina ni ketek deh. Silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni tu sakan aku.
2: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Okey, dengar kerani hati tepat pukul G 50 G minit, aku segeri hitam. Nyata pecah alam segmen tam ngedawa ni segmen keliah ya. Okey, dengar alam unalah sekusi menitam dengan keliah. Nyati alang Naiman Bintango, petanding pickleball kategori bergu terbuka Haida Plus Sat Duman Dahin bergu doh alang teno tekahum dah alang nei kira ngenep nei ngioh kliah ani ya hati teji sambutan alang atak sayulan mendah alang minat te kliah ani. Okey, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato Ding Kuang Hing Bara, pertandingan ni udang kira petula bakat arang alang maring alam keliah anan ya. Hati kalau ngai ni lah hati mano pertandingan ni usia tua senjadi lasan mendaha alang sengio petula bakat dalam dahin uge dalam alam keliah pika bobi lahud keradang nei pejamat laan mendaha alang te minat te kliah ni teh hang kelunan bangu. Okey, habaluna jaka majlis pelaung dahin meke petading pickleball kategori bergu terbuka Haida Plus Sat Duman dahin bergodoh. Okey, lho alang nampak kliah ni atapa program ni di hati tuai rumah King Chu Anja alang wakil Lubun Dua Menteri Peladangan dahin komoditi hati ahli parlimen Serikai Dato Sri Huang Tiong Si dahin wakil Chop Hung Chop Lung Kai Kaunselor Timothy Lim Teng pengerusi kelab pickleball Meradong Lei Chi Hua dahin pengerusi pengelola kategori bergu terbuka Haida Plus Sat Duman Joshua Yik dahin pengerusi pengelola bergu Do Esther Jong Wiling. Okey, nana je dengar halang una Allah hati dengar alang Naiman Bintango. Info dengar keliah alang kedua alang bayar laku kunci menita mihati alang jadi hasibu te lima pasukan alang sang petading pehilek sin prais alam AS2000 ligit alam kejohanan jemputan bola tanpa antara bangsa Sarawak SIVI CVM 2026 alang sang dahana ha stadium tertutup bola tanpa sibu rajang pap tepat 2 bulan atang tusu 2 bulan tusu ani hati jima ya. Okey, 5 pasukan doh halang ala bahagian hati Selangor Spring Fog, Sukma Sarawak, Nova Volleyball Club Sarawak Junior, J Team Volleyball Club alang Naiman Indonesia dahin Victory Volleyball Club alang Naiman Hong Kong. Okey, setiausaha Persatuan Bola Tanpa Sarawak Sabah alang lahu pengerusi jawatan kuasa penganjur atau palang mano kliah ani yaitu Stephanie Lau Baram. Kliah jemputan anak halang jelasan kirasang petulalaan prestasi dalam pasukan Sukma Sarawak. Kliah alang sunhana darapat daun ni alang mano hadui ni hana mendalau Sava dahin Persatuan Bola Tanpa Sibu SVA ya. Mendah alang la dubun dua sengkeri uli hati sin prais jilibu sin AS Amerika Serikat ni korek. Lahul hati lubun telok geri uli 500 AS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek Joseph Chu yaitu kiosang nai pelaung majlis buka kliah ni tepat 2 bulan pukul 6 lebih. Lalu langsung nai nampak hadunin hati dalaman ketua jurulatih pasukan bola tanpa doh Sarawak Angela Tang, penasihat teknikal pasukan laki dahin doh Sukma alang nai menjipun Michi Toshima, penasihat teknikal pasukan laki dahin doh alang nai men Thailand Sanong Ku Shim, pengawal perbangunan sukan perbananan

0: Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan Men Ofis Ageh Miri.
1: Mok batung alang kelalau sayu menhapang kak atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu menhapang jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mok tua menhapang alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak u ateng cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam.

0: Menari tanpa J hati kelengi lagu alangkenan Ayu Komang Aurea lagu Bulan Midang dan lagu tam kerin tam kerani hati tepat pukul 25 minit lebih ya. Okey, kerana aku pula sendiri tam pejuang alam segmen adat Hasan tam hati tam sampai J dahin DJ Livan dahin Josh Langat tak sangun lebih dawak tak tok hadui adat Hasan hati seni kreatif ikang.
1: Kalau man radio kayan, norepa man RTM, mau saya kena menikah, bini ka, oh, mau kawang ka, naik peji dah hingga me, ngejelah program, malang anpah mau dah ni, berkenalan dah maring dangka barah, aran ka, asen ka, dah kira hadui kat kerai ni.
2: Nalo, terima kasih lah man kalau RTM Miri. Bindang mabe aku Dani lah sebagai hakik lah. Aku ini Jos Langat Gau, masa kayaan ni menuma membawang baram.
1: Membawang baram.
2: Membawa yang gun.
1: Membawa.
2: Lah.
1: Okay.
2: Hina ke men asana menupila. Orang pamek ku men kira men long miri bi kami mereka membawang lah bin sepun kami menuma bawang. Aku ikut teh uli pedong teh teh panah long pilah ka long miri ka kaum dah panah panah.
1: Oh, bi alasan kami ke hak membawang. Okay. Sigu aku ingin matang lama nak lohan ni abin doni itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif abin ni kan ni jik lu nana lang aman kalung kalung hui nak kalung ikang ni dah ikang ni hati ji identiti tam bangsa orang ulu hui nak telok kayanya. Aku nak matang sejarah nono aring kak matoh nah diusu nak ikang ni dah nono kak jam ikak tek bakat nak ikang ni.
2: Bersyukur lah abin Tuhan eh bakat ni. Bi minatku ni melukis adang menyamunak dia lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat dia bah telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikan ni abin aku nyinang tradisi tam orang lu ni lebih-lebih Sarawak ni lah abin tanya nang tradisi tam orang lu ni lang kira dah ngenap bah abin marung capek ke marung hadiusu tam mereka marung ikan ni. Jadi anak meninana minatku tike nak mengkaji nak sap-sap na nanti ngiyo lang daun na nau nak ni. Aku kira serius ukis ikang ani kira dua duman lang lah.
1: Baya-baya ni kan dan yo nak dek kira lukis nanti tu ah nasi kapan kak serius na.
2: Nasi kapan serius.
1: Okay, teh hihi ngawam pakale marung nakalung ikang ni.
2: Nusik kata hilang ngatuk kita, abin ngio pemerhatian ngio nyenang gaban ngio contoh dalam YouTube ke dalam kan nanti lah. Abi ikut teh maru pun kaum kai kang kang maru hagan hagruai ketok kampung kan nanti minta minta nyenang kira belajar belajar lah.
1: Awi aku sih kau man melukis kita nunda tu kelunan ni haman kata ni re aku kena bikin yeah. Kata tiga nunda kau haman pelmana nak kata ni kata ni nak. Tapi aku nyenang ikang ni ta awi piah lim ni kalung nak kebi sedap kelunan alang lukis nak ti. Dan hati ji kira berkat aji bakat alang atas sayula dahin alam kana kalung ikang ni nun lim ubung-ubung alang yang pakai ngapam nyelong ji produk hati
2: kaum ka kira media alang pakai lah bilang asah nak ti warna akrilik hati lah akrilik bahan ngapam kuna draw ti ke canvas lah alang hagan ha pakai melukis di lah ni ke canvas usai kati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan HB ha pake aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teh di kat teh teh halan menambahkan seri nak pun manik lah kira manik
1: dah hadap man oh nak ya. Okay, nunuk tu tak pula mana ke sang juan nak sika habin aring nak tak sikit tak sang pula mana sang juan bi tak ada darah-darah ke nunuk tu kat
2: tak aring aring ku na ni sebenarnya aku inap na win kira na suwin dia men hak kawan ke lang te pasar kan nanti buka ne ke buka te ta nginap bele aku sakna na na ke ngio tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini nginap menghidupkan kalau ngikang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dang hak lebih menyelah lah
1: dahin jarun kak naik kang ni kak kumak dua duman ni dikak itu kak kuri oh lang oh im juan kuri lang oh im nage dahin lang im juan kan nanti
2: aku nyanyi nang abin kan tak keren kira zaman keren hagan tak promosi alam Facebook kan ka. Jadi lang aku hitung-hitung TK tang lebih 50 na ora. Dalam tak sadar kan ha.
1: Dua duman tu ana no 20.
2: Ngia bentuk na lang ya.
1: Aku resai selang ATM na.
2: Paling daok karena kira size 30 kali 30 cm lah. Paling dekaya saya ni 50 kali 50 cm.
1: Alang dak ok nak ke kure darah agak sempak ohnan je.
2: Mungkin dalam 2 3 dolar lah nya. Oven nu sik kita nana-nana pelongnya, nya masa kena nya. Padang ai te kena kita te mut langkat ke oven melukin nu sita dang paksa diri tak paham mesti. Kita santai na tak kita idea kita halus pekerja tak lo kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ikan ni ke te anak-anak aran kalung ati ya.
2: Lah akna ni asana kawing yo sejarah teji buku lang an Jeffrey Jalong na buku anan marong bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian lang nanti kalau nang kalung aku kini lang lakna ni ke pia teji lang aran kalung ati kelawit kena ke anan lang akna lah kira modified kan nuti lah kira menambahkan kena ti teji akna arana kalong ikang buthong abin idea ti aku nang abin tehin nak agan hak na hong ba jadi buthong ati mana anak tu ala idea oh saya pelang pena bunga buthong ati ati tengah ikang butila
1: piah ke ataupun teka corak-corak
2: nak lang habi ati usik habi ji tolong akna ranu buthong ati lang ikang habi ati kira ikang kelawit ketabeh ke bertemakan tumbuhan nanti. Ani lang setengah nala win kira aku belajar lo kan ni ba. Sehingga aku pian aku nak pia bertemakan binatang ke ataupun manusia tu ke lebih tak gani nang.
1: Oh dua aneh tolong im nak jarun ini lah.
2: Setakat ani lah.
1: Okey. Ba tolong lah raja kering. Tiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang ku mak doh kacau. Mentala lima radio kayat. Alam pan ngap jitam pejoh pejing luar. Menuh ni nak. Ha radio kayat min FM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hen radio kan Mir FM. Okey, pejo sangkun tu lah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam ha miri ni kahum kalang oh ala daripa oh ipun frame alang imna ni ya. Dan be men oh kelunan alang teh ha miri ni dah menino le malang teh order dehin nyihoi ka na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ka lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang boleh dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kirim teh semenanjung ti lah habis kira bunusu dah balik lang neha miri ni lah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kirim dia lah kat habis hendap boleh
1: kalau nak nanti hai ke bi order hai ka ha miri ni
2: benar je nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke tang nak order lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke sigu hama sekolah aja kat sekolah ti ada ke hom ka tanggungjawab ke hom ka hadui ka malang habis lah tek ke kan ni ji sigu seni hama sekolah lah ka
2: anak-anak akan tam tang aku sebenarnya aku usik aku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik kan sigu
2: temitik. Avin jalan ku bara mun adik mun minat mun tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukisan ni sebagai hobi.
1: Alaka sigu seni korek teh.
2: Hagan ka ku kira membantu lah guru seni kan hama sekolah abi tenun pian melukis mural ka kanu teh.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab alang kam anak ni ke. Nona tu kalah abah dhin bagi masa ka naik kang ani. Nona pelah te hadui sekolah alang imna. Wi nak jaga te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka. Kira hadui alang anak ni lah. Aku ina hadui kang ani. Aku ilo masa abah. Tak masa apa, masa senggang lah lekeh. Agen kira ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
2: Abin jaga weekday tu tanya duit hak sekolah ngatok nanti kan. Jadi mungkin ujung minggu tak mungkin tak free up. Jadi aku lah masalah untuk melukis. Kira kurang hak dia piah terapi minda lekeh.
1: Oh, kira sempingan tu anak dia lah. Dalam hadiah yang lagi
2: menarik. Sebagai hobi, oh tak melukis lekeh. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti nyo ketalang imna ka ataupun nyo kenap dah halang order te.
2: Harga nak aku masalah mungkin hiran hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah pedang nana. Nah hagan kui nana. Bin nyo masak kui lah.
1: Kalau ngati ke nyo halang imna ka dah
2: nana. Harga nak nyo lang kenap dah lah. Lebih ak nau nak kita jadi tak pilihan apa dah ilo oh ni nak kira ni nak kui ni nak kui kena jadi kira dah nyu kui nak
1: ya alam nun tua bidang nore pak kendo nalang entang ngendap nani ke teka pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tusah di ke tak alam mina talang entak nati wina te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cabaran ke bi hilang paan maok semangat menika jaika paan pejoh na kalung ikang ani dahin laho nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ani
2: awing ya na sejak kui melukis ke na ikang ani kenap melupan ke lah semangat hati habin dalam kenap kui bah sang mijate hitam kira tak kena lang melukis melukis nanti bi usaha dah kira mempromosi na usaha pecoh berterus terus kan nanti lah kira memperkenalkan mentah orang luar nanti sebab atak lah nak kau pernah minat bah habin lang aku nang contoh lang nak ni lah habin gaya persembahan kak nak bau tak color tak background na nanti jadi usaha ya kalau ikan biasa lah kagak tam pinang lah. Jadi anak-anak na semangat ku bang nap na di kalau ikan tam ni terkenal nanti lah.
1: Abin hari ji identiti tam orang ulu kan nila ho. Marung ikan ni ni tak jo long long tak sengna na nanti. Tak hihi lang nai dahim nanti tengaran marung kata ni jai kak miat pengjam kak ke tak jo tu kan ya.
2: Teka, hak kawan ke dalang ngeminat seni deh. Teka ku itu ngelantaran dah nutup kan nuti.
1: Pedong sayu kan nuti
2: alam WhatsApp ka, pedong alam Facebook tak kat ba? Nyinang-nyinang kat kalung ikang.
1: Okay, jarun darah ika una kalung ikang ane ke cabaran ayak ka ha, te alam ika peguh produk alang sang imok mendaha. Okay, dan cabaran nak dahin nunuk tu ka nulungak cabaran-cabaran ane.
2: Awi cabaran deh bagi aku usi ke te lalik cabaran.
1: Cuma masa tu kan masa.
2: Cabaran idea maring nak notok sang na lebih menarik lah anak kecil lah. Jadi masa na anak kecil lah abin kita sibuk ni ke lembut di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekerik menarik ya masa senggang masa jom minggu kata kenut deh.
1: Marung kala nak ni ke nunok kah?
2: Marung warna ni ane ji kira alang akat lah mungkin dap dengan yang lain background color nanti ya. Tapi aku ni suka bermain dengan color bah, bermain dengan warna. Jadi lebih menarik dan nyenang kalau ngikang nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te tekep te kalau ngikang nanti ke. Jadi lebih menarik mungkin lah dan nyenang nak.
1: Nah patut ke pelmana sang mete manik kan ni dia.
2: Anana idea ni man lang kalau ngikang betong
1: menubut hong kan dia.
2: Enak na hong tak. Jadi menarik bah bagi aku lah. Jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi.
1: Tilang nah ngetirit.
2: Abi mate nak te dinding eta abi te lapung
1: kira ngetirit. Itulah wah ngetirit nanti hade. Dan jarun ka tabin ta alam hadir seni kreatif ani pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka norepa na ukirannya.
2: Ya, ni pernah ka kuing yo di Jahangun Duman 2022 jaka ulang tahun ke-60 Persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo tandingan ha boleh pacikanan. Lukis. Abin kira free usi tadang rin dalam adham di kertas di bahan tak kreatif jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh, dah lim sedia bahan.
2: Tempoh masa kira kuri jam. Di jam ke 2 jam kanan. Tiang oh. Nak ke buka bakal bunji.
1: Nah.
2: Tang orang ulun inilah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah urim nanti. Jadi tang perlu memperkenalkan
1: betulan nah. Jangan larah telo jakiri ngampen telo pejoh te alam segmen alang baik lo. Kelenghi aji lagu joli lo kan ni alang hari telo nerepas igu telo kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jome tamli malah tek kelenghi radio kayan Mir FM.

0: payang beka o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Paji tenggelok.
1: Dan pejauh tangguh tekat sigu anun kinah ka dahin ada hotangan ka mendah nyam no republia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada tasen tam orang ulu ni ke wina ta alam nunun tua alang dang na dah nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nunalan harapan ku menitam lebih na mentam orang ulu lah kan kenya nun awitam te bakat tam lam nunun hadusu tam na antrosna tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni itam am pejohna takut hak pade nuti tua jadi harapan ku agak itam nyam lebih nak beliagan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui suka hadui tradisi tam ni tang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid ha bele luar teh jam hadui tam ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murid tradisi tam ni dahin pejenduman kita pejen ke home ka keliah-keliah pe hanak game-game nunan ya lang nai nyemau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendah nyam ni nunotuk tam dang menjat kenap dah nyam ja tapi ta lam hadui pe hanak seni ukir nerepa nakalung ikang no ni ke
2: ya anak ka ji cabaran menitan menitam lah. Bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni. Jadi bagi aku lah itam malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah. Biar min sape ke ngalung ikan ke nun ke. Jadi dah nyam pun mungkin bila dah nyinang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah. Jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu.
1: Hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah. Kita ini nang minat anak tak tinggi nak lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek. Dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anak dan melai an pekalai lah. Kita akan buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya.
2: Sekarang ni saya kan pian kui nak lah tu pengatuk lah. Pergi aku piaston jagung lah kan ya. Aku belajar lah kan ya. Bi aku pernah na pameran lah ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka di boot lah kira promosi tujuan bah lang kedua na teh jangun ha piasa buat club jaka Christmas bazaar kira doa mun ku kerana
1: pameran.
2: Pameran. Abin teh hawah ku jaga hati lah.
1: Jaga pameran nanti ke teh ke pelalu nyuhu dah na nanti ya.
2: Usika teh jaga hati bi teh kita matang matang kan na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: nak kum. Sedia. Biar lang hari tu lo Noel blog ihat lang kira utai pengalaman ni. Kau sangat belajar teh hak nol.
1: Okay. Dahin awi teh dah lang nak hipun framing produk kan ni ke. Nono tuk dah sengiloi ka dan ka bara lubun telefon ka Facebook ka
2: okay dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan ku bara promosi na dalam Facebook full name ku Josh Langat Ngau lubun telefon ku ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ku lah dan okay. WhatsApp kan nanti
1: okay telah dan nyinang ha Facebook na hati Josh Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak bara man adi okay dan ini tu na hitam peji dahin maok so kenap mika jangun ya. Naraan sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mama pihak kui lah kira ni bara pendengah marung hadu hitam orang ulu ni
1: ini maok so kenap menika jangun ngeluak ya, sigu ina pesuk lah antik jaka alang habih ngeluak
3: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.
1: Okey, dalam ada tanpa ji hati sangun peci dahin DJ Livan dahin jos langat hati tetok hadui nak na hati seni kreatif ikang ya. Okey, kerana hati tepat pukul 2:35 minit aku perlu geritam pejauh alam segmen tam segmen lung alang jadi tedau ni perlu papan te lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu nyadusu men itam lim.
2: Doa ni telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu kubu Fort Margarita ane pejadi hadi pake nak dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin nak do kenanak Raja Charles Brooke Raja Kedua Sarawak tek telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu tahri hadui dahat negereng kubu Margarita ni yakna taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui nak kubua ni, halum tek duman jiribu saya atu saya pulu kira jiduman darah dah uknana. Hadui ni betulah kelangat perajahanan men Sarawak dan selamat dahin temuh peju. Taklam duman 2026 ni, ulebu dia tu 46 duman kubu Margarita Negerang hak bahik sungai Sarawak hak waterfront Kuching. Alang bayat melok tagang, long-long nak manuna, dahin alang temuh dan nawit kelunan lebak, men alam dahin manalang daleha usun tanah ni, ne hinang-hinang-hinang.

Advantage kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur

0: Rani Radio Mesir Kayang dan Angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedo atang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayang lingkah dan Angkerian menpukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do. Okey, kerana hati tepat pukul 2.42 minit, aku sengkiri tam hati pejauh alam segmen tam do ni. Segmen dengar halang ni menhawang dalai ya. Okey, dengar halang unala sekusi menitam. Jadi dengar halang jadi ha Berlin, tak kira alam teluk pelupat laung alam ga alam citutung alam jadi ha kira ha kepang uma peraha pasen look wheel glass. Ha utara Jerman sepangan jih ma dopa tadi. Hati alam tok ani teji menhang dalam keraga ni di anda hak pubat bantuan penafasan kecemasan CPR. Dahin lim halang ha uma mamlo alam uma perahan dalam perahan ni di dahin halang nyadu alam uma perahan ni kerini anda hak asan musang men amin anan. Okey, mendahul barang mendahul polis hati kepang anan dia mato nak tutung alam pukul 4.20 minit jihima hati jam dalo hiti ya. Hati kerani alam dah sikapan tete bara nenun dah hok tetuk kuri ji kuri tusah alam anda hak tulunga kuri la unga lengga ya. Okey, nenan ji dengan halang una loh dengan jadi ha Berlin. Dengan halang kedua alang bayar loh dengan halang nemen hawang dalih aku kunci menitam hati jadi ha Thailand Bangkok ya. Teji lah ke o kalang umun nani hati peluji duman gem kelita hipun hinan tamana te netung. Teji perakan dah agama Buddha ha Thailand anda na hati alang na sayal ong sami alang mate dan te pulul ong anda alang habeh alang ga ya. Hati ji kumpulan ani mata-mata na hati te teluk pulu lumak. Okey, 35 ong dah sami dahin. Te 5 ong kunan bangu alang panau ha perji bahe alan ha wilayah Mukdahan ha timur laut dalehanan jaka tuk petong ani jadi. Ati laki orang ni hana mata-mata nak kereta ni anda haten te na hadui pelesak forensik dah dang jam nanun tavid laki orang ni de gedang geri kereta ni te netung ya. Lahu dalo akre ni domon pihak berkuasa akai hinan tamal anak ani kerana nepa janang sang det sang inang hi alang bertanggungjawab alang jaga laki orang ni jad hadang na pejoh hadui undang-undang. Okey, lahu keluar polis hini anak ani mata-mata na hati kerana nyila mata penyuhup te geri kelita gem kelita hinan tamana ni nusik teha meteng dengka nusik pakai kereta ni di perlu hati geri kereta ni te ni pakai kereta ni di pa empayan ni hati emdang mayang kelita ni te netung kumpulan dalo alang sami ni. Okey, hati te lima sami alang mate ha pelalu mate ha datang habananan te telong telolong an mate ha uma para hui mempulu leong hati kerani alam dah pubat. Okey, lantana hati dengah alang ne menhawang dalih kukun si men itam lim itam dang penci alam segmen ni te jaka alam pilan te dao jima. Okey, kerani aku senggeritam keleng hiji lagu hati lagu alang kenan Village People hati lagu YMCA ji lagu Inggris men itam lim.
1: Terhindah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Bang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

0: Kementerian Komunikasi Berhitung Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat umbang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
1: Ngelarah ngelupan dahin hapan menpukun 12 ngedol Teng pukun telok lebih Hak Radio Kayan Miri FM
2: Okey, nuna namun ada tanpa hapan kelihir je lagu orang Inggeris ya Lengkenan Village People ha. Hati lagu nang geritam kerani hati melek Pitan menit anam pentam sang mekep segmen ngelarah ngelaan dahin hapan Tepat pukul telur lebih. Okey, menjumah karan Tuhan program tamani upanau dahin sayu darah telur jam. Mata men pukul peludak pengendawa ni di atang kereni ya. Okey, menghadap itam sang pejauh peji dahin DJ Livan alam segeri itam alam segmen kedua ngejeloh program peji dahin kelor. Okey, aku dijerin berasa kenap menitam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Miri FM lahu lagu lang meka pelasan tam doni Ji lagu alang kenan dianan ini lagu akui ngenap pihak menitam lim persekolahan. Bye-bye.

0: Kejam ke home case tutung jarun itu.
1: Apui teguk nak duk nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunu tam piah-piah tam lawat te joh tusah tutung. Dahok halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

mau selebih sang larah mitam le malang tak kelenghi radio kan Mir FM jaka ni kerani 6 minit lalu pukul telok lebih unaklah ke barasa kena mendijerin nalang umpah panita matau menjih madi emen ngedau di matau men pukul 22 blok dau di atang pukul telok lebih ni ya ti ngejelah segmen tam alang unak lo segmen ngelarah ngelo anda henapan dan ni telok de bulan tusu duman 2026 peji tak alam segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin klevan matau men pukul telok ni hatang pukul 6 levin a. Saya ngelarah lebih ada 5 menitam 5 lantai kelang hirai dia kayaan dan dengah mengaban kelok tinan. Dan kusi dengah kusi long aman aku yang lantai hak konti ini ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan. Kalau barang nuna tu gaya lundau hangavan kelo jaka ni nurepan nuna di kelo lebih anih ka pia peji kusi dengah ya jasa ku petira lim dengah halangan kelo barati menitam lim malang tak kelang hiri do kayan ya apa yang tam pejoh ngadap ku barang no program tamuna ina pukun telok junang na tam pejoh peji kelang hi dengah alang anu sang tak alam surah dengah tam onang ke pukun telok 45 minit kelang hi lundau ni alam sejarah pukun palavin a peji tak alam suara pemimpin tak alam ngelarah jaki ya. Pukun 40 minit dan ni 25 etam pejah peji tak alam segmen interaktif. Pukun 4 junang etam pejah peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Mir FM. Pukun 4:45 minit aku sengbara dengah alang anusang norepa halang nei menawang dale norepa dengan usun tanah menitam. Pukun 5 lebih itam peja-peji tai kelenghi dengah alang apa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Wi nak mentelo alang tai kelenghi radio kayan man Kuching Samarhan Serian Lunduk Bau Seriaman norepa sematan. I hati ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Kita malang dan kelengi radio kayaan menmiri nurempah menumaru nurempah mentelo alang teh jelang men pasen miri ini halang dan kelengi radio kayaan yang jelo frekuensi FM 75.2 dahin FM 76.0 pukul 5 itam peji-peji kelengi nurempah peji dahin dalok tali dia kenyah ya teh atang pukul 6 lebih. Ita malang tek lenghi radio kayaan ngejeloh channel Tusu Jikusung lahu Hati My TV pejoh teh atang pukul 5 lebih na. Alang tek lenghi radio ngejeloh RTM klik nurepah radio online tam. Itam pejoh peji kelenghi dengan lebih pukul 5, pukul 5 junang ke. Peji teh alam dengan sukan dahin program radio kayaan ilah si teh pukul 6 lebih. Mataman pukul 6 pejoh peji ngeluar dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mauman RTM Kuching. Ya lunana, lunana program tam lebih ni ngina dan peji pahlaw papan kenap tam lim alampan sukung radio kayaan hinok tepah ngavan teretek jaka ni. Tam pejo kelarah tam aku sempapan telok teji lagu alang kenan rosena urai lagu alang kumak mengpekuli kenap mentelok lima radio kayaan alang paan ngepji itam.

0: Jakarta 2025 Maruni kembali lagi 18 hingga 21 September 2025 bertemakan Peace, Unity, Progress, perlumbaan penuh debaran, perahu kayu dan powerboat, pertandingan perahu berhias, konsert perpaduan, malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Badam Regatta 2025. Perarakan kebudayaan, nantikan pertandingan Bintang Badam Regatta 2025 di Dataran Maruni. Borang penyertaan bagi perahu kayu dan powerboat boleh didapati di urus setiap pendaftaran Pejabat Daerah Maruni 18 hingga 21 September 2025. Jumpa anda di sana.
1: Terhina Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM mentelok alang maring peji kelanghi Radio Kayan matoh man pukul telok ni hatang pukul 5 dah. Yang inah dan peji abara dengah ya ngejelo Facebook tam HP Radio Kayan. Kelok baran nono tu gaya lundau hangapan kelok. Haman aku ilang teh hak konti hak hinih ngejelo Facebook ti. Ya tini aku sang barat tek jo lun kiok dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya ti jarun darat telok dau tua. Doni hatang dau migo na ya. Doni telok da bulan tusu da lima jih madian kiok tagak nu sitek usan. Lebih na bahoy belari bahoy belare ha an kiok jadi hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Malam ke an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Onan jima pada bulan tusu jih majima an kiok sang tek usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Malam an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Domingo lima ada bulan tusu jihma domingo an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dahin malam an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik lahun. Hanah lasuk dau jerun telok dau ni an kiok tek hang 24 darjah Celsius hatang 34 darjah Celsius. Dah lah jerun telok dau ni an kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngafan ha dale hudik putung-putung dau. Nunana kiok lundau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang dengan telok nyinang ha www.met.gov.my. Nona tuk dengah mana Umaru aman telok alang teh ha tubau nona pelahu ha belaga ha asap nona pelahu man telok alang teh ha tutok apa ha telangusan hudik halam makah patam aman telok alang teh ha melaya ha awang dale ha Sabah Labuan ka nona pelahu man telok alang teh alam pasen pasenaya halam dale Sarawak ni ya piah-piah telok bara dengah man ngaban kloti jasi itam lim jam dengah alang teh nei matan dengah ti jam nak kami dengan hangapan kelak lahu. Ya piah te alam WhatsApp group te balai lang bara hungai hat langusan haun telangusan hudik ti jaka ni ne ban nurepa de kaya hungai ya. Ya ngina hita malang te hangapan alang malai lepa antelo di sini barang telo ti lo tengah ban alang bau bahi ata anu ni bahi hungai ti ne ban kejenan nurepa nei salat ban ke nei na lepa te ngaban alang livati nurepa di ngaban alang melai ga lepa. Okey, menoh ni na pukul telok junang lebih itam peja-peji ta alam dengah alang anusang ta alam surat dengah tam. Ok saya lebih mendalok bakeh dua dua bakeh ta malang unai peji tini. Ya ti bosikah du dawa keling temawai MJ. Harin telok keling temawai MJ. Ya barat ini selamat petang DJ Livan. Akai lagu Eddie Queen semalam di kaki lima. Oh nak aku ilau nak ha. Untuk hiburan semua lebih ani. Saya kenap DJ, kena ya. Saya kenap lah menikah keling temawai. Menarin telok Venus Jonas lah. Tengah peji dihen telok tini. Ya barasa lebih DJ Livan, Season Radio Bidayuh Kayan Miri FM. Klik teman setia anda. Aku komen menlorong Jalan Palma 24 Miri. Dahin akai lagu Dayang Bintang Antuju Man Bakeh-Bakeh. Alang bake-bake ha Sungai Biar Mr. Beria Bakung Baram Okey, itu saja. Sekian, terima kasih DJ Livan kena ya. Okey, saya kena pelahu Manika Venus Jonas. Lagu non lima ni dia, lagu Hivan lima ni nak tu kan ni. Okey, aku pilih kan nak lang dang akdak manitam ya. Okey, kerana aku sang papan telo teji lagu alang kenan Ezra Music ku nak hati lagu alang kuma. Sayu melu. Sayu kena melu sayu. Mantala lima reda kayan Miri FM.

0: Pangalan Rahjaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, kerana ini tanpa jauh peji tak dalam program tam, mihati program surah dengah, dengah langunak lo, ji dengah man kucing. Tino, tak kahum telok persayah laung, antahan tak alam kahum naan salah tak jauh dada, alam optapis khas alang matoh anano 20 saya atang telok puluh de bulan 6 dumana 2026 mani de. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Nagacabu, tak alam ji, dahok bara, norepa ji kenyataan media doni, ya bara menlim kesanan tak pelupat laung antahan tak ida seksyen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52 dua laung alang antahan tak ida seksyen telok pelupitan A bakah G dahin seksyen 52 bakah 2 dan tak ji laan ke antahan tak ida seksyen telok puluh bakah telok Akta Racun pelupitan 52 20 laung alang habis antahan teida seksyen 25 bakah G bakah A Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52 alang lahu anhile ihati jatu poin tusu sehat gram dadah naan metapetamin dahin jatu pulu kelaung nospen nampah lim legah halang anhile ani ankyo pulu ji ribu jatu pitam pulu lima ligit dan bangu lagi pun maklumat norepa halangenap bara hadui-hadui marung hadui salah pakai dada tengapan alang beh amin telok ka norepa hindok-hindok tu ka halang teh kucing telok dang pahbung dahin hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pala Lubun 02 20 saya tusu 222 norepa hotline JSJN Ibu Pejabat Kontinjen Sarawak Pala Lubun 052 52 52 GG. Okay, nanti dengar halang nai man kucing. Okay, dengar man kucing loh kan ni. Ihati Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu bara polis tenahan pelupat laung kelunan daleh tam. Dahin jilek kehumnaan dadah alang alahuh tini ke jilibu jatuh 52 cartridge vape alang anyelemak hipun atak ganja dahin tek dua ani anano tek alam dua hadi nebau alang enah kucing tegu telok pulu de bulan 6 alang uharedi lim alagah barang alang anhile ankio hui 540 jilibu ligit. Ya bara menbeh hadu negau nebau alang unak loh ni anano kio-kio pukul puluh ji telok puluh minit jihma dan ni anna haji amin alang teh ha jalan Dato' Abang Abdul Rahim hadu nebau ni oh geri nerepa unahan 22 laki dahin 2 laung doh alang umun dalo teh hang 24 atang 40 saya duman menbeh hadui pelasa alang ana teh ngapan dalo ti ya, tinan an peso kio-kio pi 35 gram cabu alang an kio belegah 10,400 ligit Alexan Bara dino hadui nebo lang kedua anano kio-kio pukul 6.45 minit lebih hati Haji Amin alang teh hal lorong Setia Raja ani menoh dalo ala maklumat alang nai menji suspek doh alang antahan te alam hadui nebau lang una anandi okey jila ong alang anda tahan te alam hadui nebau lang una anandi doh nalang bara marung hadui nebau lang kedua anilaan men pihak polis dahin jaka ni ke polis te nahan ji atu ji libu ji atu 52 cartridge web alang lah pitam dahin anyi lemak te alam cartridge web anan te atak ganja dan ankyo bahat nanti ihati 2000 pitan atu saya puluh gram dan lim barang alang anhile te alam hadu nebau ni ke ihati 5000 lima atu telok puluh jilibu jatuh puluh telok ligi tanan hadu nebau alang kedua ya ya barat tinan ujian atas sengit an dalok puluh telok laung dahin puluh pat suspek an mengla puluh telok laung man puluh pat suspek nurepa pelupat laung alang an hile alang an tahan ani di positif dada amfetamin dahin metapetamin dahin teji laung doh ani ke nusik kehak positif ji doh ni tu alang negatif ya menbe hadi pelasa alang anna tek rekod alang menuna 22 laung mendalo ani Tehipun rekod hadisala teida akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan te dua laung laan ke nusi ketek rekod hadisala lang anda wakna ampayanan ini. Kan Alexan tino lim adalo alang ana reman repa antahan dani. An reman nyoh seksyen telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 abin enye lemak juan dadah nurepa pelayang dadah dan seksyen 5 bakah ji laan akta langpiah abin salah pakai dadah. Okey, dan dengan halang kedua men kucing dengan dadah lah okey ya. Halang ketelok ke ihati haji dengan men bau. Dengan membau ini, jidoh umun 20 telok duman, yang lugi jilibu jatuh puluh ligit. Menuh yang ini dia an peluvat, yang ngejelo skim pijam sin. Bi, nusitek kepenia ti wujud ke. Nusitek kepenia ti hal lana. Dan skim pijam sin ini dia an dahak iklan. Ngejelo Facebook. Kepala Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barab. Doh ini nalaput polis dahalam di, menuh yang nengetneng yang an peluvat. Kena tinan aduh ani nyenang ji iklan pijam sin ha Facebook tegu 36 di jakanan ke ha minna hate hati ha kampung bogak bau ampaya ni hate menyek ji link alang anda ha sedia pelalau ni ha pabung pelalau ni ha pabung ngejelah WhatsApp te pala dua laung kelunan pakai lubun kusung ji 6666 saya pitan telok itu kelok lubun ni ha bagi te dua lubun ni na WhatsApp telok lah ya ti te jilan kusung ji 6 saya ji 2 5 ji tusu saya kena menuanan ke pelalau ni ha setuju ke pijam sin 6000 sang na pijaman ni dan abai nuli ke pelupitan ligit ji bulan jarun darah telok duman ani jadah lulus pinjam nanti dah ini hak anak ke abai nuna ke dah nyuh pe abai nuna Muhammad Haidi Bara doh ni di o te masan sin nurepat mau sin men kelunan alang apa hubung dah nak ni di jilibu jatuh puluh ligit oh anak teh hak account Bank Islam aran kelunan anan Mariati binti Dan dan hak barake anan jabayan borang je pijaman pijam sin pijam dahin cas my SST kena tinan ya menu hak bayan nanti anak akai pa bayan laan jilibu telah tu saya pulu ani ke jam jus ko account pijam nanti kena bialam nanti ke ihani di hawi selap di nah ju dalok kelunan ni kurena ha nai ngat nang iha anda hak pluvat in lekon ha bayan laan lalu hatena lepot polis dahin kes ani ke ansiasat ngejeloh seksyen 42 kusung kanun kesiksaan abin pamoh kelunan. Ya nana dengan halang anai man bau. Okey, ada nuna ni tampa jita alam program surah dengah tam doni, tindak program surah dengah dengan tam kelengi te jaga alam pialan lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

Do ane telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu kubu Fort Margarita ane pejadi hadui pake nak dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin do kenanak Raja Charles Brooke Raja Kedua Sarawak tek telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu tahari hadui dahat negereng kubu Margarita ni hiakna taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui nak kubua ni, halum tek duman jiribu saya atu saya pulu kira jiduman darah dah uknana. Hadui ni betulah kelangat perajahanan men Sarawak dan selamat dahin temuh peju. Taklam duman 2026 ni, ulebu jiatu 46 duman kubu Margarita Negerang hak bahik hungi Sarawak hak waterfront Kuching. Alang bayat melok tagang, long-long nak manuna dahin alam temuh dan nawit kelunan lebak men alam dahin manalang daleha usun tanah ni nehin.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Paji tenggelok.
1: Okey, peja-peji ngajalah segmen ngelarang segmen PDK tam lebih ni hanu dengar kalau pakai-pakai halang tek peji ngajalah Facebook live telok lebih ni lah ho. Okey, mahadau bara dengar mengawan kelok ti jasi itam pe jam dengar halam daleh hawang daleh nun apa hinok tu apa ngawan telok tek kelang hire dia jakani telok leng tek ha upis telok ka nun repa tek alam hadui telok halida telok ka abin pedong tek ta pesok kelok hawang tike ya jasang agnyu ai dah home te undang radio ti kun balai ti pa mire si te nun ya am te Facebook telok ke nun apa na na kelang hina tu radio kayan saya kena pelahu abin paan pilih radio kayan. Jadi ji ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung daw. Okey, tini aku kena bara ji uji bakat te alam talian. Yati marung bintang kecil dahin bintang piramli. Alang anau kenan RTM tino telok alang hipun anak nyam. Umun 22 tusu atang 22 duman. Umun tusu atang 22 duman ha hipun bakat ya kajau dahunna belagu telok dang ala video na na terang-terang adahunna tike dalam video na ti. Dan lahu nyihu iha peji ta alam uji bakat bintang kecil duman 2026 ni. Anena peluang na telok bara bakat dahanak telok. Nunam pelahu mengkelok alang umun pelusaya duman ta atang 60 duman. Men lake tua ni pedeng nyoh ta alam uji bakat bintang piramli 2026 lahu. Okey, bin aku percaya ke home ke menhang tam kelunan kayaan ni haman berlagu ya. Sisalana telok tebara bakat telok ti peji dahin dahak bangsa-bangsa alang habeh berlawan norepa bertading te alam seni suara norepa alam berlagu ni. Okey, syarat na men bintang kecil hati en buka aman anak-anak warga negara Malaysia umun tusu duman atang 22 duman dahin nusikah pernah ala lubunji te alam kemuncak bintang kecil payana ni dip. Mentelok alang ngenep nyoh bintang piramli kalau laki ni umun pelusaya duman atau 60 duman warga negara Malaysia dehenusi pernah jadi juara kemuncak bintang piramli ampayana ni dip. Ya telok anake ja rakam norepah takap video telok nyanyi an telok na melintang ha hagan telok na video depa an telok na tutau telefon telok ti bi awi telok ala video men ngiyoh uji bakat ni antelo ayah telefon telo ti antuk ma ayah na to anna payah no reha ke jasi telo dang baten na dehin sayu dahun telo ti mesti jelas dehin video ti ke nusi te edit ha pakai format MOV ke wi te menhang telo alang am jam no repa nuno marung tu kan ke abin ante nyenang ha TikTok tipa ke home langkah menhang telok aman berlagu adang WhatsApp kalau pala WhatsApp radio kayan matang ken unok tok gaya na video telok ti norepa lagu telok lahu lagu Piramli ka norepa lagu jaga zaman Piramli tika anana leng andaha nyinang lahu ya mangna lagu leng maring deng bintang nan si lagu leng menuna ka lagu klasik kentam de mina bokah markah telan a. Okey, tekna video nanti anatan teh pala email rasmi pihak penerbitan alang teh alang email nanti hati section TV Kuching @gmail.com menghadau metiaran telo umun lubun telefon dahin alamat leho. Okey, menhaye telo alang himpun anaknya manidi tusu atang 22 duman dang nyoh teh alam bintang kecil. Telah laki alang umun pelusaya duman atang 60 duman dang nyo bintang P. Ramli 2026. Okey, dua uji bakat norepa dua petading ini an anjur norepa ananau kenan RTM Sarawak. Okey, dah lahu video nanti anak ada hanyu post ha Facebook pakai hashtag nerepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, dah lahu menghadap tag Facebook section TV RTM Kuching. Ya, awi nuntang telok ke adang WhatsApp kalau nanti hati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu marung tokane. Etam pecah lah ratam lebih aneh. Kui mau saya kena mandalok bakih tam hati Cecilia Lulau, de belanke baja, de hen Richard Lingan. Alang tak naik peji de hen telok lebih aneh. Ji lagu alang kenan pah Vinvio, jangan ada air mata. Mentelok lim hari dah kayaan Miri FM.

kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale dui arakani. Ani na alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusia.

Lah pukul 4 lebih tini TG dah baralang nai manjabatan otorinolaringologi umma perahaya miri ihati marung dalok sang manau kem saringan kesihatan telinga hidung dan teka 2026 ni ihati marung age iling urung dahin tengok ya langsung anda lok na tegu 20 pitan da bulan saya duman 2026 bulan maring ni matoh man pukun pitan jima atau pukun 4 junang lebih dahin ngapana ke ha klinik age bario Pekan Bario ha Bario ti mina menhang telo alang te ha Bario ke tenah na seringan kesihatan repa te persa iling urung dahen tengah kan ni win aku i pesaya kau menhang ta malang te awi telo amprah tengah ke si ke telo te prah tengah kau am te prah iling te tiling te ke si ke telo te persa iling kata nunan ko urung lahom bi alam hanuti ke pedgu dah umat perah yang mirip dengan peji dah umat perah umum Sarawak tekna kem seringan agih hiling urung dahin tengah kan ni tekna ala hafah ni te pelesa tengah urung dahin iling telok ti ok ni dahok bara lang naik mandalok umat perah yang mirip dahin umat perah umum Sarawak ya. Jadi tu kalau tak seulan mang haeh kena hadih tena tua pelasa nuna lang ampayan telok pelasa ti wina mentelok alang te ha bario. Ya mau segena metam ni malang te klenghi radio kayan Mir FM hinok tapah ngapan telok te lebih ni wina mentelok alang te ujung alang alun hire hitih te pano te alam pasen ni nuna pelahu mentelok alang te ha umaru ka alam hadui telok ngelarah jaki peji dahin radio kayan Mir FM ngupi-ngupi ka kenuna kupi kelok lebih ni awitam kayan ni pa dui kupi keren tak bi te ke ha milo ke ha kupi lemna te kentak ya ada tendui kopi tu kena bekak ke telang behan ta oda usia aku pilan sukun ni aku piti ha duit nanti ya iki saya ngelarah lebih menitam le malang tek lenghi radio kayan mau sekena pelahum aman kelo alang tek lenghi ngejeloh live Facebook page radio kayan Mir FM nuna pelahum ngejeloh RTM klik tam kunginah dan itam pia kusi dengar kusi long anun long telok lebih ni ngejeloh Facebook page radio kayan Mir FM. Ya, kaya si man harin telok keling temawai man adi ha kahi lagu Eddie Kuing man adi pah aki loket nasi dalam sistem kalau ya. Bi alam hadu tike aku ngepnu pangake harin telok Venus Jonas man adi. Mau saya kenapa Vin o pilih lagu man telok lebih ni. Dan kira ini tepat pukul 4 lebih. Itam ngelarah jaki kelanghi dan kelunan ayak lang mayak dalih tam. Dahin man uhanan ake kelanghi je lagu alang kenan awan jiu. Lagu alang kumak dalih mekam. Man telok lim hari dah kaya. Miri FM.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah.

Okey, pejabat-pejabat tak jam tak malam kedua ngejelo segmen PDK tam lebih ni. Dah jam tak malam kedua ni menonin ai tam pejabat-pejabat tak alam segmen interaktif. Dah pukul 4 junang ke pejabat tak alam dengar lebih pukul 4:45 minit aku sang bara dengar manhawang daleh menit tam lim. Ya tini ji dah bara norepa ji kira ji petadi ngalang sang ana tegu baram regatan a. Ya hati bintang baram regata 2026 tino mentelok alang haman belagu ngenap ngioh te alam petading lagu alang ananau jaka baram regatan a uji bakat na ihati 20 telok de bulan tusu duman 2026 matoh man pukun saya jihma atang pukun 22 telok pulu minit beluak dau ngavana hak dewan suara baram ya menghadau hak dewan suara baram separuh akhir malam 20 telok de bulan anan hati ha dataran meludi norepa ha baik meludi di pukun tusu malam atang pukun 10 malam menghadau 20 telok de bulan dahin 24 de bulan hati peringkat akhir pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha dataran meludi laho ya mentelo alang ngendap ngio te hadiah na lubunji sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 kg 1500 ligit dahin lubun telok ji libu ligit. Persembahan terbaik lah sanggeri uli 500 ligit sagu hati lubun pat atang lubun tusu ihati 500 ligit. Nun telok pidah lah menghadau pesuk jaka baram regatan dan kalau sedia na lagu kalau man kerai ni teh jaka tin ake telok gerina kenaran dia minus 1 telok ti naik uji bakat hak Dewan Suara Marudi 20 telok dan bulan tusu pukun saya jihma atang pukun 22 telok 10 minit beluak dau. Ok, dahin lahu nunjam tak te masuk separuh akhir dahin final ni sedia na basuh kajau-kajau ti tua jasi dang pelalu ngioh te alam petading ni hati jarun dua daunin apa 20 telok de bulan tusu dahin 24 de bulan tusu. Ok, anan hati tejo bintang baram regata duman 2026 petgu baram regata 2026 nusi daralaan migu alang ketelok halam bulan tusu ni besok hamlu di jakanin menitam le malang tek lang hire dia kayan ke dang peji deh kalau lah hui nak mengkelok alang juan-juan jakanin nena ha konti kalau alang te ha dataran meludi nore paha bange bahe hungai meludi tin ya. Iki tam peji-peji tak alam kelarah tam lebih ni unak loh ke aku sangga apa pan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka ya awi tak dah pedong depan nyemok keren tam ya bi anike nyimu halam ka menonan ke telok lang hi sangun kawa Yohana Sejangwan tak johadui usu lang anak-anak dan pelalau peji tak alam ji lagu lan menuh anin selwi sanglarah mitam lim peji tak alam segmen PDK Peji Dahin Kelor.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Hitamri.
2: Aran kue, Yohanes Wan, biaran kayan kue anak ceng, karena Yohanes ceng Wan, ke asan kue man kampung long panai tutuh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui deok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kenun gaya kenunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matuh nakirap lah hulah. Eh, matoh ku nak kirap deh. Oh, ku doh kok tak deh. Cuma 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tak. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dan hari ku start nak kirap, tak telon an lah.
3: Telon an.
2: Tak ji layer. Nakai hana dua layer, nakai kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Kita pakai nak ke usia siha aman teh.
3: Siha mahing.
2: Siha mahing aman kata puit sendiri ha. Nah, nak kayak nak hek kita belum mati tak pakai nak.
3: Nyiap nyiap
2: nyiap nyiap. Dia manuk ti mana ke kayak nanti lah.
3: Jangka bara nono step step hadui nak kirapan ya.
2: Muting kain kain kirap ti lah. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kun hak de na
3: nakap
2: nakap na
3: nakap usu de
2: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana nabul nabulatan na bola ong na nak ke elang ke enam hak na hana tamate bunga nak temarung buluala ke nan lim analim step na elang ak na.
3: Okay, we dah kena belak telon an kira apa ni? Dap na anti, dap ke legah nak kata?
2: Dap ke legah.
3: Okay, hidup dah dengan lekat ni. Yeah. We dah kena belak kira apa?
2: Selama ni dah order te melalui mok kui, Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan, ke? Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka, dang kontak kui kusung jiji. G4 tusu 2 2 G 02
3: tek Facebook kah ya?
2: Tek Yohanes Wan.
3: Okay, mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak ni lho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji ji pa tusu 2 2 ji kusung 2 no repah telok dang te pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
2: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pecoh hadui tam orang ulu jaha ketinggalan zaman ke hana amte pupus guna.
4: Penghina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Stage kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva versi.

0: Okey, kerana tepat pukul 4.45 minit terlebih, saya lebih senglarah menadi tamu peji tak alam dengan lebih, dahin dengan lebih dengan tang pelang hitai. Jaka lang pialan lebih cima, ngejelah segmen PDK, peji dahin gelor. Dahin kerana ke, aku sempat jauh kiri tam, peji tak alam program tam, eh hati program dengah usun tanah, norepa dengah menhawang daleh. Ji dengah languna lo hati dengah man Tokyo tino tusah tanah tegan alang ayana 6.4 skala Richter alang jadi ha bahe banget Pulau Miyakojima ha wilayah Okinawa Jepun. Hati donih di nuna jadi donih di nunan kurin ha agensi cuaca dalehanan ya dahin dah agensi meteorologi Jepun bara tino tegan. Tanah tegan ni jadi tegu pukul ji 5 minit blok dau jaka ha Jepun ni dahin dalam nak ke usik ke ha dalam male an kumat nyivo ka dahin tegan ni ayah nak telok te skala intensity seismic Jepun dahin te hipun tusu tahap ha ha Pulau Kume. Tino lasan norepa pusat gempa ni pusat tanah tegan ni andah nalana te 26 darjah utara dahin jatuh 25 poin saya darjah timur. JMA norepada ha agensi meteorologi Jepun ani di bara nusik ke te dahok lava te jo tsunami anusang unak te anan ke tino tanah tegan alang ayana 6.0 te skala Richter alang jadi ha kepulauan Ryukyu ha barat daya Jepun ihati pukul 4 minit pesuncih ma donih di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosain Jerman baratik joh tu kanan dahin pusat tanah tegan ni aringna andahan nalana tek dalam 10.0 kilometer ha 25.2 darjah utara dahin jatuh 25.3 darjah timur. Ananji atusah halang jadi ha Tokyo bi nusik kate nunun ada halava te jo tsunami lang anusang ya. Dengan halang kedua ke hati men Indonesia. Tino pihak lang te kuasa Indonesia unyile telok puan telok tusuk tan metrik bunga ganja. Tak alam minggu ni, nyonan kurin ha agensi narkotik kebangsaan dalehanan adah lamde. Kepala agensi anan hati Suyudi Aryo Seto Bara, tindak bunga ganja ni anggeri masuk halam daleh dalok men Thailand. Ha Thailand hala ni, dahin dah pihak langtik kuasa pesuk ha wilayah Jawa Timur. Kena tindak barang ni anda hok tak alam beg ayak norepa beg lages di, dahin alahu ante tak alam kutak Kutak Latung, ampayan an pesaya an pakai jadi ji uvung anda ha sapun narepa anda ha peklet te alam atak jako elektronik narepa atak web de. Kena tinan tino nguyok dadah hani an pesaya sang anjuan ha kuri-kuri pasenaya alang te ha Indonesia alang lahuh te pala Jakarta dahin Bali. Okey, operasi ini anano ha kuri-kuri ngavan ha dalehanan teh hang 27 de bulan 6 atang ji de bulan 7 ani di alang ogri adui sesat hati teh nahan 22 laung kelunan alang an pesaya tawin teh alam sindiket an. Kenan dengah halang naiman Jakarta. Dua dengah menhawang daleh mentelo lebih ni. Dahin dengah hawang daleh dan entam kelengi te jaka lang pialan lebih ji mati. Ngejeloh Radio Kayan Miri FM.
1: Tahu ke anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, lagu Pekuli Bayar Nusi Tek Gunah Alang Kenan Christopher Kelly Alang Ugeri Tam Tepala Pukun 4.50 telok minit lebih Tek 6 minit hui tolaan telok sang Tepala Pukun 5 lebih Itam Alang Deng Kelengi Radio Kayan Menmiri Ngejelo Frekuensi FM Pitam Puluh 5.2 Dahin Pitam Puluh Sayak Puan Kusung Dan Apalahu Mena Itam Alang Tek Kelengi Ngejelo Channel Tusu Ji Kusung Ha My TV Itam Sang Peji-Peji Tek Alam Dengah Tak dalam program tali dia kenyah. Bi menita malang tak hak kucing. Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman. Dahin mentala alang tak kelengi radio kayan online hak RTM klik. Kenapa alang tak peji dahik ngejala live Facebook hak page radio kayan. Pukul 5 lebih ni nak kelengi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Itam pejoh tak atang pukul 6 lebih. Hari ini telah Asfian Mahyus Barat men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Selebih ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Nginah lebih ini ceria selalu. Saya kenap DJ. Saya nyadui kena tinan ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus peji dahin Radio Kayan men Kalimantan Barat. Okey, hampa entam Lasi mentelok alang teha miri Nurepa mentelok alang teha umaruhudik Alang teha asap belaga Tubau ka Lain alang teha inol an ha Telang ustan hudik ti Itam kelang hiji lagu country na Men ampayan ni men uhan ni na Ampayan telok pejah pejita alam dengah lebih Bi telok kelang hiji iklan ni na Ji lagu alang kenan John Michael I swear Darah telok am kelang hiji lagu ni kita Lagu ni antuju mengkelok bake-bake Alang Teh hindu tua dan hui nak mentelok alang teh ujung alan alun jaka ni.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15

0: Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
1: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarakanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
2: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New India Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dendoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
2: Okey, tanpa jepeji tak jam tak malang ke telok ngejelo segmen hingga PDK tak lebih ni peji dah hingga telok dah hingga lebih ni tak jam tak malang ke telok ni menohanin aku sengkusi okidok tak joh tu kita mapui unang ke itam peji tak alam dengan sukan dah hingga bis on air sampai ni tak melasi tak pukul 6 lebih ni okey ngejelo tu kita mapui halang ngenap sang aku si mentelok lebih ni aku seng abarat tak joh hati paksa kanan ya nak kanan okey we telah enap nak kanan antelo te okidok titih jus limau atak limau nurepah ante okidok anyih ya jasi kanan telo ti awi kereng-kereng tamna awi ngetirit-ngetirit di jam nak ke deh nusi ha melai bange okey we ha lalo atak na antelo te ke lalo lemak ke telo dang alaji ali up luti di luti roti di ke bread di deh antelo kukus ketanan di kanan telok nanti roti norepa bread tenan ke dang ala atak norepa dang na kanan telok ti sak sayur ke okey awi ha marung bawang hagan na depa hanit matan telok kanan bawang bi bawang ni awi telok mupu nak tak lah mata kuri-kuri minit ampai yang telok negit bawang ni ke nusikah matan telok perah norepa nusik matan tam hanit ke awi nan ke antelok puna ampai yang telok negit bawang ti okey alang abayak loh ke hati marung telok ya teka ku una marung telok ni bi mina teka menhang ta malang maring kelang hi tek joh telok ni nunak tuk telok nanak telok ja anit telo hati git nanti dang antelo negit dehen sayum okey tegu telo nanak telo hanandi antelo te okidok hia te alam atak tanak telo hati ngawan telo nanak telo hanandi man uhanan uha sak kuri minit kah telo paksak nanti antelo la telo hanandi antelo pu jaki te alam atak lang ngam kuri-kuri minit ampai antelo negit king telo hanandi okey abin kenan atak hia kenan hia anandi king telo hati melai tu telo negit na antelo neguk-neguk okte tasu ti repate teganti ka melai na telo buka git telo hanandi okey nanuk hidup tu ke tu mapu yang dak bara manita melevi ni dehin mentelo aleng tek leng hire dak ayan pukun 5 junang na itam peja-peji te alam dengan sukan alang anpah mau dek lah aku sang bara okidok info te joh FIFA World Cup 2026. Okey, yang pantai peja-peji tak alam dengar sukan. Aku sampah pantai lok teji lagu alang kenan Thomas. Pastor Thomas Hanyi hati lagu alang kumak tumun na mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngebji itam.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula halam tak kupi nak re, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na tak kupi nak kenak de ah. Tete na do.
0: Dan nak pitu sang na. Jadi ta ne umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tak bas kat
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu ke nyam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda lumak ku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te banit ok sayu kan aja madu ji u sayu na nak
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jinane ngetek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dak ui. Aduh, nunok ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat ka radio kayan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Okey, pukul 5:30 lebih, saya lebih sanglah rahitam peja-peji tak alam program tamihati dengar sukan.

training alam dua duman alam training senang nak dah khusus alam 6 jam tu ai man be kui guru gabi na tu si pak na tu time ni pa dau lo ke ai dah lang nak pa dau ke dau ke teka bang na perintah ni teka gaji dah ke insuran ti healing ni ika ampe si pika dah ngari kulunan si pika dah buka evabin ni ada mudang krep ni lupa kami ni ai jam tu aku cukup lengkap lah istana na dah hokat ya ai man be kui cukup lengkap. Karena aku on app ku jihima mesti selfie ku. Karena aku am selfie, si gudang buka app, si gudang terima oda masuk sidang kan. Kanta selfie, agak pedong tu tanah selfie atau telong pun ham jadi ti. Ika am dang nanan, jidaw nan, impidah nan dah. Ibaran nan dah lang minus manti. Abi nusi ke dah nan ini bang, ipilin dah minus manajung ipilin. Cuma teka dah lang gamadu.

0: bi pedongge bi tak terima dan saya kena tolak. Kalau kita pedong itu kita baru kita accept dah. Anta accept ni dah. Saya ni tak panau ke. Bawa anda arm anda kinsal. Ayo kenal kenal ke.
1: Ya hari ini tolak jangkauan ni. Nah nah di petang kelunan. Okay, e-hailing. Jadi, nak pergi tokak, mana komuniti itu alang nak hadui awi ka ni?
0: Besar. Kui, kui telok nak hadui ni. Waktu nak telok dap untuk telok ka, mung telok sebagai mana hari telok ka, menbeh telok ke? Si saya besar tiba.
1: Lesen.
0: Tapi ID nak kau ni kadepa. ID ni ke?

ji dari hari intro John Gaon, nera okte jo hadui alang enak na. Radio Kayan, Miri FM,

Okay, lagu Tiah Nyalam, Tiah Livong. Aman telah lima reda kaya. Nalang kenan dianan ini dawa Dom Romeo. Ya. Dahin kerai ni kaya melaka. Tusu minit hui talaan. Telah sentai pala pukul 6 lebih. Mata aman pukul 6 lebih ni ay. Tanpa jauh-peji. Dahin dalok YFM Bidayuh. Halangan pahamau man RTM Kuching. Besok keluar Itam Jima ngejeloh segmen Radio Kayan Mir FM. Alangan pah mau matoman pukul 22 bulat daw atang pukul 6 lebih. Okay, mau selebih saya kena mengkeluar lim alang tek peji dahik matoman pukul telok di atang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni. Inah besok keluar tek jaka alang sengnai laan. Okay, dahin lahu inah hitam lim ala batong alang mageh kenapa alang melu tu tek daw migu tek ujung migu ni dahin inah kalau alang te pano piwai no repat te uli huma ka dang ne uli dehen sayu laan man oh ngelarah no repat man oh te pano piwai ujung minggu din a iki lagu lang be lo maka pelasan tam lebi ni ji lagu lang kenan rosena urai lagu lang kuma am sayu ukun saya lebi sang larah tam berkati tam lim bye bye aku di Jelifan.

Puan Serita roti di aktiviti di dapur Nyak Nai Danu. Ia sebulan niti terah tajah bengkel fotografi serantau beramah do udung ayu sawak ke semungpat Persatuan Fotografi Profesional Bersatu Asia do udung eksekutif Persekutuan Persatuan Fotografi Komersial Malaysia di Kuching. Sementara itu, nyaa de tukang mit gambar profesional oboh gorak dak turung nyukung kerja nomi de granan komuniti de kedak kuasa nak so onyong turun de jarang nyaa dikang. Menusuk gambar di kedai inuh nya dapat ningat betan asal tempatan hasil kraftongan pinguman on wayu dua gaya idip de kawasan luar pasar dua itih dapat turung ke nya ada naik kerja dagang se kira nikan ratus orang tukang gambar sua pri negara dan murid Malaysia sua dang program deni on wino. Opis Buma do Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima taruh 1,750 nik pimogan begaut sirik buran limuh soeti. Pengarah Jamri Masran nang pimogan de kasen boga obos terima ierah suo operasi penyelamat do penyelamat ienu 2,440 taruh pimogan. Bitu nak dak nikan 1,250 pri pimogan sen kes haropui 2,000 pri pimogan sen kes tugas-tugas khas. Sen bulan 5 itu saja 704 pimogan bergaut obos terima dan seluruh negeri. Balai Bomba do Penyelamat BBP Petrojaya terima pimogan kasen boga ienu 44 pimogan. Sen kes opui nikan 150 pri pimogan mampu rekod senaden bulan rimu 2 BBP Kota Semerahan, BBP Tabun Jaya, 2 BBP Petrojaya masing-masing nah terima semung taruh pimogan. Dan tipu enuga 552 pimogan mampu terima sen operasi pengramat dua ngramat. Sen operasi degera inu BBP Sungai Merah terima pimogan kasen boga ienu taruh pimogan.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan RDMD Band Martina. Oh, mani pun pukul 6.30 timati. Sencia gada minas senabi atas sama-sama kita keping. Oh, mani pun terima kasih bagi bila kita ada penjumpa bersama de lama tenuti dan pengisi segmen ngancang peti. Lama nuti lama tenurima. Nuti taruh neburan icu 2026. Bersama dengan aku di Cemil bertugas de lama nanti yang pukul lepri pingare pengisi ngancang pete. Okay, de lama nanti kena nu pagu de Bandarai Kuching kain na ucen. Ini masuk peluang bala kita. Ada de ngemit peluang jogging. Ada de ngemit peluang jalan-jalan saja de kawasan rekreasi. De kawasan pinganai bala kita ya. Yeah? Awak ni pun selamat beraya semua bila kita. Selamat berhibur ni pukul peri bingariti pengisi segmen dengan campeta. Okey, bagi bila kita ada kawasan Kuching de lama tu nanti dapat kepimpin frekuensi ni 06.6 MHz.

jam di Studio Madin pukul 6.30. Sungguh Mi Andu.

Sibungasi Pun Punaga. Pemite yen SKDS yen motor persendirian company jeep nga pick up deku ka peguru so anduati. Sarawak deret temit jangan tunduh Sarah Mansuap. Endag buran me suati JBPM Sarawak menerima rebis taruh ribu penyibegan begaut. Selamat segumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren dan dermaga segumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, pemite yang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang pitah penyakut dia, adi saman motor persendirian company jeep nga pick up de kuka peguru so anduati. Menteri Kerja Dagang dalam ris nga Okos Pemudip, Dato' Armizan Muhammad Ali Kidanang, sistem mana redo kuat kuasa so si mengrima anubran Julai adirek, bersengan di kad fleet adi mendok jebenar. Syarat subsidi yang pitakana ina moto ana des yang de dog register dalam sistem My Sikap JPJ. Kai dog register jadi moto dagang adi dog pakai bedak company ana. Bekan soana company ana menegah des yang de dog register diribu pemilikan tunggal puanka perkongsian diribu Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran pihak berkuasa tempatan Sabah ngas Sarawak. Perita Sarawak deret temit jangan tunduh tedek kes bipawatnya Sarah Mansuap ka report harana ka Suruhanjaya Rawan Sarah Mansuap Malaysia SPRN yang dog nyasat. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak adi jaga pitak integriti nga Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang ati inah nga netu pentadbiran adi beterang kena ka bian puno integriti. Negmadin 200 simeng naan pegawai integriti bertaluyah medogna di Brang Masam Opis Menteri, Opis dengan agensi diribu Perita Sarawak yang negap dingin integriti drum peritmatan awam. Ayah kita sakati tipu nguru unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Union bidapat dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Pikara beken adidok jure tipu bidapat dana ina saman kerjasama strategik diasah SPRM dengan Union yang bedak mujur dingin agenda bipawet nga integriti. Gambar adidok temit yang peraku dingin pitak kerja nemi de patut kaes pinandeng penyeremus kawasan ana pak menegah penyikaya identiti. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, ati berguna si ana adi tinggal gambar ana merti di perkara adi subah dokidaan drum gambar ana. Sedan ana bara juru foto profesional dok mite bedak turung drum nyikembang dingek pitak kerja nemi komuniti adi saman di kawasan Jokso Pasar adi de dok puan. Ayenang so gambar adi kiren betan asar asir kraf penguman rami saman gaya pimudip di kawasan Sepak Pasar ngera adi ngusa pitak kerja nemi re dapat pasaran adi rebis bayar. Datuk Sri Abdul Karim Kedanati tipu kuka bengkel fotografi serantau adi dog ngatur di Kuching, Bramahnga Udung Bas, Brangsua seba adi semengpat kaum fotografi profesional bersatu Asia nga Udung eksekutif persekutuan kaum fotografi komersial Malaysia. Arong 100 an juru foto Sopri Buaris adi saman Malaysia sua dalam program tui di Anduana. Anda geburan me suati Opis Bomba nga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima taruh 1,700 prima perundi penyebegan bigaud diki buran me sadi 1,904 penyebegan bigaud medog rekod. Mengarahi Jamri Masran Kidanang, operasi nyeramat rekod kiang adis kasen begatung ana ina 2,440 taruh ripasana 1,200 mai perupi yen har sawu ka semeng pri penyebegan dingi yen tugas-tugas khas. Opis Bomba nga Penyelamat BBP Petra Jaya rekod kiang penyebegan bigaut adis kasen bege ane ina 44. Yen har sau 150 kes dog rekod steket buran me ka BBP Semarahan, BBP Tabuan Jaya nga BBP Petra Jaya rekod masing-masing si mengtaruh penyebegan. Sedenana steket buran me 552 penyebegan bigaut dog terima yen operasi nyeramat ka BBP Sungai Merah rekod adis kasen bege ana ina taruh permai penyebegan.

Piju dingin nga aga. Bikara bipawat nga stok pinguman, piju dog tembit bat, so projek bedak kena dingin sistem infrastruktur di Padak Pedi, di Kampung Rukam nga Kampung Sedaing, adi dog nai diribu agensi penyikembang terkoordinasi Greater Kuching, GKCDA. Adun opar, bili sujang kidanang projek anak man beranja mai juta ringgit, adi saman bedak kena dingin sistem parit, saman pingakas kemiang ien kawasan Padak Pedi. So kiang anak taru poin rima juta ringgit dongen ka Kampung Rukam ka 4.5 juta ringgit dingin ien Kampung Sedaing. Ayah kidanati tipu rami surah kawasan projek anak ka GKCDA nga opis parit ka Trispin ka pihak kontraktor di Lundu. GKCDA agi geneta projek Padak Pedi di Kampung Tebaru nga Kampung Jugan di Bau berga 2.5 juta ringgit saman Kampung Biawak, Kampung Sebako nga Kampung Jangkar nga petah beranja semengdi juta ringgit. Festival Pinguman nga Betan Asar Semarhan jadi platform yang pinandeng dingi penyikaya berang masam Pinguman saman Betan Asar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, Festival Anaga rek dapat negap dingi atun dikaban masyarakat nyikembang ekonomi komuniti ka bedak beke dingi identiti Sarawak. Ayenang ramiana kirenang warisan Betan Asar dapat turung drem penyikembang sosioekonomi adi inklusif beken so netap dingi penyebemai rakyat sobrang masam kaum di Sarawak. Ayenang kerja nemi Betan Asar menjadi nik sopitak bas adi teban kapi mujur ekonomi Sarawak. Ngana festival anak rekuka peluang ka bara tukai dagang ngera adi ngusa pitak industri kreatif sama ngera adi ngusa pitak kerja nemi. Festival Pinguman nga Betan Asar Semarahan dok ngatur so 26 anu bulan Jun, negeri meh anu bulan Julai adire, adi jua brang masam Pinguman nga piin. Ngera adi so katibas adi meh bipindah ka kawasan pasar dok mite beda deh nukar alamat ngundi ngera ka alamat adi amba. Adun katibas Lidam Asan Kidanang ngera patut ngundi di kawasan ngera nyanyam terun yang ngera terima pimudah saman perkhidmatan perita. Ayah kita nanti ripas program randau pemansang YFM di Kuching. Sedenana ayah nang bitunda ngap tetap pendaftaran pengundi automatik kiang pengundi di kawasan Dun Katibas mebitambah arung 4,000-an so taruh 1,000-an sebayu hati adi meteban kaprungun arung semengpri 1,000-an pengundi. Beramah ngap program Jom Gegar Limbang Karnival Mini Opis Menteri Pingakut MOT saman Andu Kerjaya 2026 perungun 1,500 helmet redongen kangera adi nunggang motosikal. Program tu dua andu ane redong peguru sos pagi di tebingan Sungai Limbang kabrang masam perkhidmatan saman inisiatif redong nyidia. Ati saman kaunter bergerak opis JPJ saman program bantuan My Lesson JPJ adi rengen utung ka arung 506-an. Beken soana 200 dapat ge miris barang di Jualan Rahmah. Suak drum karnival kerjaya nga temu duga terbuka. Beken so sian penerang saman promosi pasar aplikasi MyJPJ nga MyDigital ID. Sedenana kedak so ruang rami adi redog ngatur ina saman kampung angkat madani, saman sekolah angkat madani, ka ati ina yang bedak kena dingin perkhidmatan perita saman agensi perita ka rakyat. Angaku ngemasgah kurik basap un-un ni. Pimite yen SKDS yen motor persendian company jeep nga pick up dok kuka peguru so anduati. Sarawak derek temit jangan nak tunduh Sarah Mansuap. Nega buran me suati JBPM Sarawak menerima rebis taruh ribu penyebegan begaut. Ngana ati adagah didog nyusun beda Nur Akila Arbain, so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Okey, pukul 7 mati sejaga ada minang sena buka resadung sama-sama kita angkat ping. Nah, banyak terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama ada lama tenuti dah bingisi segmen ngancang peta lama andu rima dan nuti taruh nuburan icu 2026 ya. Sinci andu de ke taruh nak kita nyampi dabi berencu de sawati. Okey, mana kita bersilu lagi lagu-lagu hibur. Sebaik kita keping agah de pukul icu lama tenuti.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, mana bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buuh nah, ini buuh.
0: Eh, ini di mana lah, sampai mana buuh lah.
1: Adih, wat noh nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adih lah.
1: Nah, tih meningat. Itih nak kutih nak kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh lah. Ini ngam toban ke ofis mah, ingat ni ofis ni mau buuh lah.
1: Bah, bahmu noh, dah kira kurang mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tiada susah, tiada kurang pangus guna air depan yang asong tak kuda ni?
1: Mati.
0: Tiada kubisan tiada siapa yang dari tempat kuki spetalnya.
1: Bah, tiada mula bisan tiada. Ani dia kemana tiada? Jok tiada kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiada kuku tiada? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu nu lagi eh, mau nak apa mendingan?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de.

107.7 MHz di Suria. Sebungas pun agak. Penyungka SKDS motor persendirian company kategori chip pickup dibuka Anu City. Rasuah Sarawak kai kompromi salah laku serah nek SPRM. JBPM Sarawak terima lebih taruh ribu pingabak kecemasan tokburan rimah City. Sak menu bisa mengenaku encakem agah dek menu City dengan ti agah hadapuno. Penyungka register sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kategori sektor pengangkut daya memutar persendirian company jeep dengan pickup dibuka bitagi anuti. Menteri Dagang Abin Negeri dengan Kosara Utip, Dato' Armizan Muhammad Ali menang kelaikan subsidi irapkat kuasa bitagi 9 Julai ngajah nek kelulusan dengan pemilikan kad flat. Syarat kelaikan subsidi bagi sektor T, motor perlu register sebagai motor dagang dengan kelas kod pimpinan persendirian syarikat dari sistem MySikap, Opis Pengangkucuran. Selain sen, dagang mesti register darungan pemilikan tunggal atau perkongsian melalui serancaya syarikat Malaysia, pendaftaran pihak kuasa tempatan Sabah dengan Sarawak. Perintah Sarawak kai bikompromi dengan sebarang salah laku dengan nyerah sepunona next rancangan cegah rasuah Malaysia. SPRM tidak penyesat sekiranya ada unsur jenayah rasuah dan negeri. Opis Menteri The Opis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya menang perintah negeri ngambil bahat isu rasuah. Ini langkah tindakan masti pentadbiran terus ngajah integriti dengan tadbir urus terpagu. Tok itina 200 meheng pegawai integriti bertauliah. Umuh uduk nantet nda ihong macam opis menteri, jabatan dengan agensi, derungan perintah negeri tinah pederas pembudayaan integriti, da abih perkhidmatan awam negeri. Nepida anti timpung ulu kunjungan hormat unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions, ne ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman de Putrajaya. Da abih bida putih si dua pihak berunding jasama strategik dengan halat tuju antara SPRM dengan unions tina pideras agenda integriti. Ngumit gambar pinemi berkencuma pitengah pimagu setiap tempat taktik pitengah identiti dengan keunikan setiap tempat. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang di penting tinan ngancak iratus faham kisah nilai serta pengalaman dadah dabi setiap gambar. Nenyerati timpung rasmi bengkel fotografi serantau beranu mesyuarat agong tahunan ke-4 Persatuan Fotografi Profesional Bersatu Asia dengan mesyuarat eksklusif Persekutuan Persatuan Fotografi Komersial Malaysia Da Kuching. Lebih masa bersama juru foto profesional urupi galak nulung nyukong sektor pinemi ngajah nyeratus kibrata kawasan utak tarun dejarang uduk najung. Dengan pitengah gambar tempatan, hasil kraftangan, kainaan, pingrami dengan gaya pimudip ratus pepasar tidapat nulung bala pengusaha pinemi dipet serta usahawan tempatan terima pimpuan dan lebih akhir. Kira-kira 100 juru foto masuk pri negara kibert Malaysia sungupan program ini Anu City. Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima taruh 1,750 ringgit pengabak kecemasan tok meti. Pengarahnya Jamri Mazran menang operasi nyelamat ngerikot sini paling ahi senca 2,000 pengabak, najah 1,250 pengabak kes sahu dengan 10 pengabak tugas-tugas khas. Bagi buran rima sawati 704 pengabak udah terima dah seluruh negeri. Balai Bomba

Paling penyelamat BBP Petrajaya rekod sini pingabak paling datu 44 pingabak. Bagi kes sahu 150 pingabak udah rekod sikamuh bulan rima dengan BBP Kota Semerahan, BBP Tabuan Jaya dengan BBP Petrajaya masing-masing rekod sementara pingabak. Sementara SN bagi operasi penyelamat 552 pingabak terima sekamuh bulan rima dari impas. Bagi BBP Sungai Merah ngerekod sini pingabak paling datu taruh rumahi pingabak kecemasan. Pisilong dengan Aga. Agenda penyelamat kenaan negeri terus doktakat aminan projek pegatu taraf sistem infrastruktur umah padi dan kampung Rukam dengan kampung Sedaeng. Projek tunah darungan agensi pembangunan terkoordinasi Greater Kuching GKCDA. Ngajak Adun Opar Bili Sucang ti ngelibat pelaburan kahi mahi juta ringgit tinam pigatu taraf sistem parit dengan tarikh umur serta pikakas kumenyang berumah padi de kampung de terlibat. Maksud sini ti taruh penerima juta ringgit umah udah pihan de kampung Rukam dengan umpat penerima juta ringgit bagi kampung Sedaeng. Nepi nanti de majlis nyerah tapak projek masuk GK CDA, Jabatan Pengairan dengan saliran pihak kontraktor Dalundu. GKCDA pengunah projek pigatu projek pemancang berumah padi dekudu tempat beken kibra kampung Tebaro dengan kampung Cugan dan Bau ngelibat bihan ijuk penerima juta ringgit. Taruh lagi kawasan beken, sence kampung Biawak, kampung Sebako dengan kampung Jangkar da itina ada da peringkat pimangan reka bentuk dengan kos mengini juta ringgit. Festival kenaan dengan batan asal Semerahan jadi platform pitengah ihong macam pimaan dengan budaya. Tipan janji pimakat pidaras mudip sini ancahnya ratus memancang ekonomi, komuniti serta pidaras, identiti unik Sarawak. Gapit Premier Tok Amar Dato' Sim Huyen Manang, pengatur festival dan mengti, mengatakan pemancang ekonomi, sosial ekonomi dan lebih inklusif, selain pidaras lagi mudip damai ratus dan lebih macam kaum dan negeri. Menyerati timpu program Siti dan Desa Ilmu Kota Semerahan. Memenang sektor ekonomi berasas budaya itina, jaji antara pemakat dan penting ekonomi negeri. KSN pengatur timuka peluang dagang dan balak usahawan tempatan penggiat industri kreatif dengan pemain sektor ekonomi. Festival Nagih 26 Jun Tok 5 Julai melibat 52 gerai kenaan dengan penyihap. Anak-anak dah berasal masuk ketibas dah umah kerajaan Johor dengan mana dah pasar udah cadang supaya kain nukar bau alamat ngundi balanah ne kawasan asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ketibas Lidan Asam Menang balatik patut ngundi de kawasan tampat balanah mana. Diberajah dengan tampat balanah terima kimudah dengan perkhidmatan perintah. Nepidanti nak RTM rimpas rakaman program Randau Pemangsang YFM de Kuching. Lebih masa dah sama, sini pinguni di Dewan dengan Negeri Dun Katibas ditambah anca taruh 1,000 tak 4,000 inya berajah pengunah register pemilih secara automatik. Di pejaji sini pinguni ditambah masa 5,000 nak semai 1,000 tak 9,000 pengundi.

Okay, dengan jam itu nak mengabang kita semua rima mina rimpas pukul icu bingare ya. Terima kasih dengan semua bila kita de setiap bersama dengan reti dabi pengisi segmen senjengan cang pete ya. Bingali de masa itu ada bila kita ada masa gago bitanek. Selamat bitanek, selamat senjengi dia juadah de dengar reti. Bagi bila kita ada bidai bitanek. Dengan lagi bagi bila kita ada masa di jiran dan nucu nak tempat pengenai bila kita harap kita sentiasa gagit di jiran bahas sentiasa kita ngajak atu selamat supaya bila kita tok destinasi de tuju kita abih keadaan de selamat ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kuasa serian de ngerti dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu megahertz ya. Kita kembali lagi bagi bila kita keping dan keping minan online dapat keping minan RTM klik ya. Okay, tapi sini lagi lagu-lagu hibur kita ngibur bala dengan kita ada gago bitanek. Selamat berhibur, selamat keping pengisi segmen senje ngancang petik.

Okay, The Genders Band, The Martina Bak Bigorot. Yang menipat, terima kasih Fini Zama ada ngaruti pengisi segmen ngancang petik. Okay, selamat mengatur tugas. Bagi bila kita ada bertugas, ada ngaruti. Habis kali dia masa itu neder, kita kerja bingara ya. Selamat bertugas. Selamat kudu-kudu ngatur tugas kita. Dan kita berhibur dengan kami ada habis pengisi segmen sencengan siang petik. Nak pukul pri bingara ya. Okay, boleh nanti lagu peminta pula kita. Minum Facebook The YFM Media. Tengok kita berhibur, tengok kita santai-santai dengan Riti. Dengan Riti, kain aparas. Renem-renem saja ada Anuti yang sekambuh ada Anuti. Kain lagi paras. Ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihir kita Milangan dulu. Sekiranya kita tentu sihat, segera kita ngacung klinik penyihir di Senek ya. Supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Okay, kita bisulah lagi lagu-lagu penghibur bersama dengan Stephanie. Lagu dia berkenaan Salau.

Okay, lagu bersama dengan Gwen, The Mati Na Sanggup Aku. Ya, dengan Cermin Tina dengan kita taruh pro 4 minit rimpas pukul Icu lama tenu ya Juk Bingara. Umar depan dah ngerti kita rantai berkereport gaya nu. Dia temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti taruh nu berencuk 2026. Bikuat kuasa masuk pukul 4 lama tenu. Kenuhai na semendu jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okey, kerana dia ngerti dia kejaga berpagi-pagi sencek hujan dia kudu-kudu tempat dia sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Masih lagi dia ngerti kerana pagu dia kucing serian semerahan seraman betong dengan sarike ya. Okey, kerana malau Sarawak lauk belum mampin atu nak kusong penerima dia ke ini pen kusong meter angin ngumboi masuk barat-barat laut. Kilaju nasmeheng de ke 20 km ini jam dengan suhu de anuti 24 de taruh 24 derajat Celsius ya. Semati report gandu. Datang kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti taruh nomborencu 2026.

tetap budi diesel adi 20 so di anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat

Okay, bersama dengan Vita Alvia de Martina Setia untuk selamanya. Ya, okay, kira-kira semua minit lagi. Pukul lah mahi bingara. Terima kasih semua bila kita ada setia bersama dengan Riti dan pengisi segmen Ngancang Peta Ngara Anurima dan Nuti. Ya. Di kali de masa itina, ada bila kita ada bicadang ra marina kampung. Ya, nandu pagi, nandu kita mengak. Nandu mengak, nunem dengan nandu minggu. Kali de lama nuti ngemit peluang ra marina kampung atau de era ngatur penyalan de Johor. Kawan ni penggapi saja destinasi de era tuju bila kita ya. Harap kita sentiasa kaget jeram bahas. Sentiasa kita jaga penyelamat adep kita mesti lagi penyelamat inya de beken ya. Hai guys, selamat bingaren de ke tiang pakok de ada bisa mari kita ada ngerti. Nuju salam ne ne ke sok pingojit geng-geng awah YFM dia bala baya sok pingojit fan club semua kelinas kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada ngarti Ronald Dennis pen nuju salam ne ne geng-geng awah dengan ping-keping YFM dia. Harap semua nasihat sihat selalu ya. Johnny Oni ada bersama kita ada ngarti nuju salam ne ne ke Feben M dengan membana de kampung Baki Tajung dengan semua ping-keping YFM Bidia kuana. Mesti lagi ne ke GBS Grup Pembuka Sadung dengan semua ahli fan club Fabian M Group kuana. Okey, mesti lagi de ngariti Paul Skin penada bisa mari kita nuju salam ne de ngariti ngarap kita semua nasihat dengan terasa paguh andu ami de kawasan tiba-tiba de lambat anuti. Ya, terima kasih ne Paul Skin dah ada bersama kita dengar reti ya. Okey, kita bersilu lagi lagu-lagu berhibur. Selamat beria, selamat maan bingara. Bagi bila kita ada pejin ramaan bingara di kali de masih til masih bigoreng. Masih untuk sambal jangka ne. Selamat berhibur, selamat kepingami nak pukul pri bingara.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, mana bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buuh nah, ini dia buuh.
0: Eh, ini di mana lah, sampai mana buuh lah.
1: Atih, wat noh nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana lah.
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi lah.
1: Nah, atih meninggal. Itih nak kutih, nak kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh lah. Ini ngam toban ke ofis mah, ingat lah, ini ofis dia mau buuh lah emu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
0: Hei, siapa mau kali tawar bokon? Tapi mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tawar kuki spetalnya?
1: Bah, tak mau bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiga kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ha, ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa pun dah.
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, lah mu man kani, aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman de

Okay, bersama dengan Naga Bulan Mezavos de Martina Hadaya Rock ya. Daya Rock Metal. Mani pana jemitin dengan kita ini Minar Rimpas Pukumahi Bingare. Terima kasih bagi bila kita ada masih bersama. Dah bingi si segmen dengan Cang Peter dengan Reti. Lebih kali ada bila kita ada keping minan RTM Click. Dan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook de YFMBD ya. Yeah. Okay, selamat pagi lagi dengan Andrew Bali dan ada bersama kita dengan Riti. Menuju salam damai nah masuk Kupok Bumbok. Tujuan anda geng-geng awah dengan ahli fan club Sumuk Linas. Dua sok pingocit YFMB dia. Semoga terhibur. Dua selamat man. Kuana selamat man bingara ya. Okay, selagi ada sus panas pun ada bersama kita. Ngucap selamat sekumendu. Ne geng-geng awah PPS MBK YFM dia dalam segmen ngancang peta. Harap semua nasihat kuana. Okay, masih lagi Nurul Atika pun ada bersama kita. Nuju salam nak semua ping-keping YFM dia. Haraplah kita semua nasihat resen ngarem ti kuana. Salam manis mesu JB. Okay, ada bersama kita dengan Reti James Pengiran During Gubes. Pernah ada bersama kita menuju salam ne. Ne ke Sinda El, Sumuk Jang, Puan Nyimoy, Jikin, Minek. Persatuan Peminat Seni Muzik Belia Kuching dengan ucapan ne, salam damai. Okay, masih lagi dengan Reti ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Kita pesilung lagu-lagu penghibur. Tipe ini lagu peminta ping-ping kita dengan Reti. Lili dengan Naden. Sabah Kajun. Sabah Kajun.

0: tadi ya. Ponu nek ya ponu. Mu tito sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kepoli dukun kan nya de tubun ku puak teh.
0: Nah,
1: nya. Nyu tiak mesti doh je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolu ku dikati pemu.
0: Nah, inoh le mu tena inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kepuan nya mu ti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau menja nok dati atau guru dati aja. Nya penuh. Tadi mit nomol. Pada tulis tadi ni dia. Tolong terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobo. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah itu tolong nih, gulu ini nak, gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbang senyap sebarang je.
0: Iya, nas si bona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wujud yang pucat mu nih, dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terasa ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau sama si iat.
0: Itu yang nasi iat mak mu noh it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku nyebak mu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos, Witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Ah, dia berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Mencet dia, ngecet
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, Tia. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak, Mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya doh berbatu tanon iyo doh tepan iyo mat doh terlepas penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua ngah
1: mungkin mati
0: na
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kadu di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni no no.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saan ku.
0: Yo ke yo, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sadi kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Baik, yang lagu bersama dengan Rozi Mila The Martina. Ini tengah lagu dia berkenaan Rindu Aseng ya. Baik, dengan Jami Tidang apa kita semangju Minat Rimpus Puku Mahi Bengara. Ini kali dia ngari tiada ada pelakita ada apa jibis sama. Isi segmen dengan Chang Petu. Terima kasih dan semua belah kita. Ya, baiknya bagi-bagi kita ada kawasan Kuching dia ngerti dah pengapi minum frekuensi ni kosong 6.5 MHz dengan lagi bagi belah kita ada kawasan Serian dah pengapi minum frekuensi ni kosong ini 7.5 MHz ya. Okey, ini pun kiki kita ngambil motor gapi saja destinasi dia ira 7 belah kita. Masih lagi sentiasa lagi kita berhati pada anak-anak kita ya. Bina ngebon motor dengan senjaannya had laju ne. Setiasa kita kaget dengan balati ya. Pertamanya ada kawasan kampung-kampung. Setiasa kita jaga penyelamat ya. Lagi tiba kita ngebuat motosikal Abah Kamut ya. Baik dari kuasa kampung Abah Kamut labung labung bah kita ya. Tapi saja kita ngatur penyalan kita sentiasa kita jaga penyelamat ya. Tapi saja boleh berlaku macam-macam hal terjerem bahas ya. Sentiasa kita kaget dengan pikarati. Lagi setiasa kita perhati bala anak-anak kita ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan RT. Selamat beraya, selamat keping YFM dia RTM Kuching. Boleh keping lagi minat RTM Klik atau bagi bila kita ada Johor masuk Bumi Kenyalang pun boleh keping minat Facebook the YFM dia RTM Kuching. Okay, bersama dengan kumpulan DJ Kan Ben.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak Encik Fokadun. Jadi atau lainnya, ngaji tadi so yo, so okey yo ningat FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku disekian dengan eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
0: Hai bye.
3: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
3: Masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
0: Nah bye, timbuk kopi ngalung nah bye. Bayu ke mat ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
3: Moti. Itu udah sumbuk mono.
0: Nanti dah boton modo ketilang. Jam mati sama at kait dok teban. Deng mat dia bang mat ngan bol.
3: Di boli no ki kita pun ngan main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kiliang.
0: Yo, ni ingat di TV. Oh, ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
3: Mau pikir aku gitu dengan Sumia ke? Telepon ti pakainya telepon. Keginya pakainya dengan TV.
0: Adik. Ingat ti. Ketepak ketik telepon kan?
3: Mau ti. Mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tu.
0: Dah aku ingat gambarnya. Ketepak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
3: Yo, mai.
0: Yo, adik.
3: Dek, bayar mai.
0: Doi bayar na tiap tempat kati telefon kan. Watih ngak cara eh. Katiknya doh ingat kan ni.
3: Muti.
0: Wah doh pai dayung depan panu leh nganti yo ke.
3: So.
0: Katik. Ingat tengok. Ngak watih eh ngak buka iti. Telefon ngati ingat tekan Play Store iti.
3: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit ngak. Ni ngak ni ke.
3: Mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngak mau doi tiap. Waki.
0: Asyik ini mah tibi. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu.
3: Ini lagi
0: RTM Click.
3: Yo.
0: Ngat type RTM Click. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah, tentang hijau mula itu.
3: Yo.
0: Tikan itu.
3: Mau tikan je lah.
0: Tikannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya itu.
3: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
3: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
3: Oh, wati no padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ne. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ya ingat bol semena. Dapat ingat suat telefon.
3: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti
0: ya. Itih le. Aplikasi RTM Click. Atau dapat ingat bol cerati. Mumpun dah untuk nangal odik itu. Dapat ku teringat. Untuk nang basio ke.
3: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang jaman tu gol ni pak mak buna ni lah jak sumuk kogoh tu ya jak sumuk
3: wati no senang lah tia bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tia token lah bukan sejak ni no ngijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: guru dati datu
3: pagu ku balik ke boli Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal bogi ya. Ti asa gi pol ngetikan pat itu yo.
3: Oh yo.
0: Bogo wa so ino kan pat ini enggak so TV yo gi ge, dati gi nang ti gi ge.
3: Ya lah ya.
0: TV ti.
3: Minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy padunya.
3: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ne. Ya, penuh-penuhnya.
3: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal saja. Tak suang dia.
3: Ya.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.
1: Okay, kurang setengah jam lagi kita bersama de ngarti ya dabi pengisi segmen senje ngancang betul umani pen bingkali ada bila kita ada pejim bersama dengan reti. Terima kasih pada bersama pengisi segmen ngancang betul dengan reti tahun berencu 2026. Ada bila kita ada pejim ramaan pingare lamat maan ngarti. Umani pen selamat maan, selamat berhibur. Dia pukul pre bingara ti ya. Okay, selamat bingara ke Clifton Cliff. Jadi bersama kita ada ngara ti ucap seram ngaram seram bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu ya. Okay, terima kasih. Lagu apa-apa meh kemain ni je nah. Okay, masih lagi ada ngara ti Kawi Kurus penada bersama kita. Ucap selamat bingara untuk semua bola ping-ping setia. Masih lagi ada kepala dingan, ada Facebook, ada kenal ada penekuan, ada dapi-dapi saja balana. Harap balana terhibur kuana dengan tetap setia bersama dengan YFM Bidaya. Terima kasih nak Kawi Kurus. Ya, masih lagi Peter Kilan, penada bersama kita. Fidelis Tangga, penada bersama kita. Terima kasih. Semuanya pengisi bersama kita dengan reti pengisi segmen Senceh Ngancang Petik.

0: tak boleh jual. Tahu setengah orang ti ya, inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor ti nut pedawan. Dedek muno, takat pek boras mukilo tom idogem tungang.
1: Ino nang jimat tenaga. Moh rep PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pelipu lima ku. Aduh, moh obuak tiya. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipi yang dek bilih-bilih no. Muak ke hoge nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Tunggu sekejap wahai kasih, kerana hujan masih renyah.
3: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati di kuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramun adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana dek dekuka budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 10 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Baik, terima kasih dan semua bila kita ada bersama dengan kami pengisi segmen Ngancang Peta de Lama Tanuti Lama Tanurima de Anuti ya Tarun Berencu 2026 dengan saya de Lama Nuti dengan Arti kita ikut bersama dengan pukul peri mati kita rasa sama-sama ke pingagah saja dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur ya dengan bila kita ada pesilung bersama dengan pengaruh nami dia beken dia pukul 9.2 trip pengaruh okay, dengan saya ketika bersama selamat pengaruh semua bila kita salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak
1: Bersama YFM di 06.8 MHz di Kuching.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadap kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Joget Bida Pujawin, saya macam mati nak lagu pimuka kita dengar tim masuk B2B. Jadi selamat bingara, selamat bida pun lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengar anu rimati taruh nuberanjuk 2026. The segment ngarem pawan mas pukul peribingara sampai tau pukul sungduh terpengaruh timati. Jadi mengdebiasa na dengar anu rimati da pukul semahang bingara, kita ira keping agah bingara menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semahang suku bingara, kita ira bihibur da abih program country dengan western bersama dengan penerbitna CMC Filomena Buang. Jadi bila kita boleh keping ami da YFM bidaya dengan frekuensi 96.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh keping ambil di YFM Bidaya dengan frekuensi 90.2 MHz. Atau boleh lagi keping ambil di menan aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan kami ada di Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Harap semua ping-ping YFM Bidaya dengan reti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan lagu dan masusun berdaku dengan reti sampai top pukul semduh terpengar reti. Kalau kita boleh lagi pahit salam kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Mati aku baca komen balik kita ya. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya gerak bersama.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-12 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi donidia. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya dari Dekuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jadi saya mencuba mati nak lagu ping hibur kita dengar reti masuk Anderson ngalai biar berkikis bulu betis. Jadi juga kalau kita ada baru masang radio dengar reti bersama dengan aku di jadi the segmen ngarum pawan. Jadi dah ada bersama dengan kami dengar reti dari Facebook Live YFM Bidaya si Emensiana Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat ngarut DJ dan semua geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu kawan ya. Dan ada lagi bersama dengan kami si Emensiana Dublin Kebaja during Gubes. James Pangeran, Kawi Kurus. Dan ada lagi Paul Sekin, selamat ngarum pawang DJ D dengan semua ping-ping YFM beria. Dan ngarum ti, harap kita semua sehat dengan terasa. Paguh andu ami, di kawasan ti beda dengan reti kuan ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Dan ada lagi Peter Kilan dengan Henry Bali. Hello semangat rempawan DJ D. Salam manis sok kupok bumbok. Request lagu adat bilingan kaan geng-geng awah dua sok pengaujit YFM Bidaya kuat. Terima kasih nak Henry Bali. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dengar reti. Jadi pukul semua bingara mati abah kembali kita era keping agah bingara di menan sendak Bidaya bukar sadong. Dengan kita era berhibur dan abih program country dengan western di pukul semua suku bingara mati bersama dengan penerbitna si mencana Filomena Buang. Jadi kita pisilung dengan lagu penghibur kita masuk Ezra dengan Carrie Garrett, Janji Senang.

0: Oi,
1: oh ni tadi go hitno.
0: Eh, mana debu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini bila buuh nah, ini debu.
0: Ini di mana lah, sampai mana buuh lah.
1: Adih, wat noh nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Adih lah.
1: Tih meninggal. Tih nak kutih nak kutih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh lah. Ini ngam taban ke office mah, ingat di office ni mau buuh lah emu.
1: Bah, bamu noh, dah kimi kulit mana?
0: Siapa makan di tempat bokon? Di mau susah, tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tak kulit bisa, tak siapa yang dari tempat kulit spetalnya?
1: Bah, tak mula bisa nanti. Ini dia kemana tiak? Jok tiak kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mana apa mendaer.
1: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gayo pun mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Ini pengumuman cidik depan mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
3: Jap Majid YFM Bilion.

Angan anak anyar rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kader dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook Section

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fokadun. Jadi, kita akan mengajar tadi seyo. Seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. Soki ingat dengar FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

perintah dengan swasta dapat nulung ihong pesakit Brian dengan pakar jantung lebih cepat. Sistem kawalan diesel subsidi SKDS dengan sistem budi diesel tinan lancar di Sarawak. Mengarah Opis Menteri Pidagang dengan Kos Sara Udip, KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin Menang, setakat itise mengilise tingah penyusah bikait sistem mengawal diesel subsidi, rimpas ngatur libat urus bisamah ihong pihak. Tip piberut ngatur taklimat bisamah Menteri Pengangkut Sarawak dengan pihak bikait. Skop kumpulan layak SKDS peluas nak muto company kategori Jeep dengan pickup. Sebayu ti, sistem tinan dua petaruh kategori muto dagang, setakat ITC, lebih 26,000 muto dagang register derungan SKDS masuk indik 7,150 muto layak di Sarawak. Tak apa terlibat sukan boleh jaji ruang selamat tinan pijoho masuk aktiviti kai sehat dan zaman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Francis Harden Hollis Menang, anak terlibat aktiviti sukan dapat nguntun anak jaji individu tegap disiplin. Selain CN, anak dapat berlatih dengan jurulatih sukan, jadual latihan ngajar anak reti berpasukan wang kongsi tujuan bersama. Adun Simanggang pida anti de Majlis Nutup Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman kali ke Nempuru de Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engkelili dapat tempat nombor ni dengan ngumpul tarpumpat medal emas, tarpumpat medal pirak dengan 27 medal gangsa. Kategori anak sekolah berkeperluan pendidikan khas MBPK dok menang SMK Lingga. Menyerah belanja projek icik kawasan sebab pasar, nak sumtaruh buah sekolah kawasan Sri Aman kehis RM200,000. Lebih akhir farmasi komuniti, lebih duko inya ratus dapat perkhidmatan nyaga penyihat. Adun Jepa Iskandar Turki Menang, farmasi komuniti jaji barisan hadapan sistem nyaga penyihat negara, sedia uri preskripsi dengan uri anya preskripsi. Farmasi komuniti sedia akhir perkhidmatan mengkonsultasi bisamah ahli farmasi, pinarang penyihat, pirasa penyihat serta ngawal kandam kronik. Nak pida anti wang muka indik farmasi komuniti de Bintulu prupagi ijen. Keti agah bingar susun bedah Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Sinalin bedah Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen Malaysia. Global DJs.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Jadi saya mencermati nak lagu penghibur kita Joget Tasik Biru dengar reti. Jadi mengdekuan ku ijenet pukul semang suku bingar reti. Kita irak sama-sama berhibur da abi program country dengan western. Bersama dengan penerbitna saya mencermati Filomena Buang.

Selamat ngarum atau bisamah lagi dan program Country and Western. Aku harap ingat dan keadaan dah sihat ngarum iti dorami bisamah dua rawang ingan. Okay, ngarum iti atau kita buat dua lagu-lagu penghibur country. Aku rada ingat ngejit lagu country desen penyanyi iti yano Ella Langley. Toban taruh buah ragu nutus suada pingan. Selamat berhibur aku juga nanti ingat ya.

Okay, taruh buah lagu nanti ah. Lagu The Watobata Ella Langley. Lagu The Then Choosing Texas. Lagu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua lagu The Pure Voice Ella, Yera I Can't Love You Anymore. Okay, lagu Pembur Dastur Sangat Romiti semua di ngandai projek menaingan ataupun the guru relax santai-santai sejak ngan Romiti. Ada viewer dia dua lagu-lagu dari apa-apa ada Brad Young atau sama-sama viewer dua lagu-lagu The Mutia.

Berubah lagu The Sangani Rajas Nadia, lagu The Den The Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dua lagu, nombor taruhlah lagu Lucille. Lagu Mibur, Hasan Dudu Suat-suat Bingam, peminat lagu-lagu country. Dan ngarum iti, hangarum. Aunu rima kuala biasa, atau bisamah dan program Country and Western.

Lagu temunuk tiah lagu Dobo Tebanda Jerry Reed, lagu The Sibungasa You're Hot, You're Hot. Lagu nombor dua Eastbound and Down, the lagu The Pure Boss or Jerry Reed Nutiah Demuran Tengah Cita, She Got the Gold Mine, I Got the Shaft. Lagu penghibur dan ngaromiti Sarawak Bitugas sendirinya dia juara Bitugas Amal Mata ingat masih lagi kerja the hospital ke the balai polis ke the meronda nyenanga

Eddie Rabbit ini adalah lagu Desmengah saya, No Driving My Life Away. Lagu nombor 2, Pretty Lady. Kedua lagu nombor 3, No Step by Step. Dengan ini, no, saya Tisha Atubi Sabah dengan Romiti dalam program Country and Western Makamut atau berapa lagi dan Minggu Debau dan Jam Desama jika dalam program Country and Western.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jadi saya macam mati nak kita berhibur the abi program country dengan western bersama dengan Fenobit nak saya mencari filem nak buang. Terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya dengan Reti. Sama-sama kita terus berhibur sampai topokol sembuh terus ngareti mati ada segmen ngarem power. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Mike Rantai, Ngancaknya Ngancak Adep.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: kayak katik ah. Ponu ni ke ponu. Mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kepulih dukun kini nga. Dari ketubuhan ku buat ti.
0: Ya,
1: ya. Menyu tiak ni si doh je. Pernah pagu apa mu? Boleh aku tolong ku dekati apa mu?
0: Inoh leh buat ni, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenuk.
0: Mak. Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati je. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada pandang mentik sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terobok, ya. Betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah imu tayo.
0: Kasi palmo siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, tolong Ches, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sini sebarang je.
0: Iya, nas si bona le iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kira itu iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so nak mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kau aku ngecek kau mati. Kau nama
1: si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau pakai mai.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nas cek otopnya. Nyepuan ni onapnya. Terus ngin ubat. Tidak ada dukun puah-puah. Kau ni jadi ya. Tidak ada. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Mujit dia ngecek
1: dikit nang.
2: So slow saja. Relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi? Ada yang tak itu, Mai?
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, mu.
0: Domnik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatu tanon iyo doh topan iyo mat doh telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sombong ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kado di ketayak tiak.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terusnya lah.
1: Anu bokong tolak ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni tak kot ya?
2: Iya, iya, boleh.

0: Hidup hanya kesedihan pesawat dah itu, dan ia adalah nanti untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the world, dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset yang mula tinggi juga, tapi berkeras tanya bagian tur 1 minit bila bayar kena cina. Saudara Menteri, untuk itu kita mencetnya 1.8 bilion. Now, baku pot di dulu isi jauh.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
1: Eh, ngaso kok ni. Kelingat main bol nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung no bai. Bai ngamat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mono.
0: Eh, ingat ti dah botot modo ketilang. Dia mati sama at right dok teban. Dong mati bang, mati ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngamen bol. Sumbuk mo gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tun meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngati bi.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngadang tu.
0: Eh, dah pun ingat gamal ni tebak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar ni tiak. Tebak hati telepon kanu. Wati ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat ti yo hoga.
1: So.
0: Katik katik. Ingat tengah. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti. Oki.
0: Asik asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah, tengah bertimbul ngat. Ah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, ah dia putar, ah mau luah, tino, kita ah. Hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: ah mau tekan jadah,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: ngah tekannya aku tekannya nih, dia mau pusing dia, dia tengah download itu nih ya,
1: yo,
0: okay boh, siap dia mau download, okay baru terbuka ngah, ingat yo,
1: oh watino padua. Patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV.
0: Inoh lieu ne, acan ninggak telepon do titipan na gol na inoh lieu ye ninggak bol semena dapat ngas telepon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ada ane
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ninggak bol cerati. Pun auto nang lo dik itih dapat ku teninggak. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dah takal-takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat ipon ya asal di badang di jamate gol ne pak mak buna ni le jak cumuk ogoh ti ya
1: jak cumuk ati no sanang le ti bisa jorak guru kati asa guru kati ti token na bekas jak ngeno jiling jiling aku
0: nya
1: guru dati dai milik kopi ya nanti ya
0: nya guru dati satu
1: eh bagus ku balik ke boli lek-lek guru di kursi sofa
0: yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino kan pat ini enggak so. TV yo git ge, dati agi nang TV git ge.
1: Ya lah, ya.
0: So, eh, TV ti.
1: Miti-miti pali tipo nah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik ni mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot timah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Jadi di jam tiap aku merang emas, tugas aku dengar hati. Aku DJ D dan ucap terima kasih nampak kita ada studi bersama dengan kami di segmen Ngarabawan YFM Bidai dengar hati. Jadi mati-mati bala kita boleh terus berhibur dan ambil automasi YFM Bidai ya. Pas pukul semudah terpengaruh sampai terpukul 6 bro pagi. Jadi sen saja masa aku, terima kasih, selamat bingar, bye-bye semua.

Hish, nasib sepet break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ke teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungu Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang. Paya Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Pingan Pingin Buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini weh.
1: Eh, ngasuk ni. Kena nak main bola nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bayar mah adgan ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botot modok ketelang. Dia mati sama ad sait dok teban. Deng mah dia bang mah ningap bol.
1: Eh, di boli no ki kita pun ngamen bol. Sumbuk mah gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Tripon ti pakanya tripon keginya pakanya ngati TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti tripon ngano.
1: Eh, muti mak sembarang gong triponnya mana. Sama sam dang dang ti.
0: Eh, dai ku ningat gamal na tepak ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayang ngan dapat ngap bol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar na ti. Tepak ti tripon ngano. Wati ngat cara. Katiknya doh ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, ada pun dayung ada penuh panu leh. Nganti yo ke.
1: So.
0: Katik-katik. Tengok. Ngawati he, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh, saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
1: Nah, mesti lah sikian te. Ba, aku salah tekan te, anu bokon. Nga mau doi te. Oke.
0: Asik-asik. Eh, nyamati bih. Ni ngak di, yuk. Ngawati ngak. Ngatikan Play Store iti di, yuk. Nah, tengok bertimbul ngak. Nah, lepas itu ngan type iti
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngan type RTM klik nah dia aku type nah mau luah iti no kita nah. Hijau mula iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je lah
0: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiap
1: baik ini tiap tangan orang mau paksa ganti je
0: nah tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download iti no yo
1: yo
0: ok mau tiap dia mau download ok baru terbuka ngan
1: ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nya tiak ingat TV.
0: Inoh dia ne. Acak ingat telefon do tiba nak gol na inoh li. Ya ingat bol semena dapat gas telefon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ingat bol cara ti. Pun auto nang lu di KT dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dang takal-takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tong dapat ke
0: dapat asal tempat tipon je asal di badang dia mati gol ni pak mak buna ni le jak cuma kogoh tu ya jak sebuah
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tu ya tokena bekas aku nino ngijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV ti. Minti-minti pali ti pon. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Teban atek mati ne. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pop timah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mekan, kamah bersinat ngera adi dog 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Dengah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

dog kesok, ankah dog layat musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusim. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Fish, nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban motor pau setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban motor rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Asong Ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Aduh, nak ni ke naik papai ni, bai?
1: Eh, mengasuh kot ni. Kau nak main bol nak?
0: Nak, bai. Timbuk kopi ngalung nak, bai. Bayar ke maat kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh.
0: Ingat tidak, botol modok ketilang. Dia mati nak maat, cahit dah ke depan. Dan maat dia, bang, maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kili yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu ang sumia ke. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon ngono.
1: Eh muti mak sebarang gong telepon nyoma ne. Sama sam dang ngadang tu.
0: Eh dai ku ningat gamal ne tebak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Iya. Kati nya, doh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, doh pun dayung telefon telefon nule. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ingat watih he, ingat buka iti. Telefon kati, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te anu bukon. Ingat mau doi tiya. Oki.
0: Asyik-asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ini ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar hati no. Kita nah, hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan saja dah.
0: Tekannya yo. Kamu telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no yo.
1: Yo.
0: Oke, mau. Tiap dia mau download. Oke, baru terbuka. Ingat. Ingat yo.
1: Oh, waktu ini. Padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningat telefon do ti tiba nak gol na inoh lieu ye ningat bol semena dapat ngasuh telefon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cara ti. Pun auto nang lawan di kiti dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dang takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat kena?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tiba-tiba dang jaman tu gol ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Jak cuma kogoh tu ya. Jak sebuah
1: tenang. Wah, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Tokeh nak bekas aku. Nino. Ngijiling-ngijiling aku. Gulu dati. Dari milik kupi nanti.
0: Ya, tu gulu dati. Datu.
1: Eh, bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino kan pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang TV gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV.
1: Miti-miti pali tipo nah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cui, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Teban atik nama tina. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat

taon, wadkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, bibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mau piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakai pek boras mokilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kau dia betulak untuk kau jene. Moh le motor kau ti oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: FM, Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Asal rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur ju neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ge rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

dog utusok, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat musing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras tapi gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Do kuut kesok, ankah do gelayat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamui do kuut kesok, ankah do gelayat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 5 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi eta temit dapat nyeramat asing.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini?
1: Eh, nak sokok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Tim buat kopi ngalung nak bye. Bayu kau mati kan dia? Tengah sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana?
0: Eh, nanti dah botol modal kita lang. Jangan mati nama ad kait dok depan. Deng mati dia bang mati ngap bol.
1: Eh, di boli no. Okay, kita pun ngap main bol. Sumbuk mau gasak ni ngap drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV, oh ni gago teleponnya tu meja, ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat eh, ti. Ketemu kat ti telepon kan?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Dah aku ingat gambar nanti pakai ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar mungkin wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Katiknya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So,
0: kati. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka iti. Telepon ingat ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Tu saya sikit. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu anda bukan. Ingat mau doi tiya. Waki.
0: Asyik eh nyamah tibih. Ni ngak di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepas ini. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luar hati no. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangan orang pun paksa ganti je dah.
0: Ingat, tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, mau. Tiap dia mau download. Oke, baru terbuka. Ingat yo.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, aja ningat telepon do, tiba-tiba nak gol na inoh lio, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lu di kite, dapat gua teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang jaman tu kol ni. Pak mat pun nak. Ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Wah, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bukan sejak. Ngejiling aku. Guru dati. Dari milik kopi ya nanti.
0: Ya. Guru dati. Datuk.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, tengah mogi ya. Tiak segi pol ngetikan pati teh yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luar so ino, nggak dapat ini nggak so. TV ogi ke, dati ogi nang tiogi ke.
1: Ya lah ya.
0: TV
1: Minta balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main boli boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Mana tek nama tina? Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen so Facebook Section

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM. Dok ut kesok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesok, ankah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem. Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu meket, kamah bersindek ngera adi dog 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Kerana hujan masih renyah.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sembayang berpagi anu inem, 4 anu bulan hijau, 2026. Dua gala nemang, enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santi Peter dan nomor 2. Tetek ini, barisan nak semeng, tok semeng ini. Janji keban berdi, jumpa dengan guru mengawang. Benda pingabak tempat dengan pemilihnya, dari kehek dan babar kekal. Kan kini mudah mengiti, kini kairan tegan pisai adem. Mengiti mah kini, ira odok jugot hak dan puno. Meret pemerintah Tuhan, dengan penebus kita, Jesus Kristus, de babar kekal. Senda tempat, semia kita, amang mi dua sepuga, gana nakap ngan kudus. Pemerintah kamandek, pingkira kamaradut, dah da tanah mundur surga. Juga negami kenaan belakang lu. Nampun dosa kami. Mengami ngampun nyat bersalah ngelawan kami. Tiba kami masuk ane-ane pengacu. Dengan pelepas kami masuk ane-ane tapi amin. Bada jawa resurreksu akam o Tuhan. Pijawa aseng dengan awak kami. Sigan sadar pengabas masuami. Dan juga negami jawa akam debabar kekal beranak akam Jesus Kristus Tuhan kami dan mudi dengan merintah bersama dengan akam dua penyelik Roh Kudus tanpa da adu-adu hanya pangan. Amin. Tabi Maria da penuh kerasia tanpa berengan akam bi berkat akam ancah obobo dayung tengah berkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria na tanpa kami ini ada berdosa. Nyungka akam semia yang juga nami iti se. Kan lagi lama kami sindak kena kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mung dapat sepegih na iti se. Dengan ada adu-adu hanya pangan. Tanpa berkat apa-apa kita. Dengan nintu kita. Masa semua pimik. Dan juga untuk kita pimudik babar kekal. Doa dan amal. Anak dengan Roh Kudus. Amin.

ngasih pun pernika. Rakyat di zon tengah Madinah Tik Kinyam pimudah bruri andam atin sop ngarbi sinde. Pimasang SKDS budi diesel di Sarawak kenu ngadudu. Program SKS Sibu kat konsep merakyatkan kerajaan. Serama Isasan Kasalam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dis Dermaga Do Proso YFM Bidia. Madin Tengeneka, Pimudah Makmal Katerisasi Jantung Cat Lab di Hospital Swasta Sibu rebeda kena akses perkhidmatan penyihat andam atin sop yang rakyat di zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Kedatnang, pimudahana deka esteban utung yang rakyat Sibu pak menegah pesakit so hospital adib sinek ni munsarike muka kapit ka kenawit. Pimudahana teban atin pesaya di rakyat amai rawatan pakar atin sop ati dengnya dia rabi sindak ngera. Ati ngurang pau besengan di hospital di wilayah Sepak yang kes-kes bigaut bikait nga atnam atin sop. Aikan sakati tipu rami masang cat lab di Rajang Medical Center Sibu. Setelah nana ayah menegah harap kerjasama di asah hospital peritangah swasta dapat dok negap dinge yet natu rebis bege pesakit dapat seen perkhidmatan pakar ngerebis rekas. Pemasang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke sistem budi diesel kena ngaduduh di Sarawak. Pengarah Opis Menteri Dagang Dermeris ke Kos Pimudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin Gratnang degmadin ka us kudu-kudu penyiri rogsit jadi pak isuana mujur deg nyerese so sesi ngem penerangkan libat urus bisama ngabrang masam pitak. Taklimat bisama Menteri Pengakut Sarawak samun pitak adibikait menegadok ngatur yit nerang pemasang so dua sistem mana. Skop kelayakan SKDS Madinati menegadok pibayah ka motor company kategori jeep ka pickup. Sebagai hati, sistem mana ka us berkait dengan dua pertaruh kategori motor komersial badi nanti, rebis 26,000 motor komersial merejister deribu SKDS sebab perungun taruh perujuk ribu mai ratus mai per buah motor adilaya di Sarawak. Setelah Matthew Dominic Barin minta tuan depu company ke motor komersial adi bayar register SKDS yang rikas naik pemite. Ngera dapat third pemite ke opis KPDN puankah pakai gaya dalam talian sok portal My Subsidy. Dalam perkara adi sama, ayah keratnang tuan depu motor diesel persendirian dah perlu register deribu SKDS yang miris diesel. Ngera dapat miris diesel namun biasa pakai My Card. Bikait isu pemindah kelayakan deribu sistem budi diesel, air kedatang pemudahana madit nati. Kaus bikait nga ahli rawang adib sinek nimun benah sewen pimas anakka sudik kakak. Cadangan yang pibayah kelayakan yang ahli rawang adib beken, gibaba dog nerus bedak perita. Program Sarawakku Sayang SKS Pitak Rais Sibu redok ngatur so semeng dan semeng 2 Julai adire. Ati reja diterut nyit nyindi rakyat ngepritah so penyedia bermasam perkhidmatan penerangka peluang penyikembang di tepat. Residen Pitak Rais Sibu, Supri Awang Said Gedatnang, pengatur sebab adirima program mana kakat konsep merakyatkan kerajaan. Student taruh andu pengatur program mana di dataran Tun Tuanku Bujang, 6 kluster pameran Samun Sarawak Pavilion, Redo Kuka di Nguruk Bermasam Perkhidmatan berkait inovasi ke digital, pendidikan keusahawanan, peluang kerja Samun Inisiatif Pikembang Perintah. Ikhlas hati dalam sesi Juh Randau adi do peruah berat unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Sibu.

Tujuh unggakah, penyekukan rebis burger farmasi komuniti dapat kata akses masyarakat di perkhidmatan jaga penyihat. Adun Jepak Iskandar Turki Kedatnang, farmasi komuniti kena pinurak jadi barisan hadapan sistem jaga penyihat terisok penyedia urik-urik preskripsi ke adimating preskripsi. Farmasi komuniti menega nyedia bermasam perkhidmatan adi saman konsultasi bersama ahli farmasi, pendidikan penyihat, pemeriksa penyihat sama pemerhati anam kron. Pisua anak mara dalam sukan dapat jadi terun seramat yang tak ngeras sesuat dalam pikara adi dikena tipu jeman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Dato' Francis Harden Hollis Kedatnang, pisua anak-anak dalam aktiviti sukan dapat bedak ngeras jadi individu adi bien disiplin. Kedaso dog jaga beda jurulatih masa ngera menega dongisi nga training adi menega ngajar ngera kerja derep ni tiberan sok bikutung pedeten adi sama. Adun semangat anak kedan sakati tipu teup kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman sebab adi nempru di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engkelili jadi juara ngeseut taruh pepat pingat emas, taruh pepat pingat perak kedua pucuk pingat gangsa ke SMK Lingga jadi juara yang kategori murid ke berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ayam negas serah perintah beranya projek SITS Papasar kasmen taruh baskurah di Mending Sri Aman ada perungan 200 ribu ringgit. Kontijen Sarawak Bisaya nang dapat seen peneten sekurang-kurang i juk pru rima pingat emas tipuh temasya sukan Malaysia Sukma adi 2026 adi dongatur di Selangor ngebran Ogos Sati. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang adi menega Chef di Mission Kontijen Sarawak Dato' Jared Rentap Jabu Kedatnang atik bitula nga asir penyedia adi dongnai bedak barak atlet ka jurulatih. Arong taruh peratus atlet kontijen anak ina atlet adiagi suat dalam sukma sebayu hati. Aik rasa hati, ripas kuka program Sarawak Shogun Workshop 2026 di Perkampungan Sukan Sarawak di Kuching. Program ana ina yet negap sistem sokongan pikembang sukan adi saman pengurusan ke jurulatihan ka teknikal yang bedak kena penyedia kontijen Sarawak Nura Sukma Riri. Arong 256 peserta adi saman jurulatih pengurus pasukan ke pegawai pikembang sukan sua program Tui Taruh Anduana. Program Irau Akco Lon Bawang adi taruh PPI jadi terut yang jaga warisan adat ke identiti kaum kaum Lun Bawang. Program mana menegak-negak atur berdingan diesah komuniti Mutas Baat di Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ke Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Kedatnang pengatur festival ana kiren komitmen masyarakat Lun Bawang derep natu Batan Asar adu-adu dok jaga. Aik rasa hati tipu rami ngarep Batan Asar saman tradisi program mana di Lawas. Bermasam penyikiran Batan Asar dong ngatur tipu ramiana adi saman persembahan muzik ukulele beda rurum dekor Jalan Sundar, persembahan alai rong beda rurum dekor Jalan Lawas Damit, saman persembahan kuaya beda bahagian wanita Persatuan Lun Bawang Sarawak. Ngangemasgah perbasa puun-puun ni. Rakyat di zon tengah Madinati kenyam pimudah bruri andam atin sop ngarabi sindek. Pimasang SKDS budi diesel di Sarawak kena ngadudu. Program SKS Sibu kakat konsep merakyatkan kerajaan. Ati dagaso YFM Bedia dok nyusut beda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadong nukar ka pimio biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pramanta bersama dengan Barbara Edward di Pramanta dengan Ragu Kembet Janji. Kasih selamat sesang kasih perkat selega juga. Terima kasih kerana lebih seberangan di bersama KD YFM di sesan Aluati. Lebih seberangan di bersama KD Tikati lagi buka radio besok pukul 6 singumi andu meja. Kasih selamat sesang ke yang berdengan tak di Tikati KDI lagi ke buka siaran radio ni ke 6 pendik megahertz ke ni ke 0.2 megahertz. Kasih terima kasih ke yang beringat tadi ke buka radio pakai RTM klik di Tikati. Kasnege yang beringat di Tikati ikut bersama. Terima kasih kasih pergata sesama Bipraman ngah isesan anu 1 4 anu beranju 2026 tebet minggu aku sabar nang lagi beratak di mepepaya masa ge beratak di mengenyerja berima anu nyerja anu ating kas pagi anu ke bege aktiviti anti dapat tandai kas juga ia dah berangan di tikatik ada dia beratak di anggap petugas selamatkan lu kerja pengendai aku sabanang di kami dia beratak di petugas shift ngarep aku sabanang di tikatik makanya kerja tengah jam rek pahari harap gue sabar selamat sesan gue yang berdengan di tikatik ada ia alat gue ngupi-ngupi ngupi-ngupi di kedai kupi ngupi-ngupi di arut nang ngeteh ka selamat ngupi-ngupi kas perang selamat tebet minggu kas juga yang bersama aku Hazel Dis di permenangan Twitter jam dekat pukul peri sasan dalam segmen Mekat Kalimohas kas negeri mun ali biasa ingat pukul cuy sasante atau ada pesan sama kedengar agah dalam pemiu buka sadung ke agah dalam pemiu bau jaga dapat kedengar ingat pukul cuy setengah isa sante kas negeri yang berangan ada dikit sama di YFM dia lebih sikit di Facebook mai kemat komen di dikit kangan di tikati terima kasih dengan tak Ronald Dennis lagi bersama tak dengan tak disemungas komen di Facebook YFM dia terima kasih ke Doriti ni agah Doriti ayana sama pagi geng-geng awah tim DPB salam manis so Subang Selangor terima kasih dengan so Subang Selangor sedangkan sama sesan di Ronald Dennis ke dengan tadi semua sehingga komen dalam Facebook YFM Ria inang sama berpagi ni semua geng-geng awal dengan pengeping YFM Ria harap semua sihat selalu terima kasih ya berangan tadi bersama KD YFM Ria kan sedangkan ya nak berangan tadi ke bersama Diki ya nak pergi pasal perga kedaga so perkara lagi drama agak sesan Anwati Diki sibu jadi tuan rumah Yetna Sita Anu Sarawak 2026. Aka sedega kedaga so pikara adegi gedoga peruah dere surat angkah alaina akses pemenu sungi di kawasan jematan Musah kini medok kuka. Alaina pemenu arat na sungi di kawasan jematan Musah di Song Maritati medok kuka ka daerah tu. Ka sedega kedaga so pikara adi agi dopra dalam surat agah ini berkait dengan motor komersial layak adilaya domitek pada register yang subsidi diesel dribo SKDS arti medogdaan pada pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Beris ke Kos Pimudip Sarawak. Diki ayat nang sistem kawalan diesel bersubsidi yang motor komersial medok kuka kan dapat dog register malin nanti. Jadi hati nak kena gesok perkara di kita dalam surat agama yang kemarin pasal titik kukutung ke kena bergerak dengan perkara-perkara ada lagi jadi diterim ke separa ista. Kasi nge mai kemarin pasal titik atau keringah agah dan pimpin buka sadung paks bayana tabi pramandi bersama dengan Vivenci dari Bujang Serian bersama dengan anak kita Subibir ya.

sebungan senepu-nepunaka. Nyeratus mengenai zon tengah itina ada kemudah berian jantung labis sisa. SKDS Budi di sel de Sarawak tinan lancar. Program SKS Sibu minan konsep merakyatkan kerajaan. Selamat berpagi. Bismillah aku, Lin Chagem. Agah ada berpagi ti. Dengan ti, agah ada puno. Kibudah makmal keterisasi jantung Cat Lab di Hospital Swasta Sibu pinamah kibudah berian kanam jantung di zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemancang Bakat Dato Dr. Anwar Pai menang kibudah ngaban penguntung nek inyeratus di Sibu serta pesakit mas hospital di kawasan Sariki mukah kapit dengan kenawit. Wang ada kemudah ti, nyeratus lebih percaya dapat berian dengan pakar jantung lebih sisek dengan pengenai. Lebih dah anti dah majlis ngelancar Cat Lab da Rajang Medical Center Sibu. Naharap kerjasama ancah hospital peritah dengan swasta dapat nulung ihong pesakit berian dengan pakar jantung lebih cepat. Sistem kawalan diesel subsidi SKDS dengan sistem budi diesel tidak lancar di Sarawak. Pengarah Opis Menteri Pedagang dengan Kos Sara Udip KPDN Sarawak, Matthew Dominic Bareng menang setakat itina mengelesai tingah penyusah berkait sistem ngawal diesel subsidi rimpas ngatur libat urus bersama ihong pihak. Diki Beret ngatur taklimat bersama Menteri Pengangkut Sarawak dengan pihak berkait. Skop kumpulan layak SKDS piluas nek muto company kategori chip dengan pickup. Sebaiti sistem tinan duprotaru kategori muto dagang. Setakat itinah lebih 26,000 muto dagang register darungan SKDS masuk sini 27,000 meratus mahipur muto layak da Sarawak. Matthew Dominic Bareng menang mintanya ngampu company dengan muto dagang bayu register dadak SKDS perlu pantas register. Biminta boleh kirim ne KPDN atau secara online minan portal mas subsidi. Namanang inya ngampu muto diesel persendirian kai perlu register darungan SKDS tinan mirih diesel. Boleh mirih diesel meng biasa minan maika. Nyebut isu minah kelayakan darungan sistem budi diesel nemenang kimudah itina setakat ruang mama mengbana asau an-emang anak serta adik-beradik. Cadang minah kelayakan nek ruang mama debeken masih udah perhati perintah. Program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu Iratunah masuk semang nek semendua anuburan iju. Jadi platform perapat peritah dengan rakyat minat perkhidmatan pinerang dengan piluang pimancang. Residen bahagian Sibu Seperi Awang Said menang ngatur siri kerimah program ngakat konsep merakyatkan kerajaan. Lebih duko nyeratus dapat perkhidmatan perintah kaya perlu nek ahi tampak. Timpuh taruh anu ngatur program de dataran Tun Tuanku Bujang 6 kluster pemeran serta Sarawak Pavilion buka. Ada sedia perkhidmatan berkait inovasi dengan digital, pendidikan, dagang, peluang kerja serta inisiatif memancang perintah. Lebih nanti ada sesi Juh Randau piluah unit komunikasi awam Sarawak UKAS dan Sibu.

disilong dengan Aga. Lebih ahli farmasi komuniti, lebih dukuk nyeratus dapat perkhidmatan nyaga penyihat. Adun Jepak Iskandar Turki menang farmasi komuniti jaji barisan hadapan sistem nyaga penyihat negara sedia uri persepsi dengan uri anyap persepsi. Farmasi komuniti sedia ahli perkhidmatan mengkonsultasi bersama ahli farmasi, penerang penyihat, periksa penyihat serta ngawal kenam kronik. Nampi nanti wang muka ini farmasi komuniti dah bintulu. Tak bau terlibat sukan boleh jaji ruang selamat tinan pejuhuk masa aktiviti kesihat dan zaman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Dato' Francis Hadin Hollis menang. Anak terlibat aktiviti sukan dapat menguntun anak jaji individu tegap disiplin. Selain sen, anak dapat berlatih dengan jurulatih sukan, jadual latihan mengajar anak reti berpasukan, wang kongsi tujuan bersama. Adun Simanggang pindah anti dan majlis nutup kecohanan, olahraga majlis sukan sekolah, bahagian MSSB, Sri Aman kali ke-60, The Complex Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engkelili dapat tampat lumur ini dengan mengumpul terperempat medal emas, terperempat medal perak dengan duperiju medal kangsa. Kategori anak sekolah berkeperluan pendidikan khas MBPK udok menang SMK Lingga. Menyerah belanya projek icik kawasan sepepasar nak sementara buat sekolah kawasan Sri Aman kahi RM200,000. Kontijen Sarawak percaya dapat cian sekurang-kurang

Shogun Workshop 2026 ada Perkampungan Sukan Sarawak da Kuching. Tujuan program negap sistem sokongan pembancang sukan mengpikara ngurus sukan. Program Ira Aco Lun Bawang ke Tapu Pri'i tina nyaga warisan adat dengan identiti kaum Lun Bawang. Tujuan program negap Tari Bidingan Iratus, Matas Baat Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dengan Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Menang ngatur festival tanggungjawab kaum Lun Bawang, nyaga serta pisilung pusaka Batan Asal. Lebih nanti masa muka Majlis Ma'an Mingara Batan Asal dengan tradisi program di Lawas. Dan Majlis Petunjuk Batan Asal Music Ukulele pada Rurun Dikor Jaran Sundar, persembahan Alai Rong pada Rurum Dikor Jaran Lawas Damit serta persembahan kuaya bagian Dayung Gerumpung Lun Bawang Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ragu Pramantar bersama dengan Ezra dan Kerry Garis Pramantar Ragu Janji Senang. Lebih sih berangkat lebih bersama ke Edi YFM dia harap ke berangkat Janji Senang ke bersama ke Edi YFM dia. Kasih tiga sama Isisan ke dia berdiri dengan di tikati. Aku sabana lagi berata dia buka radio pak buka tingkat TV lagi berata dia buka ke TV buka ke Facebook mai mari tati ku sabana lagi berata dia bayu esok pukul esok singumi diki lagi beraru bor beraru bor di dog ngatur diki berpeguru ke so pukul taruh isesan teja diki nang tak lagi berata di mendega payak beus amai sesama tak nyaksi beraru bor diki mari tati Cabo Verde berapa dengan Argentina mari tati Argentina keberat Nicole berda Captain E Lionel Messi hingga minit adi 27 diki harap ke lebih sebegitu dengan gol-gol adi dok berat kas juga lagi ke nang tak Cape Verde yati ina kedaga Sor Is adi nang tak adi sebunga sekali i merat piala dunia FIFA 2026 kas juga metetu ke barati harap dapat menang. Kasihkan mari tadi di minit adi lima permai Cabo Verde berkeberat di gol ni kami tadi kami barata di desepet tingkat TV mari tadi Argentina dengan Cabo Verde meseri di berkeberat pada pemain Cabo Verde diki ati membeda terberat nanti Mesri ni bisa mangga Argentina jadi sebagai tak harap ke lebih sebagai dengan gol-gol adi dapat tak tinggal lebih sebagai derap aksi Piala Dunia FIFA 2026 diki nang tak ati ina kedaga so sukan adi sukup timengka adi ne sukan bor kas juga yet na berangan di tikati lagi kepada tak adi ngupi-ngupi tinggal bor di kedai kopi ke aku sabah nang barat tambah nang tak agi barata di peminat Argentina aku sama nang agi barata di harap ke Argentina rek keberat dingin lebih sebagai gol yet natu nang meret dapat meret ke pusingan semang nam tiberat adi skasen kena yet na Piala Dunia FIFA 2026 anina pusingan semang nam buah reis jadi sebagai main ke berapa setiap dan rasa sama kini agak derma pemiu bau jagoi pak sebayana kena gata bi praman ya bis sama ngeragu ani bersedia ka sopra ganina di velo adire pramanta ngeragu amut daing berdia ka Elawati ragu dayung kas nega sampai sesandi dengan ta bai konten agi samata di YFM ri ya jadi ngana tapi juga ngeragu pronta.

pukul 7.30 pagi. Sebungas demutik pun punabar Robis ratus dang zon tengah negeri Adin mekinyam pemudah berubat jantung derbis sinek. Pemono SKDS Budi Diesel di Sarawak Pono Pago. Program SKS Sibu pakat konsep merakyatkan perintah. Selamat pagi bersama Doku Matenanaun dan Abar Suat YFM BD Demutik Tengah Nabar. Pemudah makmal kateteri sasi jantung Cath Lab di Hospital Swasta Sibu rengin akses berubat 6 jantung 100 dan zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Datuk Dr. Anwar Rafi'i nang pemudah ini bukan saja sen pesakit di Sibu pak pesakit so hospital di Sinek kada sarike muka kapit duh kenawit. Penyedia pemudah riadak ratus servis Bisaya berubat pakai jantung Adin moh ogi dan kuasan depeh duh disah jara odi ke hospital dan son deboken. Ia sebut ini tarah tajah Cath Lab de Rajang Medical Center Sibu. Ia harap ke kerjasama de usah hospital perintah de swasta dapat abu nagap ganya notu robis pegep sakit dapat pakai pemudah ino. Pemono sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dua sistem budi diesel maubuh pon maponu paguh de Sarawak. Pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri Doh Kosara Idib KPDN Sarawak Matthew Dominic Parin nang Neg Adin jek sit sija penusah de timul pak memujur abang Rosia ngilsu kudu-kudu sesi bitorang duh libat urus bisamah duh boga pihak. Bitorang bisamah duh Menteri Pengangkut Sarawak bayar bara pemegang taruh pun mau bernaiga nganya norang pasal sok duh sistem ini. Skop kelayakan sen SKDS Adin pun abuh ngingah duduk motor syarikat kategori Jeep duh pick up. Dia itu sistem ini cek melibat 20 taruh kategori motor dagang. Neg Adin rabis 26,000 motor dagang meregister dari buah SKDS sen perperuk taruh perucu 1,500 moh perut buah motor delayak dan Sarawak. Sementara ini, Matthew Dominic Parin, mitia syarikat duh motor dagang debau register SKDS da rikas naik pemitia. Berada munu dapat ter pemitia da opis KPDN atau secara dang talian dang portal My Subsidy. Dang hal sama yenang nyada kaku motor diesel da jora register sebab berada munu dapat miris nyua kada da biasa jek suar my card sen proses pengesahan. Nyatuk isu pindah kelayakan dari buat sistem budi diesel yenang pemudah ini cek melibatnya adang rawang dekedak bonan sawan sinet sama onak bayar sikit sudi. Caidangan itu ingin kelayakan ini duduknya deboken dang rawang masih hubung nimbang dak perintah. Program Sarawak Ku Sayang SKS began Sibu ria obon naik dan semung neg semung duh hanu perancu itih jagin platform makung rakyat duh perintah ngilisuk penyedia bagok masam perkhidmatan pinorang duh peruang pemasang dan ni topat. Residen began Sibu Sapri Awang Said nang pengatur siri kerimuh program ini ria pakat konsep merakyatkan perintah. Itih pemudah ratus pakai perkhidmatan perintah dudik jarak adikang bogok topat. Tipuh taruh honor pengaturah dan robuh tun tuanku bujang num kluster pitanga bayar Sarawak Pavilion ari abu buka sedia bogok perkhidmatan berkait duh inovasi duh digital pendidikan kerja dagang peluang kerja duh inisiatif masang perintah. Ia sebut dan iti tersesi juh randau duh peruah da unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Sibu.

Ketubuh Dua Habar. Pembuka Robis Bogor Farmasi Community dapat dengan akses perkhidmatan penjaga penyihat nuduk ratus Adun Jepak Iskandar Turki nang Farmasi Community Naik Ayuh Duman dan sistem penjaga penyihat negara ngilusu penyedia ubat da obongin da doktor atau ide. Farmasi Community pun sediaga perkhidmatan boken da kada konsultasi bersama ahli farmasi, pendidikan penyihat, pemerosa penyihat, dua perhati onam-onam kronik. Ya sabut ini ti tarah nana pibuka ni farmasi komuniti di Bintulu, Sumia. Pisua anak muda dan sukan dapat pijuak barada mono sen urah dedek paguh dan amal digital. Kapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Datuk Francis Haldin Hollis nang sukan pun dapat gekayak berada mono jakinnya ada gi disiplin. Ruasen obah kayak da jurulatih masa berada mono pun obah ngisi ge pakai tipu latihan dengan ajar berada mono kerjasama sen peniat de sama. Adun Simanggang ini sebut ini ti teranana piobok bitaning olahraga majlis sukan sekolah-sekolah kebahagian MSSB Sri Aman kari ke Nompuru dan kompleks sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engklili menjagin juara pakai taruh perempat pingat emas, taruh perempat pingat perak, 27 pingat gangsa. Kategori anak sekolah keperluan pendidikan khas MBPK Obosen da SMK Lingga. Ia pun ngingga sukat perannya projek seluar pasar nuduk semung taruh buah sekurah da Sri Aman beta ke RM210,000. Kontinjen Sarawak Bisaya dapat monang sekurang-kurangnya RM70,000 pingat emas dan sukan Malaysia Sukma ke 22 sewa 2026 dari Obo Ngatul dan Selangor bulan Moiti. Gapit Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Orang Dagang dicagin ke Chef Division Kontinjen Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu nang iti bituna dua penyedia demo Obo Nai dan para atlet dua jurulatih. Kira taruh puruk peratus atlet kontinjen ia ini para atlet demesua dan sukan sukma dia itu. Ia sabut dan itu duduk pinggiran abah lepas tajuk program Sarawak Shogun Workshop 2026 dan kampung dan perkampungan sukan Sarawak de Kuching. Program ini ngannya notab ada sistem sokongan pemasang sukan dekada aspek pengurusan bara jurulatih duh teknikal. Kira 250 orang peserta dekada jurulatih pengurus pasukan duh pegawai pemasang sukan suat dan program taruh honu ini. Program Irau Aco Lun Bawang ke taruh propri jagin platform sen piara warisan adat duh identiti masyarakat Lun Bawang. Program ini pun berniat nganya nogap terenjamit osah Sarawak Sabah Brunei duh Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato Henry Sum Agung nang pengatur festival pikirian komitmen masyarakat Lun Bawang kidip Batan Asal. Ia sebut identiti telah tajih majlis ngaruh Batan Asal duh tradisi program ini de Lawas. Bagaimana program mauboh ngatur dekada petunjuk Batan Asal music ukulele de ruram deko Jalan Sundar petunjuk alai rong de rurum deko Jalan Lawas Damit do petunjuk choir da bara dayung Persatuan Lun Bawang Sarawak. Dengan kungemas abar kuparik basa pun-pun, ratus dang zon tengah negeri adin mekinyam pemudah berubat jantung derabis sinek. Pemono SKDS Budi Diesel di Sarawak Ponu Pago.
program SKS Sibu pakat konsep merakyatkan perintah. Demutis Cabal, da menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, da menukar Kang Sinabau da George Martin. So, section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

bayan na pimanaga mo adi pramantay sa saan ano ati yadi ati na report kayo no oso Office Meteorology Malaysia yung tipus mang 2 jam di kay pagkuro sa pukarju isa saan ti jan di kay isa saan ano ati agi kruman di kudu-kudu tepat di kapit ka Bintulu kajaka gaya ano kena di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Miri ka Limbang ngayon singumin no jaka agi sebab ribut duduki jat di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sibu Kapit Bintulu Miri Kalimbang kejaka gaya anu kena di Sri Aman Betong Sarike Kamuka Raut Gerumbang di asah 0.5 negni meter ke sebak poso barat-barat laut ngerajui asesmeng neg 20 km di jam katakah paras anuati ina asah 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi atina report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipus meng 2 jam diki pigeru sepukur ju isesantij. Jadi ia nak berangan nak digi kerja pengenaingan Renai yang sigumi andu harap barata nyusun jam pimanuta amai nyijaka gaya andu dega pau kena nga singumi andu te. Kasih lagi ia nak berangan di tikati kusabanang di barata awan getingga berarubor berarubor sa Argentina nga Cabo Verde diki maritati babe ki seri ni ka masa tambahan my minute diki my minute masa tambahan lah harap ke gi dinge gol-gol dok berat yet na tipu my minute ngana tunang asikah juara asikah pemenang si bayi juara kan asikah pemenang i yet na nang ta tiberat na adi re meret ka pusingan adi semang nam. Jadi sedaga ya dan berangan di sama kita YFM dia pucu bersama kita harap ga ngan pucu nak pendeben siaran YFM dia.

tetap budi diesel adi 20 so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mang sen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

Ragu bersama dengan TSB dan peluang ketaruh ia nak berangan lalu bersama KAD YFM beria kas lagi. Mari nanti neka pelebet na minit masa tambahan my minit di meh di Argentina bersama dengan Cabo Verde baba serin di ni kas menaga dem agi masa tambahan ni ke harap ke agi ni gol-gol dok berat kena i Argentina ka Cabo Verde ka kas lagi selamat isisan ke berangan lalu bersama KAD di wife Emily lebih si berangan di bau ke buka Facebook. Terima kasih kas juga terima kasih game berangan di aki bisa mak edi RTM klik kas nege siaran radio ni 06.2 MHz kan 0.2 MHz kas nege ku sabar nang aki berangan di buka radio sepukul 6 singgung mi anu meja dan kemudian nanti ge bayu teup radio ngan amai ata rapa sesama bipraman nga bege masam ragu di do sedia kas juga ya napi pasal perga anu Sarawak 2026 di redo sitang nga 2 Julai di re di ke rami sita anu Sarawak 2026 redo ngatu di sibu so 22 Julai ati di ke ati nga keberet semangat udi bisini saman nga keberet ge ati na